0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Dilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Sudah bagi dengan family masa Syuria di mana juga anda berada.
1: Ya, kami sekarang ni nak bagi tahu kami sudah pun live di TikTok Terengganu FM.
0: Sambil-sambil anda pegang phone terus.
1: Apa dia?
0: Anda pegang phone tu. Apa kata kalau terus ke TikTok Terengganu FM?
1: Ya, pagi ni kita ada Yoka lah. Kita ada Aziz Musa.
0: Terima kasih.
1: Caja dan juga Tazali ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak
0: hadir. Jemput masuk. Jemput. Datang rumah ke.
1: Itu lagu raya tu.
0: Bukan ya. Betul. Kita buat lagu TikTok kita.
1: Lagu sekarang pun pakai AI tau.
0: Itulah.
1: Bila kita nak ada lagu AI RTM?
0: Ada je. Kita dah buat dah.
1: InsyaAllah kami
0: kita buat
1: adalah
0: lagu kita berdua.
1: Ya. Itu penting.
0: Penting. Tapi kan saya, kalau lagu AI ke benda semua, kalau kita serahkan pada AI sepenuhnya, nanti otak kita jadi malas. Malas berfikir.
1: Itulah tepu jadinya.
0: Dan kita boleh dengar yang ni sentuhan manusia, yang ni sentuhan AI. Pastinya sentuhan manusia
1: beza
0: tu. Dia ada emosi, lebih berkualiti. Tapi realiti hidup sekarang kan, dia macam tak seimbang tau. Kalau dulu pukul 5 habis waktu kerja, kita tak tahu dah apa kisah kerja kan. Sekarang dipanggil macam integrasi.
1: Menyambung-nyambung .
0: Menyambung-nyambung. Sebabnya kita ada handphone kan. Kadang-kadang mungkin pegawai-pegawai pun dia takut lupa esok, so dia bagi arahan malam. Kan. Ataupun ada benda yang urgent. Jadi kita tahu. Macam cikgu kan, contoh macam terlalu sibuk, dia bawa kerja nak mak semua punya anak murid sampai ke malam. Ataupun waktu siang kita pergi ke sekolah anak sebab hadiri itu ini, dan kita bawa tugasan tu ke rumah. Inilah konsep integrasi kerja dan kehidupan.
1: Bila awak sebut macam ni, saya bertaubat.
0: Tobat apa?
1: Saya tak nak minta lagu dengan DJ lagi.
0: Kenapa?
1: Sebab saya selalu minta lagu dia lepas maghrib.
0: Dia kesian dia tahu. Dia ada kesian kerja, kehidupan, integrasi kan.
1: Tapi dia tak kisah.
0: Tak adalah. Dia kadang-kadang macam tak berat sangat. Apa salahnya? Dia macam bertanya khabar juga lah.
1: Kadang-kadang kita mention kat situ kan.
0: Kita bukan bagi arahan.
1: Bukan bagi arahan. Kadang-kadang kita bagi tahu parking dulu takut lupa. Minta lagu. Untuk awak semua juga lagu tu.
0: Kadang-kadang bila fikir balik, kejayaan dunia hari ini ya adalah apabila kita mampu jalani kehidupan kita ni bermakna, sehat, lepas tu memuaskan semua orang tanpa mengorbankan kesejahteraan hidup kita.
1: Harap-harap macam tu kita tahu nak seimbangkan mana penting, mana tak penting ya. Kalau kawan-kawan ajak lepak, tiba-tiba anak ajak keluar, mana satu jadi prioriti kita?
0: Anak mungkin dah lama dah asyik ambil sekolah, balik sekolah, ambil sekolah, ambil sekolah. Tak sama kan kita memperuntukkan masa tu. Masa tu bukan kuantiti tapi kualiti.
1: Betul. Okey, sekejap lagi disebabkan kita nak ajak anda jalan-jalan. Jadi tunggu 8.20
0: minit pagi. Jalan-jalan dengan sepatu roda ke?
1: Tak pandai nak sambung. Awak suka tahu bagi lagu yang kita tak pandai sambung.
0: Awak bukan Gen Z, saya Gen Z.
1: Mencilah. Sudahlah.
0: Okey, Terengganu FM.

0: Mok Terengganu ang dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita kerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab lain ni Mok Terengganu ang. Kita dah pergi jauh hari ni, kita pergi dekat je tempat ramai orang pergi dekat muzium. Tapi kita bukan pergi muzium, kita pergi kampung budaya yang ada dalam muzium tu.
1: Ya, kampung budaya ni memang berhampiran duduk dekat je dengan muzium Negeri Terengganu kita ni.
0: Dia berkonsepkan live museum yang membolehkan pengunjung ni lihat sendiri budaya juga warisan. Maknanya kita tengok real life lah.
1: Itulah kata kalau dari bandar Kuala Terengganu siapa-siapa turun kat terminal ni awak, lebih kurang 10 minit je nak pergi situ.
0: Oh, sekejap sangat.
1: Sekejap je.
0: Maknanya siapa kat terminal patut terus ke sana. Tapi bukan terminal kapal terbang ya.
1: Bukan.
0: Terminal bas.
1: Terminal bas. pusat bandar lah.
0: Ke pusat bandar. Ada 7 buah rumah tradisional Terengganu kat sini.
1: Antaranya?
0: Rumah nelayan, rumah bujang berserambi selasar, lepas tu ada rumah bujang berkembang.
1: Lepas tu ada lagi rumah limas Belanda, rumah tailor. Oh, dan juga istana terkulung. Oh, saya suka istana terkulung ni.
0: Yelah, sebab kita pergi dah kat Losong tu kan.
1: Yelah.
0: Oh, dia buat ke sini pula.
1: Dan juga
0: laman warisan juga laman singgah sana.
1: Laman ni lah tempat-tempat orang duduk main gasing, main silak situ semua tu.
0: Sebab ni mudah je kita pergi. Sebabnya dia boleh gunakan kereta bah, macam Azra kata-kata tadi tu. Boleh, kalau daripada terminal bah tu dekat sangat lah. Dia berhampir dengan pusat bandar. Lepas pergi jalan situ, kalau siapa Terengganu nak pergi beli beloh pula, nak pergi pasar payang, semua dekat sini. Nak pergi TTI pun dekat sini.
1: Selalunya lah kalau orang buat aktiviti dekat kapur budaya ni, macam-macam demonstrasi kita boleh tengok. Orang buat batik cantik, anyaman, ukiran kayu.
0: Kita pun boleh teras juga rasanya ni. Boleh buat aktiviti. Sebab kadang-kadang dia ada aktiviti sampai ingat setiap hari tu.
1: Tu kata.
0: Kalau kata tengok orang cantik, kita boleh cantik juga. Tengok orang menganyam, kita boleh anyam juga. Boleh rasa lah rana kan.
1: Situ juga kadang-kadang kita boleh tengok ada persembahan muzik. Muzik tradisional lah. Bukan main gitar string.
0: Bukan. Sama-sama rok kapak duduk masa ni.
1: Tapi senangnya kita nak kabar kalau pergi situ, dia ada kemudahan-kemudahan asas. Macam tempat letak kereta semestinya tandas surat ada belaka
0: ada
1: situ.
0: Ada belaka senang. Kalau biasanya untuk kita pergi melawat ni pukul 9 pagi lah start. Habis pukul 5 petang. Kecuali kami half day kan, balik ke 4 petang lah sampai situ.
1: Jumaat je jangan pergi.
0: Jangan pergi Jumaat, tutup nak rehat juga. Set dia pun
1: tiket, ada tiket tau.
0: Ada tiket sikit lah. Tak mahal pun, RM10 dewasa. Kanak-kanak dengan warga emas OKU RM5.
1: Oh, murah je. Jadi pakat-pakat gilah. Mana kita nak pergi?
0: Kampung Budaya. Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu on. Hok jauh tu susun cuti molek deh. Hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Mok.

0: Pak bola ni.
1: Tak habis lagi bola aku.
0: Jom. Macam-macam cerita pula lepas tu beg tu.
1: Hamla pula.
0: Bola.
1: Macam tu pasal apa?
0: Bola. Macam-macam cerita kalau mu dengar. Tadi baru ni kita cakap pasal apa tau. Oh. Allah lah. Oh ni bab ni pula.
1: Mendek aku.
0: Aku nak suka. Tak tapi buruk. Suka-suka juga
1: tau. Lah. Kami nak suka ha? TL. Kabur lah.
0: Ha. Ada. Ada seorang mamak ni. Ha. Dia pergi tengok bola kedai mamak.
1: Lepas tu?
0: Lepas tu dia kata mana tau. Kalau lah Argentina kalah. Dia jatuh taluk ke bini dia. Dia kata. Oh, dia bertaruh.
2: Jatuh taluk?
1: In my mind.
0: Oh, dia buat ragu kan.
3: Beri pula aku mikir.
0: Lepas tu sungguh Argentina kalah.
1: Jadi macam main-main. Cegah-cegah ni kejuran.
3: Lepas tu?
1: Kan Argentina kalah cikgu.
0: Memang kan. Lepas tu dia kena tahu. Dia tanya-tanya-tanya. Lepas tu ada kenyataan daripada mufti. Mufti tau. Dia kata kena pergi jabat agama. Kena pergi sesah.
2: Dia rujuk balik situ.
0: Taluk tiga dia kata. Tak
2: ada lain ke?
3: Yang lah tu.
1: Eh, jahit-jahit kita pun.
3: I cannot bring.
1: Budak muda lagi tu.
0: Allahuakbar, aku tak tahu.
1: Kalau tu budak kerti lagi, benda-benda gitu. Ya Allah.
0: Tu kata.
1: Siang ke bini dia.
0: Baru ni tau. Ada hak tu lah. Hak tu se. Hak tu lah se baru ni. Padahal hak berlawang tu Argentina dengan, apa dia?
1: Spanyol.
0: Spanyol.
1: Apa tu?
0: Boleh berlawang lepo-lepo kursi balah pulut dah setempur.
1: Kawan tu duduk main dalam atas padang. Dia duduk berlawang luar.
0: Bukan. Masuk aku negara lain bertanding negara orang lain negara lain pula gocok kita pula sama-sama diri
1: semangat dah tahu ke benda
0: tapi
1: tapi cikgu
0: jatuh taluk
1: cikgu main-main benda gitu deh
0: kadang-kadang dia ingat benda tu gurah
1: kalau salah tiga tu dia nak rujuk dah ke mana tak ya Allah
0: lawan dah biar sesap dia sesap lah guna-guna pun
1: jangan main ada benda ni bukan boleh buat gurah cikgu
2: lebih-lebih lagi buat agama gini
1: aneka hacuran ni main-main bahaya semua masalahnya bertarung kawan-kawan tak ada benda lain ke
0: kamu tu main-main dengan awang bila
1: mana aku sahaja aku sana awang aku bimbang juga awang ni kan kalau aku dia beragak-beragak sangat kan aku takut kan dia ngaju kan nak kira dia tu dia ni betul gitu bahaya juga tapi cikgu bahayalah benda-benda gini deh kadang-kadang macam mana tapi agak-agak jadi panduan lah korang deh pagi tu semua minat ke bola pagi tu semua kita biarlah berpada-pada jangan obses sangat cikgu aku minat-minat pergi tu dok-dok lah siapa ada orang tu siapa benda aku tak patut kepala lah mu tak ada niat-niat benda aku niat mana
0: aku
1: niat boleh tak apalah
0: nak gosok gigi 3 kali sehari

0: Azrul, dia kata bukan tak nak bagi tapi keperluan zaman sekarang lah DJ. Saya bagi anak-anak sebab macam senang nak tahu waktu dia balik sekolah, ada apa-apa aktiviti kat sekolah. Jadi kita cuma harapkan tanggungjawab dia lah pula jaga handphone tu tidak gunakan untuk tidak sewenang-wenangnya. Macam tu.
1: Nora pula dia kata, saya tak apa-apa bagi telefon kat anak-anak tapi waktu-waktu tertentu ada jugalah sesekali. Maknanya dia tak bagi selalu. Sama lah macam Dok Soho tadi kan, ada limit tu, ada, ada had.
0: Yang tu Luna, Dok Soho kata kena ada juga. Tapi berpada-pada lah maksudnya.
1: Adakah Ramli bin Mucha yang baru masuk ni dari Sabah menonton kita, dari Kedah menonton kita dekat TikTok ni. Terima kasih ya.
0: Thank you. Dari Sabah ada, dari Pakai ada, dari Kulim ada. Ada orang nak ajak derma darah ni.
1: Okey, derma darah kat mana tu, marilah kita bersama-sama ya. Yang mana mampulah.
0: Saya bukan tak nak derma. Saya ni berapa kali dah pergi nak derma. Niat tu ada.
1: Ya.
0: Tapi tak dapat.
1: Tak dapat ya.
0: Tak dapat dan nak nolong. Dia kata Farah kena tambah berat dulu ya. Rupanya kalau nak derma darah kena 45 kilogram ke atas.
1: Kena stabil lah.
0: Saya 44.
1: 44 sikit lagi Farah. Awak nak apa hari ni? Kita bagi hamburger naik lah jadi 45.
0: Wow, saya tak makan burger.
1: Habis tu awak makan apa?
0: Saya makan hati. Hati ayam. Sebab semalam saya tengok kalau kita makan hati ayam, dia bagus untuk apa ni, tumbuh saran kita.
1: Pening.
0: Betul. Saya terbaca mas malam. Saya bukan masalah makan hati, berulang jantung tu tak buka. Dia cakap betul ni.
1: Oh, organ hati.
0: Kasiat makan hati.
1: Awak kena cakap terang dengan saya Farah.
0: Cakap terang dah ni. Takkanlah saya kata saya nak makan hati, saya bagi tahu saya makan jantung. Makan hati tak kisahlah, hati ayam ke hati lembu, dia kaya dengan zat besi, ada protein kat situ.
1: Kalau hati lembu sedap juga kan.
0: Ya, dia jaga kesihatan mata. Awak tak nak makan?
1: Ini berapa dok?
0: Saya pergi cari kat awak.
1: Okeylah. Awak cakap mana?
0: Sebelum awak kena darah, awak kena makan ni. Hati ayam.
1: Farah Farhana.
0: Ya. Yeah.
1: Bukan Farah Fauzi.
0: Bukan ke? Jugalah kita ni.
1: Farah Farhana dia bagi tahu. Kalau telefon tu saya bagi tengok atas keadaan. Contohlah macam dia pergi kedai makan. Tunggulah tempahan makanan nak sampai tu, kadang-kadang lambat kan. Kalau anak-anak bising saya bagi je sekejap. Tapi bila makanan dah sampai, saya ambil balik telefon tu.
0: Nak bagi bertenang, bertenang.
1: Bertenang anak-anak. Yelah,
0: kan. Boleh juga tu, ada skill-skill dia. Dia kata saya bagi handphone bila orang datang kat rumah sebab tak nak bagi anak bising sangat. Ini kata Mas Mona.
1: Tu nak bagi bertenang juga.
0: Bertenang. Adalah cara bertenang dia. Maknanya anak dia mungkin cakap, ya Allah orang datang bestnya. Dapat handphone. Agaknya anak dia doakan hari-hari orang datang kan.
1: Doakan supaya tetamu datang.
0: Tetamu datang handphone pun dapat.
1: Itu gara-gara anak dia lah tu.

0: Okey, kita nak sambung cicak pagi kita. Soalan kami tadi berkenaan dengan telefon kan.
1: Mm-mm. Kita ada seorang pendengar kita dari TikTok kita ni, Idai-dai. Menarik juga komen dia.
0: Apa dia komen?
1: Dia kata anak bongsu dia umur 6 tahun. Saya tak bagi langsung handphone. Saya nak tengok dia main pasir, hujan. Biar dia hargai waktu kecil.
0: Oh,
1: oh betul kan?
0: Maknanya dia ada bonding dengan alam lah.
1: Ya, yeah, grounding.
0: Ya, yeah, grounding.
1: Dia, apa ni betul juga. Sebab dia nak anak-anak merasa benda tu kan.
0: Mm-mm.
1: Kalau mungkin kita tengok anak-anak zaman sekarang, waktu pagi dah pergi taska, duduk dalam bangunan.
0: Ya. Yeah.
1: Balik dah senja, duduk dalam bangunan juga.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi mungkin hari Minggu je boleh ke pantai. Tapi ni baguslah. Maksudnya, dia suruh anak dia ground dia awal-awal dah.
0: Okey, ni Kak Abah pula dia bagi tahu.
1: Mm-mm.
0: Jangan cuba, jangan cuba
1: merayu lagi.
0: Takkan aku beri telefonku ini, dia kata.
1: Tiba.
0: Tapi betul lah dia komen. Dia kata
1: manis mulut berbisa.
0: Aduh. Kalau Kak Abah kan,
1: yeah,
0: anak-anak nak telefon cekelong, dia kata.
1: Oh, cekelong dulu.
0: Cekelong dulu.
1: Maknanya kalau dia cekelong, anak dia faham lah.
0: Takut ambil bubuh belakang ni balik dekat asar. Takut anak tu dia letak balik ke tempat asar. Maknanya tak boleh. Tak boleh. Tapi bila dah besar jala ni, dia kata ikut pandai dah, lock lah dia.
1: Oh, ni pula nama dia Mina.
0: Mina.
1: Mina kata saya larang handphone masuk bilik tidur. Atau waktu makan, waktu lain saya bagi juga. Dia kata DJ, sebab kadang ada benda cikgu sekolah bagi nota dalam tu.
0: Ya.
1: Yeah. Tapi kalau nak masuk tidur tu, sejam sebelum tidur saya kutip belakang dah handphone.
0: Okey. Anak-anak lain ni canggih dah lalu. Nak impir, nak impir kata.
1: Sungguh nak impir. Tangan kau gedik-gedik-gedik-gedik main handphone kan. Oh, kalau kau umur dah 7 tahun tu gedik-gedik. 3-4 tahun kau dah bagi dah gedik-gedik-gedik. Pandai tekan sana, tekan sini, masuk YouTube.
0: Dah. Nak swipe, nak swipe tu kan.
1: Yeah.
0: Semua api ni komen ni.
1: Bagi saya, telefon adalah alasan untuk semuanya. Sepatutnya kita akan tunjukkan diorang permainan-permainan dulu supaya mereka kenal. Permainan dulu contoh?
0: Contohnya
1: lompat tali,
0: tarik upih, main guli.
1: Ya, yeah.
0: Kita macam kita boleh ambil satu
1: upih
0: hari.
1: Upih pun tak ada dah sekarang.
0: Upih sekarang ni orang dah buat ni.
1: Ya, yeah,
0: buat apa? Tangan.
1: Ya, yeah, sebabnya pokok tu payah, pokok nyor tu. Yang ada pokok kat laman rumah kita adalah pokok yang kita tempah daripada ID.
0: Pokok puding.
1: Tak adalah ID kan buat pokok-pokok cantik tu je. Pokok-pokok besar ni jarang.
0: Ya. Yeah.
1: Kecuali duduk dekat kampung-kampung tu ada lagi lah.
0: Yelah. Okey, terima kasih semua yang komen-komen. Ada lagi seorang
1: daripada... Terima kasih semua. Macam Dewan pula sebut terima kasih semua ya.
0: Belum sampai level
1: terima
0: tu.
1: Terima kasih semua. Terima kasih.
0: Tak faham tu dia ni. Saya Johanna komen kita.
1: Ya, yeah, komen. Jangan tak komen.
0: Dia kata kalau boleh jangan bagi.
1: Jangan bagi?
0: Ya.
1: Yeah. Okey, baiklah. Mi Pak Mang, risau kalau anak perempuan sekolah rendah dah pandai video call dengan lelaki, bahaya. Oi, bahaya. Jangan bagi dia video call.
0: Jangan.
1: Kita risau
0: dia,
1: betul yang tu?
0: Ya, yeah, kita takut dia ikut orang ke, dia kena love scam ke.
1: Aduh, na'uzubillah min zalik. Minta jauh lah benda-benda macam tu kan.
0: Ya, yeah, betul. Okey, pokoknya mau.
1: Ya. Yeah.
0: Siapa dia? Oh, Pok kata.
1: Pokoknya ada lagi. Pokoknya mawa. Pokoknya orang rendah tu lah.
0: Yelah.
1: Okay. Nasib baik disebut pokoknya mawa. Lama tak dengar perkataan tu.
0: Itulah katanya.
1: Oh, sebab tak jumpa kan?
0: Biasa pokoknya hok ni hok boleh tahan sikit macam pokok pandang hok. Pokoknya pandang.
1: Nyoh pandang kita tahu. Nyoh mawa tu kita jarang sebut kan?
0: Tu kata. Ni Abang Sir baru melintas dekat TikTok
1: Abang
0: ni.
1: Abang Sir.
0: Sir Kawi.
1: Apakah pandangan anda Abang Sir?
0: Ya. Kalau ada telefon, bagi tak ke anak-anak ni? Okey. Komen-komen terus sebab sekejap lagi kita nak bagi laluan untuk utama 9 dulu.
1: Okey, ini Rose tidak berduri. Dia kata...
0: Rose tidak berduri?
1: Ya, yeah, Rose tidak berduri. Oh. Salam host. Okey. Dia kata, kena ada kawalan lah. Pergi kat setting tu tetapan virasi tu, keselamatan. Tengok dua-dua tetapan tu, letak kita hantar anak kita kat mana.
0: Okay.
1: Jadi kita boleh bagi. Tapi letakkan tetapan had kan.
0: Jadi dia macam kunci lah. Okey, baik. Sofia Rani, Pok Rani ni tanya dekat Dok Soho, ada dok apa yang ada dok ni?
1: Oh, rambai. Rambai ni pokok rambai ke gana ni?
0: Namanya rambai.
1: Oh, nama dia rambai. Malah tahu zaman-zaman teknologi ni pokok pun boleh WhatsApp.
2: Chit-chat pagi.
0: Wow. Okey, 9 pagi seperti biasa.
1: Kita akan ikuti utama 9 pagi kembali bertemankan biduan ni tanda.
0: Farah dan
1: Azraf.

0: Farah Fauzi dan Azra. Ceria
1: pagi. Kalau kita main layang-layang, kita kena lari untuk terbang ke layang-layang.
0: Layang-layang terbang melayang.
1: Stabil kau.
0: Masa tarikan tu.
1: Oh ya. Fizik kat situ ya. Yeah. Untuk terbangkan supaya dia stabil. Nak lawan rintangan angin tu. Dapat bijak tak saya bila saya bagi tahu macam tu? Dapat bijak tak?
0: Bila sebut fizik, dapat bijak.

0: Adakah cik-cik bagi kita cerita mengenai handphone ni? Adakah anda akan berikan telefon bimbit kepada anak-anak sejak kecil?
1: Ya. Kalau tadi kita bacakan komen tadi, rata-rata kan, rata-rata memang memilih untuk bagi had masa pada anak. Bukan tak bagi langsung. Saya sempat tengok komen dekat TikTok, Abang Serkawi bagi tahu tadi itu peranan mak ayah lah, nak kena disiplinkan anak-anak.
0: Okey, Nana kata saya risaulah tengok mak ayah ni bila pergi kedai makan, mak ayah duduk sibuk makan, anak-anak sibuk dengan gadget. Dijadikan gadget ni sebagai pengasuh pula saya nampak. Kan?
1: Jadi macam apa ni, peranti penenang.
0: Penenang macam tadi lah, kawan-kawan kita ramai bagi tahu menenangkan mendiam. Dia kalau sekejap tu okey lah kot. Kalau memang dah kita buat macam tu, bahaya juga tu kan.
1: Lepas tu saya bagi telefon ke anak dan saya ajar macam mana nak gunakan talian komunikasi kecemasan. Oh, bagus juga ni kan.
0: Betul, kecemasan.
1: Tapi kalau nak main benda-benda yang berlebih-lebihan macam game, saya tak benarkan sama sekali. Dia tak ada, apa nama dia, Puan Ainina. Okey.
0: Kalau bahaya juga kan kalau bagi anak untuk menenangkan diri dia dengan memberi handphone. Takut dia tak tahu emosi tu macam mana bertenang betul-betul. Dah besar esok-esok kan, takkan dengan menangis nak bagi handphone.
1: Kiranya macam dia dapatkan sumber dopamin, apa ni, sumber kegembiraan. Suntikan kegembiraan dia tu datang daripada gadget. Bila tak ada gadget, dia rasa macam tercari-cari.
0: Betul. Kita kena risaukan anak-anak kalau kita buat dia sebagai pengasuh atau penenang. Sebab dia boleh menjejaskan emosi dengan sosial mereka. Dan mungkin kita boleh dedahkan juga dengan kandungan tak sesuai. Waktu tu kita nak cepat, kita bagi handphone, padahal dia duk search benda-benda yang tak sesuai.
1: Satu lagi komen daripada Hamdan Bakri, dia kata risikolah kalau ketagih gadget pada budak-budak ni. Jadi saya memilih untuk tidak bagi dalam tempoh yang terlalu lama, bimbang ada gangguan mata. Kalau budak-budak sekarang kot ada pakai spek mata dan umur 3-4 tahun
0: kan, akhirnya macam tu lah, dia guna handphone duk main game. Ini pula nama dia Lin, dia kata sekarang ni sebabnya teknologi, tapi tentang perubahan budaya dalam didik anak-anak tu kita kena fikir juga. Kalau tak bagi langsung kan, anak-anak kita pula buta pula tentang teknologi ni,
1: buta gadget. Pun masalah juga kan. Terpinga-pinga kawan tu sebab dia berada dalam generasi hari ni, itu normal. Cuma mungkin kita kena disiplin lah. Isu buli banyak lah daripada telefon, kata Fahmi, dia kata
0: itulah kan, mereka belajar daripada handphone cerita-ceritanya. Ni kalau guna gadget berlebihan boleh ni bantutkan perkembangan mental dan emosi dia. Dan kemungkinan darabun jauh juga saya rasa. Saya risau kalau tengok anak saudara saya lama-lama dengan handphone, mak dia sibuk kat dapur, saya akan ambil je DJ. Mak saudara, kadang-kadang mak saudara ni anak-anak takut, anak saudara takut.
1: Kadang-kadang mak saudara cara ambil dia kekerasan sikit. Mak sini. Dah sudah-sudah lah tu.
0: Saya cakap macam ni, Umi tak ambil macam ni pun.
1: Ada soal komen daripada Yati Hamzah, dia kata saya setujulah kalau bagi telefon dalam had masa tertentu dekat anak-anak ni, sebab penggunaan telefon ni membuatkan kita berlebihan ya. Penggunaan telefon yang berlebihan ni membuatkan kita pula yang datang masalah sebagai mak bapak. Masalah tadi lah, dia tak bagi tahu masalah apa, tapi mungkinlah masalah rabun ke kan, fokus lari nak belajar ke kan.
0: Azura pula dia kata anak saya kena pakai kacamata sejak umur 8 tahun. Saya menyesal sangat-sangat. Sebabnya rasanya sebab main game kot. Selalu main game, saya biarkan saja anak dengan gadget. Tapi dalam ramai-ramai dia seorang je pakai kacamata. Yang lain tu sebab saya dah train tidak terlalu awal untuk beri handphone.
1: Saya nak baca komen terakhir yang saya nampak ni. Mulia, nama dia Mulia, dia kata budak-budak kalau bawah 13 tahun tak payahlah ada handphone-handphone. Tapi bila dah menengah atas tu, macam umur 17 ke, barulah bagi telefon dekat dia orang. Belikan telefon ke macam mana tu?
0: Bagi mungkin lah, ada keperluan dia kan, mungkin sekolah menengah ke. Okey, ini pula Fazil, dia kata peraturan wajib kat rumah dia, anak-anak tak benar bermalam dengan handphone. Walau setiap orang memang diberikan handphone, tapi bukan bermakna phone tu boleh digunakan 24 jam. Hari sekolah maksima 2 jam sehari, hari cuti maksima 4 jam sehari. Sebabnya kalau behave banyak, tolong ibu boleh bagi masa tambahan kepada anak-anak guna handphone. Ada macam tu.
1: Okey, ada lagi komen ke?
0: Ada komen. DJ, saya tak kata guna handphone ni teruk menyebabkan anak-anak lalai. Tapi yes, anak-anak juga perlu dibesarkan ikut sesuai peredaran zaman mereka. Okay.
1: Okay, terima kasih. Satu lagi yang tiba-tiba baru timbul dekat WhatsApp kita ni. Cik Mat Lorong Ciku.
0: Ya, Cik Mat Lorong Ciku. Lama tak dengar nama ni.
1: Dia kata, selamat bertugas DJ pagi ni Azra dan juga Farah. Semoga
0: sihat. Terima kasih Cik Mat Lorong Ciku.
1: Nasib baik anak-anak saya besar-besar. Tak ada anak kecil.
0: Tak ada anak kecil.
1: Dia tak risaulah.
0: Settle.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Ceritanya pasal gerhana 2 tahun lagi tapi hotel penuh dah tempah.
2: Gerhana tu dijangka berlaku tahun 2028.
1: Mm-mm.
2: Sekarang 2026.
1: Dia orang dah tempah awal-awal siap-siap dah.
2: Puyuh.
1: Kata je yang lalai bunyi apa ni?
2: Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Tak nak beli aiskrim masa-masa ni.
1: Test-test suara, test-test. Kita sekarang atas pentas ni.
2: Itulah.
1: Kita nak bercerita pasal New Zealand ni. Kat New Zealand ni, hotel dekat bandar dia ni telah pun ditempah lebih 2 tahun lebih awal.
2: Yeah.
1: Kalau kita bayangkan RZ member ni pun berbulan, kalau dah tempah bulan-bulan. Dia ni makan tahun ni. 2 tahun lebih awal.
2: Ceritanya, gerhana tu dijangka berlaku pukul 4.17 minit petang untuk tahun 22 Julai 2028 nanti.
1: Maknanya bulan yang melintasi di hadapan matahari dan dia akan menghasilkan jalur bayangan gelap selebar kira-kira 100 km di beberapa kawasan selatan New Zealand.
2: Boleh jadi kerana gerhana matahari tu dia orang ambil cuti semata-mata nak tengok, dia orang tempah awal-awal tiket.
1: Memang betul.
2: Bukan tiket.
1: Apa
2: ni, kekosongan hotel lah.
1: Ya, dan tumpuan pelancong pada Queenstown ni di barat hingga bandar Dunedin di timur ia akan mengalami kegelapan pada siang selama 2 minit 51 saat.
2: Oh,
1: dia bergelap lah.
2: Bergelap 2 minit.
1: Masya Allah.
2: Berapa saat tadi? 2 minit?
1: 2 minit 51 saat.
2: Itulah ceritanya.
1: Dia orang bukan tempah sekarang. 2-3 tahun lepas ada orang tempah.
2: Oh.
1: Jadi baki tempahan dia 2 tahun.

Trengganu FM. Ikuti Trengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Okey, masanya telah tiba 9.50 minit pagi. Bersama-sama dengan Azra dan juga Farah untuk edisi hari ini. Terima kasih.
1: Masih lagi anda, bertenaga ya? Menemani anda, okey?
0: Bertenaga.
1: Ya, lari sempat semua.
0: Katang eh.
1: Kadang-kadang kita tak boleh lari jauh-jauh, takut mileage bertambah ya. Tak adalah. Tengok pada kesesuaian badan kita lah.
0: Tapi satu pesanan kami.
1: Apakah ya?
0: Apabila mileage kenderaan anda bertambah, kerap-kerapkanlah ya, bawa pergi ke klinik yang berhampiran, klinik kereta.
1: Kena cek selalu lah. Macam badan jugalah. At least 6 bulan sekali. Tapi sekarang kan, kadang orang kata takut nak pergi GH tau, sebab saya ni tak sihat tapi dah lama tak check up, takut nak pergi sebab beratur panjang.
0: Ayalah.
1: Ada cara yang mudah untuk anda membuat temu janji di klinik kerajaan.
0: Betul.
1: Dengan hanya menggunakan MySejahtera.
0: Betul.
1: Tak duk fikir MySejahtera ni buat apa, tak ada COVID dah kan, duk sahaja tu, buanglah app ni. Jangan. Banyak benda yang anda kita boleh dapat melalui MySejahtera ni. Salah satunya untuk appointment di klinik kerajaan.
0: Betul. Jangan ingat doktor je menanti anda dengan MySejahtera. Sekarang ni abang-abang pomin kan. Mekanik-mekanik ya, dekat bengkel-bengkel pun tawarkan jugalah appointment-appointment, janji temu untuk baiki kenderaan anda, selenggara kenderaan. Itu bagus.
1: Ya, selain pada semak rekod vaksinasi peribadi anak tu ataupun nak pantau status kesihatan kita, gejala kendiri kat situ semua ada. Kalau macam contoh nak pergi ke Mekah kan, kita dah vaksin ke belum, semua tu dah dimasukkan dalam MySejahtera. Tak perlu nak pegai kertas dah ada vaksin ni. Tak perlu dah.
0: Itu canggihnya zaman sekarang
1: kan,
0: dengan adanya telefon pintar. Kita sama ada kita untuk aspek kesihatan, penyelenggaraan, makan minum, nak tempat-tempat duduk dekat mana, dekat butik,
1: boleh,
0: dekat hotel, semua ada.
1: Semua ada. Jangan tak tahu. Boleh buat temu janji di situ. Aduh, sakit gigi, tak nak pergi klinik sebab lambat lagi. Oh, mudah aja. Boleh tengok klinik mana yang free waktu ini. Masuk je melalui aplikasi MySejahtera.
0: Betul. Kita bagi tahu tentang MySejahtera ni supaya anda tidaklah menggunakan MySejahtera 6 tahun yang lepas saja.
1: Masih lagi berfungsi.
0: Ada yang dah apa ni?
1: Apa tu?
0: Ada padam ke?
1: Itulah, dia rasa memang tak ada apa-apa. Ini berat phone, nanti kita delete lah. Uninstall.
0: Curang tau. Macam ada juga orang yang curang.
1: No,
0: dengan
1: curang-curang, okay?
0: Ada juga yang curang baru ni. Dia ambil apa ni, dia muat turun RTM klik sebab Piala Dunia. Lepas Piala Dunia habis, dia apa ni,
1: uninstall.
0: Dia uninstall. Padahal tahun depan Piala Dunia Wanita.
1: Oh, jangan, jangan. Ada lagi, okay?
0: Brazil tak
1: banyak depan. Banyak. Brazil ni, saya kan tak makan bayam Brazil.
0: Kita geng lalang.
1: Jangan lupa tahu guna aplikasi Mudah Alih ni secara komprehensif, okay?
0: Ya, betul.
1: Kita kejap lagi berteman dengan siapa hari ni versi anggun kita.
0: Kita ada DJ Rohani sampai pukul 2 petang.
1: Wow, pastinya mereka adalah anggun ni, anggun-anggun belaka. Straight ni pada Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis.
0: Awak rasa dia pakai kebaya ke baju kurung?
1: Hari ni dia seorang gadis Melayu. Memakai baju kurung.
0: Ya.
1: Dia panggil kurung kebarung.
0: Kurung kebarung. Campuran.
1: Kebaya tak, kurung tak.
0: Ini jawapan penyelamat nama dia ni.
1: Tapi tetap anggun lah.
0: Ya, betul.
1: Okeylah, hujung terasa macam biasa. Yang terbaik hanya Allah SWT. Kelemahan dari kami berdua. Kita salam seribu kemaafan. Salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
0: Saya AZRE. Sampai kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Diyan man, nabulanga na, Heidi. Kama madapasan. Bawa mo to leelo. Labi-labi lagi hama sujan ni. Eh.
1: Inilah dia, Saleh. Hmm. Ada orang yang anggap jalan raya tu dia punya. Pada dia, orang lain tak boleh kacau dia.
2: Mak rempit ni kan, mak. Mereka tu bangga sangat tau kalau diorang tengok apa yang mereka buat. Sebab itulah makin ramai orang tengok aksi mereka, makin menjadilah aksi yang diorang buat lagi berbahaya.
3: Ingatlah, jalan raya bukan tempat berlumba. Perbuatan berlumba di jalan raya adalah perbuatan yang tidak bertimbang rasa.

10.3 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Isnin hari ini 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Okay. Berteman kakak cik pagi ini dalam anggun inspirasimu hingga jam 2 petang nanti. Terima kasih untuk 2BA Biduanita, Farah Fauzi dan juga Azra Fiza Ahmad. Baru sahaja ayah menggalas baru sahaja selesai dengan tugasan mereka menceriakan pagi anda, okay? Menerusi ceria pagi 6 hingga 10 pagi. Okay, selamat pagi. Selamat berurus niaga. Selamat kata-kata menguruskan rutin harian ni. Yang kerja hari ni selamat bertugas. Mungkin ada kerja di rumah ataupun di pejabat, ataupun hari ni cuti kurang sihat, ataupun hari ni off mungkin, atau banyak ataunya ada. Dan mungkin hari ni ada temuduga yang keberapa. Tak apa, tak ada masalah, okay? Kalau sebelum ni gagal, bukan sebenarnya gagal sebenarnya, sebelum ni kurang berjaya, kurang bernasib baik, mana tahu kita doakan ya, semoga hari ni membuahkan rezeki untuk yang akan menghadiri temuduga. Bukan temu janji. Ya, yang penting kena siapkan semua dokumen-dokumen diperlukan, resume dan sebagainya, dan pastikan penampilan, okay, ketika menghadiri temuduga tu sesuai gitu, penuh dengan keyakinan, okay? Terima kasih semua. Okay, jom kita layan ya lagu-lagu dalam anggun inspirasi mulai 10 pagi hingga 2 petang bertemakan Kak Cik. Sambil-sambil kita kongsi-kongsi info dari masa ke semasa, boleh ya? InsyaAllah, okay?

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Anggun Inspirasimu 10.14 minit pagi. Cuaca baik saja, alhamdulillah hari ini. Okey, untuk mungkin ibu-ibu yang baru saja selesaikan urusan hari ini. Pagi tadi dah, awal pagi dah masak ya. Sedekah bekal untuk suami tercinta dan juga untuk anak-anak sekolah ya. Dan itulah mungkin hari rutin hari yang begitu sebenarnya. Rasa satu kepuasan untuk ibu-ibu wanita-wanita hebat ni sebenarnya. Betul ya? Walaupun terpaksa gagahkan diri bangun awal pagi untuk si rumah ya. Jadi masa ni masa untuk bertenang, masa untuk relax, okay, masa untuk diri sendiri. Okay, buatlah apa-apa pun yang kita suka. Tidur ke? Tidur kalau boleh. Sebenarnya itulah kerja sebagai si rumah ni, dia kerja yang tak pernah habis. Ada je. Okay, tapi kalau rasa ni masa ni nak layan, nak layan cerita ke, nak dengar radio apa-apa saja yang tak sempat pagi tadi, boleh, tak ada masalah. Okay, memang tabik spring lah untuk wanita-wanita yang hebat ni semuanya. Okay, dan lebih luar biasa lagi untuk wanita-wanita yang bekerja. Mana dia nak kata-kata kerja, yalah, kerja-kerja. Kerja di pejabat, tapi sebelum pergi kerja dia dah sediakan semua. Okay, kata waktu itu namanya bekal. Sebenarnya kalau sediakan bekal ni, walaupun mungkin penat, tapi kepuasan tau. Kepuasan sebab ni satu dah boleh jimatkan kos. Dan tentang kebersihan, terjamin dari segi kebersihan. Lepas tu khasiat gizi, gizi ha, khasiat dari segi makanan tu sendiri, ibu-ibu ni dia dah tahulah apa yang sesuai untuk family dia, untuk keluarga dia kan. Jadi itulah, kalau yang kata saya tak sempat lah Kak Cik, tak sempat, ada anak kecil yang tak sempat. Okay, tak apa, bukan gagal sebenarnya, tapi kita cuba tapi belum lagi percaya. Okay, usah lagi insyaAllah ya. Kadang-kadang kita rasa macam kita banyak benda kita dah cuba tapi gagal. Sebenarnya bukan gagal, tapi masa belum mengizinkan. Okay, ada yang dah cuba untuk turunkan berat badan, nak dapat berat badan yang ideal, tak jadi-jadi. Tak apa, cuba lagi. Okay, mungkin kita boleh tukar plan. Ada yang dah cuba apa macam-macam yang kita cuba. Mungkin ada yang dah cuba untuk buat apa-apa saja tugasan, tapi rasa macam, sebab kadang-kadang kita nak sempurna. Kita nak, kalau boleh buat, biar semua orang puas hati. Kita nak buat yang terbaik. Semua orang nak buat yang terbaik. Tetapi kadang-kadang penilaian orang ni dia tak sama. Bukan kita gagal sebenarnya, tapi kadang-kadang bila ada kata-kata yang sedikit macam mendowngradekan kita, atau kata-kata yang boleh membuatkan kita patah semangat, ini yang tak best ni. Sebenarnya walaupun dia kurang berjaya, tapi apa salahnya kalau kita bagi sikit kata-kata motivasi kan. Sebenarnya kegagalan tu penanda aras, ataupun kegagalan tu bukan, sebenarnya kalau kurang berjaya atau kurang baik, kurang bagus ke, bukan bermakna kita tak bagus, kita tak baik. Tetapi itu sebenarnya ruang untuk kita jadi lebih baik kan. Jadi gitulah, sama juga dengan anak-anak, kita berilah kata-kata pujian, walaupun ada ya keputusan, peperiksaan ke apa ke, ujian ke, yang tidak memuaskan hati kita sebagai ibu bapa. Tapi berilah kata pujian, insyaAllah sebenarnya benda tu hari-hari insyaAllah anak-anak akan lebih bersemangat. Okay, sebab biasalah setiap anak ni dia tak sama. Mungkin Along cemerlang sikit, mungkin Angah dia kurang sikit, tapi dia ada kelebihan dia eh. Okay, sebelum 17 minit pagi, selamat pagi Anggun Inspirasimu. Kita ada Kak Aroh Dongong. Ya Kak, okay, ada kata-kata untuk dikongsi. Berkata-kata lembut tidak bermakna kita seorang yang lemah dalam menyampaikan sesuatu. Lembut tapi tegas, gitu. Anggun Inspirasimu.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahad Datu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Okey, sedang buat apa tu? Ya, ada yang waktu ini mungkin berada di pejabat ataupun dalam perjalanan. Ada yang nak ke bank ataupun hari ini ada temu murni anak-anak di sekolah dan sebagainya. Terlupa. Kalau hari ni serentak 3 orang anak, hari ni ada temu-temu ni macam mana? Nak bagi macam mana? Okey, tak apa, tenang-tenang, tarik nafas. Okey, cool, insyaAllah boleh diselesaikan dengan baik-baik. Okey, tenang saja insyaAllah. Dia kadang-kadang ada banyak, ada perkara yang bukan bertipe-tipe. Dia datang sekaligus, okey. Ni kata ujian, bukan ujian sebenarnya. Ada yang perkara benda yang kita perlu selesaikan tu, dia datang sekaligus. Bila tak ada terus. Okey, jadi macam mana? Okey, jadi kita kena ada SOP. Okey, bukan maksudnya kita kena cuba perhalusilah yang mana harus kita utamakan dahulu, yang mana kita kena lepas ni, yang ni nak buat apa dan sebagainya, supaya kita tak kalut. Okey, 10.30 minit pagi. Selamat pagi Anggun Inspirasimu. Okey, yang telah menyaksikan Suka Commonwealth. Okey, sekarang ni sedang berlangsung Suka Commonwealth sebenarnya. Okey, jadi alhamdulillah, tahniah terbaik. Okey, 2 emas 1 gangsa acara angkat berat jadi penyumbang utama Malaysia di Sukan Commonwealth. Tahniah untuk atlet Malaysia. Anik Kasdan buka tirai emas di Malaysia di Glasgow. Okay. Aznel Bidin cipta sejarah dengan hat-trick kejuaraan Sukan Commonwealth. Manakala Irene Jane Henry okay, tambah gangsa buat negara. Semuanya menerusi acara angkat berat. Okay. Jadi itulah hebat sebenarnya. Tahniah. Dan kita harapkan banyak lagi kilauan emas lepas ni bakal menyusul. Okey, sepanjang Sukan Commonwealth. Okey, 10.30 minit pagi. Terima kasih untuk yang masih terus setia menemani kami. Okey, Terengganu FM dari bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Okey, selamat pagi. Terima kasih semua.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

positif ya, positif sentiasa yang nampak yang ya, baik-baik insyaAllah. Baguslah ya, sebenarnya kadang-kadang kita nak nampak, kita nampak macam-macam versi hidup ni ya. Kadang-kadang kita tidak boleh nampak yang positif saja, kita perlu juga tengok ke belakang. Tengok ke belakang tu kenapa? Kita reverse balik ke bukan? Untuk kita top up atau kita tengoklah mana yang boleh kita perbaiki dan sebagainya ya. Ke depan terus, jalan terus, Alhamdulillah. Tapi tak boleh seterik sangat. Okey baik, 10.39 minit pagi. Selamat pagi, Alhamdulillah. Syukur dengan rezeki Allah Ta'ala kurniakan. Ada yang dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Kan, ada orang belanja hari ni ke? Atau terima hadiah ke? Atau kita dapat perkabaran yang baik-baik. Alhamdulillah. Rezeki ni bukan duit wang ringgit saja. Rezeki kesihatan yang baik. Di saat sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita diuji dengan masalah kesihatan. Muda-muda lagi kadang-kadang ya. Kadang-kadang terpaksa berjuang dengan kanser dan sebagainya. Dengan anak-anak kecil lagi ya. Ada yang diuji dengan terpaksa diberhentikan kerja. Ada yang kehilangan. Macam-macam lah itu dan sebagainya. Itulah sebenarnya rezeki ya. Syukur Alhamdulillah. Kadang-kadang kita tak nampak rezeki yang mungkin bagi kita biasa. Sebab kita hari-hari kita rasai, kita nikmati. Tetapi mungkin bagi kita, bagi setengah daripada orang lain, rezeki kan. Jadi kalau kita pakai kasut, kita rasa kita dah kita biasa. Tapi cuba lihat mereka yang pakai sleeper. Okay, jadi kita kena sentiasa tengok orang-orang yang kurang, orang yang bawah-bawah. Kita akan nampak di situ sebenarnya kita cukup bertuah.

Nangan. Okey dah. Dah masuk fasa kematangan dah. Ya. Umur 40 tidak lagi mengejar. Umur 35 lebih kuat selepas melalui banyak ujian. Umur 40 tidak lagi mengejar perhatian, hanya mencari keikhlasan. Umur 45 menghargai diri dan orang yang benar-benar ada. Seandainya diberikan kesempatan untuk terus bernafas, bukan terus bernafas, maksudnya dipanjangkan usia. Okey, pada usia 50, okey, memilih ketenangan daripada perkara yang melekehkan. Dan umur 70, moga Allah Ta'ala panjangkan usia kita di umur 70, dapat melihat hidup dengan penuh syukur. Ya, jadi jangan rasa tertinggal. Setiap wanita ada jalan cerita sendiri. Setiap daripada kita ada jalan cerita sendiri. Ada bahagianya sendiri, ada rezekinya masing-masing. Ada yang cepat bertemu bahagia, ada yang lambat tetapi penuh hikmah. Okay, 10.42 minit pagi, Anggun Inspirasimu bertemakan Kak Cik pagi ni.

Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu.

0: aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: 10.49 minit pagi, 11.15 minit pagi, insyaAllah ya. Pagi nanti kita ada touch 15 minit. Okay, ada yang ada sejak semalam lagi dan juga hari ini tak berhenti, tak berhenti, okay, panggilan daripada nombor-nombor yang kita tak kenali. Ada yang dah, kata-kata tu dah muat turun true caller, tak ada masalah lah, naiklah scammer dari mana-mana ya. Untuk yang belum lagi tu, kadang-kadang gitulah ya, kadang-kadang kita, kalau untuk panggilan ni rasanya ramai yang kadang-kadang dia abaikan, kalau panggilan kita yang tidak dikenali dan sebagainya. Tapi masalahnya untuk yang biasa macam di Telegram, atau di Facebook, atau yang dapat link-link apa-apa sajalah. Dan terutamanya kadang-kadang target scammer ni sebenarnya mereka ni random je. Tapi kebetulan. Okey, kebanyakannya kebetulan dapat mereka yang ada duit, berduit sikit lah. Contohnya macam ibu-ibu kita, macam ayah-ayah kita yang dah berpencen, bersara ada di kampung tu. Jadi kita kena pesan-pesan sikit lah. Malu saja pesara ni piti banyak. Okey, piti banyak. Jadi kebetulan. Jadi kadang-kadang mereka ni boring, bosan duduk di rumah kan. Okey, jadi adalah yang klik link apa-apa dan sebagainya, nak tambah pendapatan dan sebagainya. Jadi kita mudah tertarik. Jadi pesanlah ya pada mak ayah kita. Tapi kadang-kadang bukan semestinya orang yang dah berusia. Ada juga kalangan yang muda-mudi lagi. Kalangan yang kata-kata kaki tengah kerajaan pun ada juga yang tertipu. Bukan sebenarnya mereka bukan tertipu sebenarnya. Jadi sebab kadang-kadang kita rasa seronok, excited bila dapat ditawarkan macam-macam pulangan dan sebagainya. Jadi kita pun teracun. Okay, jadi setiap hari ada sahaja cerita kes. Okay, ditipu itu inilah, pelaburan dan sebagainya, skamer dan sebagainya. Jadi sentiasalah beringat-ingat ya. Kalau rasa tak jelas, kalau dah rasa mula-mula tu, dia cari, pandai sebenarnya taktik ni. Dia mula-mula dia tawarkan kita dengan macam-macam. Okay, lepas tu mulalah dia mula minta kita transfer duit, masukkan duit. Itu dah lain macam. Kadang-kadang kita tersedar yang kita ditipu bila kita dah, kata orang tu, dah tengah-tengah. Okey, jadi bila dah buat laporan nak dapat balik duit tu, itulah. Payah sikit lah kan. Buat laporan tu boleh, tapi fikir-fikirlah eh. Okey, so mungkin ada yang hampir-hampir terkena tapi tersedar. Okey, sempat lagi. Okey, patah balik. Jadi gitulah ingatan untuk semua lah ya. 10.51 minit pagi, 11.15 minit pagi kita ada touch on. Okey, anggun inspirasimu.

mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store. Sekarang

0: saya Khairul Izzuan bin Ramli daripada Kulai Johor, dengarkan Terengganu FM 88.7 FM. Mesra ceria. Beres.
1: Okay, Mr. Sherry, bagai 11.05 minit pagi. Okay, selamat pagi anggun inspirasimu. Sebentar saja lagi. Okay, 11.10 minit pagi. Kita ada tajaan 15 minit. Apa pun, terima kasih untuk Ros Dungun, Kak Ba di Dungun. Terima kasih, Kak Ba. Okay, Zupaka. Okay, Zupaka hadir lapor diri Kak Cik. Layan Kak Cik sambil buat-buat kerja rumah. Selamat pagi pada Kanda Kumekna, Kak Nitsu, Kak Zapaka, Abang Musa, Kimi Batu Rakit, Abang Anzam. Dan semua lama kecuri selalu. Baru nak breakfast ni, Kak Cik. Oh, lewat sangat. Zoo buat apa tu, roti gulung sading je ni. Oh, jemput makan, jemput tengok lah. Okay, baik. Okay, alhamdulillah dengan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan ya. Betul ya, Zoo. Kita ada Mekna di Bukit Dimang. Okay, selamat pagi Kak Cik. Mekna hadir lapor diri. Semoga hari ini lebih baik dari semalam ini. InsyaAllah itulah yang kita harapkan ya. Okay.

0: Okey, baik, 11.10 minit pagi sebagaimana yang Kak Cik war-warkan sejak pagi tadi lagi. Kita ada sebenarnya ada tajuk soalan 15 minit bersama dengan Jauhar. Okey, tajuan bersama dengan Jauhar, kita ada tetamu istimewa. Okey, bersama-sama dengan kami di Konti. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Encik Ahmad Mukrim Muhammad Nor, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Baitul Mal Jauhar, dan juga Encik Muhammad Afiq Rashid, Penolong Pengarah Bahagian Baitul Mal Jauhar. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah,
3: sihat ya.
0: Sihat, Encik Mukrim, Terengganu.
3: Saya balik kampung ni, lega.
0: Dia memang kalau orang Terengganu ni duduk lagi, dia bunyi tu tak ada orang
3: Terengganu. Okay. Memang kenal kau orang Terengganu.
0: Alhamdulillah. Jadi Encik Afiq,
2: saya orang KL lah, tapi orang tu asal Pulau Pinang.
0: Oh, ya ke?
2: Boleh lah cakap utara sikit. Kalau Terengganu tu, cakap Terengganu celuk lah, macam ikan celuk tepung tu.
0: Okay, yang sedang menonton di Facebook Terengganu FM, okay, dan juga di TikTok Terengganu FM, kita ada Cik Afiq dan juga Cik Mukrim dari Jauhar sebenarnya. Mungkin ada yang pernah dengar tentang apa tu Jauhar, tapi ada yang tertanya apa tu Jauhar ya. Jadi mungkin apa tu Cik Afiq atau Cik Mukrim boleh jelaskan apa itu Jauhar dan sebenarnya apa peranan dan fungsi Jauhar. Okey.
4: Okay, terima kasih Kak Cik.
0: Baik.
4: Kerana apa sudi jemput Jauhar pada pagi inilah untuk slot pada pagi ini. Saya rasa ramai orang dah tahu pasal Jauhar ni.
0: Kak Cik pernah dengar depan tu Al-Jauhar. Itu lain
4: eh? Al-Jauhar tu rasanya kumpulan nasyik. Oh, yeah. Boleh juga aku kumpulan nasyik tu. Tapi sama lah, lebih kurang nama dia
0: sama
4: tu.
0: Sama tapi tak serupa. Eh?
4: Sama tak serupa. Ejaan dia lebih kurang.
0: Okay.
4: So Jauhar ni sebenarnya Jabatan Wakaf Zakat dan Haji. Salah satu jabatan bawah Jabatan Haiwan Agama lah. Baik. Di peringkat persekutuan. Mm-hmm. Agensi Haiwan Agama. Mm. Di bawah JPM. Lama dah jabatan ni sebenarnya. Kalau ikutkan kita punya tarikh lahir tu 2004 tarikh lahir kita.
0: Okay,
4: so
0: dah
4: tahun ni dalam 22 tahun dah umur dia. Kira usia dia tu orang kata nak masuk ke peringkat dewasa tu lah. Kalau orang ni, kalau manusia tu lah. Kira nak masuk peringkat dewasa, tengah nak cari kerja, tengah nak berumah tangga, begitu lebih kurang. So kalau kita tengok dari segi dia punya fungsi tu Kak Cik, Jauhar ni dia lebih kepada agensi untuk membuat penyelarasan. Penyelarasan dari segi dasar zakat, wakaf dan juga umrah haji. So mana-mana yang melibatkan dasar tu pihak Jauhar lah yang uruskan bersama dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri lah. So kita tahu urusan-urusan agama ni memang di bawah bidang kuasa kerajaan negeri lah. Untuk dikawal selia, ditakbir urus secara yang sepatutnya lah mengikut peraturan yang berkuat kuasa. So dari segi peranan dia tu macam tu Kak Cik. Maksudnya Jauhar ni menyelaras bagi ada persamaan standard yang ada di peringkat persekutuan lah.
0: Okey, jadi Jauhar ni adalah singkatan kepada Jabatan Wakaf Zakat dan Haji.
4: Betul.
0: Okey, tapi kau kira lama dah 20
4: lama
0: tahun.
4: Lama dah 22 tahun. Saya rasa ramai orang tahu benarnya Jauhar ni. Orang tanya kerja mana Jauhar?
0: Dia tidak ada cawangan-cawangan eh?
4: Tak ada.
0: Okay.
4: Jauhar hanya ada di Putrajaya.
0: Di Putrajaya sahaja. Okey. Jadi hari ini kita nak sentuh mengenai Convention Baitul Mal Kebangsaan 2026 ataupun KBK 2026. Jadi itu dia. Jadi mungkin boleh cerita sikitlah mengenai program Convention Baitul Mal Kebangsaan ni. Cik Afiq ke?
2: Saya. Okey, ya, terima kasih banyaklah kepada DJ Kak Cik kita lah. Okey, untuk Convention Baitul Mal Kebangsaan ni kami boleh katakan antara program skala besar Jauhar lah.
0: Baik.
2: KBK ni ataupun Convention Baitul Mal Kebangsaan ni kita anjurkan setiap 2 tahun sekali. Dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri dan juga agensi mengurus zakat.
0: Okay.
2: Dan juga agensi mengurus wakaf lah. Okey, untuk pertama kali dianjurkan KBK ni pada tahun 2009. Bertemakan Baitul Mal masihkah relevan di masjid wilayah masa tu.
0: Okay.
2: So pada ketika itu Perdana Menteri ketika itulah Yang Amat Berhormat Dato' Seri Najib merasmikan konvensyen ni. Berikutnya dianjurkan pada tahun 2015 dengan bertemakan transformasi Baitul Mal ke arah kelestarian ummah di IOI Resort Putrajaya. Berikutnya 2016 bertemakan Baitul Mal Penggerak Ekonomi Negara di Hotel Everly Putrajaya.
0: Okay.
2: Dan kedua-dua tahun ni yang merasmikan Menteri Agama pada ketika itulah, iaitu Yang Berhormat Major General Datuk Seri Jamil Khair bin Baharum, Menteri Jabatan Perdana Menteri, Menteri Agama lah.
0: Okay.
2: Kemudian pada tahun 2018 dianjurkan dengan bertemakan Baitul Mal Meneguh Sosioekonomi Menebar Rahmat Lil Alamin di Hotel Everly Putrajaya.
0: Okay.
2: Juga dirasmikan oleh Yang Berhormat Dr. Fauziah Saleh, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu.
0: Mm-hmm.
2: Dan siri yang terakhir iaitu pada tahun 2024.
0: Okay.
2: Dianjurkan di Melaka dengan kerjasama Majlis Agama Islam Melaka.
0: Mm-hmm.
2: Membawa tema Melestarikan Baitul Mal Merintis Malaysia Madani.
0: Baik.
2: Diadakan di Hotel Hetiam Melaka. Dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Menteri di Jabatan Badan Menteri Hal Agama pada kita itulah.
0: Okay.
2: Untuk bagi tahun ni Kak Cik. Tahun ni merupakan siri ke-6 penganjurannya.
0: Aha.
2: Dan dia akan dianjurkan, kita anjurkan sekali lah bersama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Maidam.
0: Okay.
2: Kita angkat tema kita tahun ni, Wawasan Baharu Kewangan Sosial Islam, Transformasi Baitul Mal Memperkasa Agenda Fardu Kifayah.
0: Okay.
2: Kita kiranya sebelum ni kita fokus kita adalah Baitul Mal.
0: Mm-hmm.
2: Cuma tahun ni kita fokus kepada agenda yang lebih besar.
0: Okay.
2: Iaitu kewangan sosial Islam tu sendiri.
0: Kewangan yang sosial Islam.
2: Betul. Mm. Kewangan sosial Islam ni Baitul Mal tu termasuk sekali di bawah dia.
0: Okay.
2: So kali ni lebih besar lah.
0: Baik.
2: Betul.
0: Jadi jauhan ni kalau kita faham sini di antara tulang belakang juga ya sebenarnya.
4: Betul. Memang tulang belakang.
0: Cik baiklah mari Cik Afiq dengan apa itulah. Tu Cik Mukrim kita mari.
4: Kita diberi mandat oleh KP baru kita lah untuk mempromosi jauhan ni dengan lebih berkesan.
0: Betul. Okey, baik. Jadi kita nak tahu juga objektif utama yang ingin dicapai daripada penganjuran program ni.
4: Kalau ikut objektif utama Kak Cik, ada 3 lah.
0: Okay.
4: Ini kalau kita baca satu-satu ni kita tengok kan. Panjang blok lah cerita dia kan. Tapi lebih kepada untuk kita meningkatkan kesedaran khususnya di kalangan Majlis Agama Islam Negeri dan juga agensi mengurus zakat termasuk agensi mengurus wakaf dalam memperkasa sosioekonomi ummah. Sekarang ni orang duk sibuk duk cakap pasal sosioekonomi. Sosioekonomi ni kenapa sebenarnya? Bila melibatkan sosio dan ekonomi, melibatkan pelibatan sosial itu sendiri,
0: okay,
4: sumbangan sosial dalam membangunkan ekonomi negara lah, khususnya kepada umat Islam lah dalam konteks KBK ni kita katakan kan, dan menjurus juga kepada pemerkasaan dalam fardu kifayah kita sebenarnya. Lebih kepada tuntutan fardu kifayah dalam Islam lah. Dan selain itu untuk meningkatkan kompetensi institusi pengurusan Baitul Mal di seluruh negara lah, melalui kita buat apa perkongsian kepakaran, pengalaman, amalan terbaik di peringkat Majlis Agama Islam Negeri dan juga pentadbir institusi Islam yang lain lah. Dan yang terakhir adalah untuk memperkukuhkan kerjasama lah dan juga persefahaman antara jauhan dan juga rakan-rakan strategik di seluruh Malaysia lah yang melibatkan pengurusan Baitul Mal di Malaysia.
0: Okay.
4: Ni jadi, itu secara ringkas lah Kak Cik.
0: Baik.
4: Nak cerita banyak-banyak pun
0: hari ni, datang ke Terengganu hari ni kerana sebenarnya apa tu lokasinya di Terengganu.
4: Di Terengganu.
0: Okey, jadi kita nak tahu lah lokasi program KBK 2026 ni di mana akan berlangsung dan bagaimana pilihan lokasi ini dibuat? Kenapa lokasi itu dipilih? Mesti bersebab ni ya. Okey.
2: Untuk makluman Didier Kak Cik lah. Untuk KBK pada tahun 2026 ni, siri ke-6 ni, kita akan anjurkan ataupun kita akan langsungkan di Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, Kuala Nerus lah.
0: Okey.
2: Okay, dia akan berlangsung pada 28 hingga 29 Julai.
0: Okey.
2: Esok dan juga hari Rabu. Akhirnya 2 hari lah ataupun sehari setengah
0: UNIZA,
2: lah. Pemilihan UNIZA ni adalah selaras dengan orang kata langkah-langkah yang diambil lah bersempena dengan orang kata kerajaan nak tangani krisis ekonomi Asia.
0: Okay.
2: Asia Barat yang kita tahu adalah segi pergolakan apa semua kan.
0: Betul.
2: Yang orang kata Kementerian Kewangan pun ada keluarkan orang kata surat edaran bagi maklumkan untuk mengambil langkah-langkah kawalan perbelanjaan lah.
0: Okay.
2: Jadi kita dengan Maidam ambil keputusan untuk kita anjurkan sekali di UNIZA. Kita lantik UNIZA selaku rakan strategik kita lah untuk pengajuran KBK pada kali ini Kak Cik.
0: Jadi mungkin insyaAllah untuk lokasi-lokasi lain ya. Mungkin tahun-tahun selepas ini ya, mana tahu jadi rezeki pula ya.
2: Betul.
0: Okay, tapi UNIZA ni memang sinonim lah. Memang kalau di Terengganu ni UNIZA antara kata bukan apa tu, memang dia kata-kata saling berkaitan dengan dia institusi yang melahirkan di situ ramai Hufaz,
4: Hafaz,
0: dan sebagainya. Dan universiti apa tu UNIZA University Islam Sultan
4: Zainal Abidin
0: dikenali sebagai KUZA.
4: Kita
0: biasa dengan KUZA ya. Okey baik. Okey, kita rehat sebentar. Ya Cik Afiq dan juga Cik Mukrim, kita sambung lagi selepas ini
2: Boleh.

0: pagi masih lagi dalam rancangan Tajaan Jauhar, okey. Convention yang bakal diadakan pada bermula esok, HFE, ya.
1: Ya, betul, esok
0: di UNIZA, University Sultan Zainal Abidin, ya. Okey, kita nak tahu juga agaknya siapa yang akan merasmikan convention kali ini, KBK 2026, dan jumlah penyertaan untuk edisi kali ini.
2: InsyaAllah, Kak Cik, untuk KBK insyaAllah akan diresmikan oleh YB. YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hari Agama, YB Senator Dr. Zulkifli Hassan, pada esok hari jam 12 suku tengah hari dijangka.
0: Baik.
2: InsyaAllah kehadiran pun kita jangkakan seramai 300 orang peserta lah, yang melibatkan semua wakil-wakil daripada Majlis Agama Islam Negeri, agensi mengurus zakat, agensi mengurus wakaf, dan juga agensi mengurus sumber am daripada seluruh negeri. Termasuklah Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, Jabatan Mufti Negeri-Negeri, IPTA, IPTI Islam, dan juga agensi persekutuan yang lain lah. So memang ramailah itu esok tu mari tu.
0: Baik. Dan mungkin apa tu Cik Mukrim ataupun Cik Afid boleh cerita, ini yang kita nak tahu ni, aktiviti-aktiviti menarik yang telah dirancang sepanjang apa tu convention berlangsung.
3: Untuk KBK 2026 ni semua nak cerita tu Kak Cik, semua menarik.
0: Semua menarik.
3: So convention
0: sama agaknya.
3: Dia memang kira senang cerita, semua orang kata ada apa yang kita dah aturkan tu, ucap tama dan pembentangan termasuk sesi forum tu semua menarik. Dia syarat dengan perkongsian ilmu, merentasi orang kata institusi Baitul Mal seluruh negara lah. Merangkumi pelbagai orang kata sesi pembentangan ketah kerja. Kita ada forum panel pakar serta perkongsian amalan terbaik dalam pengurusan Baitul Mal. Dan juga untuk tahun ni kita nak highlightkan juga berkenaan dengan agenda Fardu Kifayah yang kita nak bawa tu lah. Untuk hari pertama, sesi akan dimulakan dengan penyampaian ucap tama yang akan disampaikan oleh Ketua Pengarah kami. Ketua Pengarah Jawab tajuk memperkasakan sosioekonomi ummah melalui agenda Fardu Kifayah. Akan disampaikan oleh Datuk Mohd Zaidi Ramli lah. Seterusnya kita ada 5 sesi pembentangan yang pada hari pertama. Pertama sekali tajuk dia, daripada tradisi kepada transformasi, inovasi Baitul Mal untuk sosioekonomi ummah, akan disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Mahidam. Kemudian kita ada pembentangan kedua, iaitu sinergi zakat, sumber am dan wakaf, formula komprehensif menggerakkan kemajuan sosioekonomi ummah, akan disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah. Orang hebat-hebat kita bawa semua ni. Kemudian di sebelah petang kita ada orang kata pembentangan daripada DOSEM bertajuk Nadi Baru Ekonomi Negara, meneroka potensi strategik sektor ekonomi Fardu Kifayah, yang akan disampaikan oleh Pengarah Kanan Bahagian Perangkaan Harga, Pendapatan dan Perbelanjaan DOSEM. Seterusnya, pada hari pertama juga kita ada pembentangan bertajuk Pelaburan Wakaf, strategi memperkasakan sosioekonomi ummah oleh Ketua Pengurusan Syariah PNB, Pemodalan Nasional Berhad. Dan untuk pembentangan yang terakhir pada hari pertama, ada pembentangan bertajuk Bursa Sosial, Platform Inovatif Pemerkasaan Sosioekonomi Ummah oleh Ketua Pegawai Eksekutif LC Wakafur Digital Sinan Berhad. Untuk KBK ni dia tak habis gitu je. Dia ada hari kedua pula. Sambung lagi. Kalau boleh nak buat seminggu. Tapi kita fikir lama sangat. Dua hari cukup lah. Sehari setengah. So hari kedua ada dua lagi sesi pembentangan dengan satu forum. Untuk sesi pembentangan yang pertama pada hari kedua, bertajuk Merintis Model Pembiayaan Mikro Zakat Berteraskan KOD oleh Timbalan Mufti Negeri Selangor. Kemudian kita ada lagi pembentangan bertajuk Wakaf Muakkad, Proses Baru Dalam Pemerkasaan Sosioekonomi Ummah, oleh Pesyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Dan kita ada juga forum yang kita bawa bertajuk Jihad Ekonomi Fardu Kifayah, Cabaran dan Hala Tuju. Kita ada dua orang panel dan seorang moderator. Panel pertama iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Ketipan Zakat dan Wakaf Pahang. Panel kedua, profesor daripada Fakulti Pengurusan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan UNIZA. Dan moderator Pesyarah Kanan Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa UNIZA jugalah.
0: Baik, itu dia. Penuh, padat.
3: Memang padat. Kita kalau boleh tu, macam saya kata tadi lah, kalau tak kita nak buat seminggu. Tapi lama sangat. Tak apalah, dua hari pun dah kira lama lah tu. Saya setengah tengah lah kita buat.
0: Tapi yang penting pengisian tu pengisian yang bermanfaat ya.
3: Betul.
0: Jadi kita tahu lah apa tu, kita dah berada di hujung-hujung rancangan tajaan kita ya. Jadi harapan pihak Jauhar lah untuk penganjuran KBK 2026 kali ini, khususnya dari segi memperkasa kerjasama antara Jauhar, MAIN, AMZ dan masyarakat umum.
2: Harapan masyarakat pihak Jauhar ni sebenarnya agak besar lah Kak Cik. Okay. Kalau mengikut memetik daripada apa yang pernah dicakap oleh ketua pengarah kami. Baik. Yang bagi Dato' Muhammad Zaidi bin Ramli sebelum ni. Uh-huh. Dia membawa misi yang agak besar Jauhar ni sebenarnya. Okay. Sebab melibatkan sosioekonomi ummah. Uh-huh. Dan melibatkan fardu kifayah lah. Yeah. Agenda fardu kifayah. Jadi untuk KBK ni kita harapkan supaya dia dapat dilaksanakan dengan jayanya. Uh-huh. Untuk merealisasikan wawasan baru kewangan sosial kita lah. Okay. Samping hasrat untuk memperkasakan agenda fardu kifayah dan sosial ekonomi ummah secara holistik. Itu secara ringkasnya Kak Cik. Kalau secara tak ringkasnya macam yang pernah dicakap oleh ketua pengarah saya juga, kalau tengok kepada Jauhar tu, nama Jauhar adalah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji. Okay. Har tu kat mana sebenarnya? Kalau W tu wakaf.
0: Okay.
2: H tu adalah apa tu Fik?
3: Harta.
2: Harta sebenarnya okay, harta.
0: Okay.
2: Kalau Jauhar ni kena ingat menjaga harta. Harta siapa? Harta orang Islam. Mm. Kalau menjaga orang Islam tu, yang kalau ikut KP saya cakap, tanggungjawab agensi lain. Baik. Contoh macam JAKIM kan, dan agensi-agensi lain. Mm. Tapi bila Jauhar ni menjaga harta orang Islam. So kita punya harapan tu amat besar dan kita ucapkan terima kasih juga kepada pihak Maidam selaku rakan strategik kita bersama dengan pihak UNIZA dan juga semua agensi pengurusan Baitul Mal di seluruh negara yang telah memberikan kerjasama terbaik setakat ini kepada pihak Jauhar untuk menganjurkan KBK pada tahun ni lah Kak Cik. Dan saya tidak lupakan juga kepada pihak Kak Cik, pihak Radio Terengganu FM kerana sudi jemput kami lah kedatang ke konti pada pagi ini. Saya rasa amat bertuah sekali. Saya dua orang ni kira baru menimba pengalaman lah keluar on air ni sebenarnya.
3: Biasa bawa beg je.
2: Biasa bawa beg je lah kita kan. Tapi hari ni kena cakap live pula di radio ni, rasa terkejut
3: sikit
0: lah. Sebenarnya satu pengalaman yang sangat hebat. Satu lagi terutamanya untuk pendengar kita lah, Cik Mukrim dan juga Cik Afiq ya. Sebab ramai yang tak tahu Jauhar. Macam Cik Mukrim kata Jauhar tu macam nama kumpulan nasyik ya.
2: Macam kumpulan nasyik dulu-dulu.
0: Jauhar kan. Rupanya peranannya sangat besar.
2: Sangat
0: menjaga
2: betul.
0: Semua ya.
2: InsyaAllah.
0: Bukan harta amal albab harta kita.
2: Bukan harta orang Islam.
0: Okey. Dia ni nampak apa tu perkara ni, bukan perkara yang kita boleh ambil mudah ya.
2: Betul.
0: Besar tanggungjawab Jauhar.
2: Besar tanggungjawab Jauhar dengan
0: sekali lagi. Dan harapan kami juga supaya program apa tu KBK kali ini berjalan lancar.
2: InsyaAllah.
0: Dapat sambutan yang luar biasa. Tahniah sekali lagi, terima kasih. Hingga kita jumpa lagi.
2: InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Okay, 11.36 minit pagi, Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang, masih lagi bertemu kakak cik, okay? Dan macam biasa kita lewat sikit hari ini, teka lagu berganda. Dia tertunggu-tunggu teka lagu berganda hari ini. Okay, kita bagi sikit je dengar, boleh ya? Sikit. Okay, dengar, clear. Lagu apa tu? Penyanyi yang sama tapi lagu yang berbeza. Kita dengar sekali lagi lagu ni, boleh eh? Lepas tu boleh teka. Okay, lagu apa? Apa jodoh dua buah lagu tu? Okay. Pendek je. Sebenarnya lagi pendek lagi bagus. Okay. 11.37 minit pagi, teka lagu berganda. Cuba teka. Cetek lagu apa tu. Penyanyi yang sama, dua lagu yang berbeza. Okay. Sambil-sambil tu kita layan dulu. Kak Cik nak menyapa. Kita ada Mandir 86, Ika Rosa. Kita ada Ina TL, Zana Abbas di live TikTok Trend FM. Okay. Okay. Terima kasih. God Malam. Syed Johan pun terima kasih. Kita ada, okay, apa ni? Oh, yang ni minta lagu untuk seleksi Semapuhan ya. Okay, insyaAllah. Kita ada, terima kasih lain, terima kasih semua. Semoga baik-baik saja insyaAllah eh. Okay, kita ada Ina TL, semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini. Apa saja diberikan kelancaran insyaAllah, okay. Semoga diberikan kekuatan untuk mengharungi apa sahaja ujian, insyaAllah kita harap. Okay, baik, Kak Cik nak kongsi juga sebenarnya. Ini, sebab sekarang ni sedang berlangsung Sukan Commonwealth, okay. Untuk yang ini sejarah, kita flashback sikit lah. Malaysia sebenarnya pernah mencipta sejarah apabila menjadi negara Asia pertama yang menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth pada tahun 1998. Ini satu pencapaian yang masih menjadi kebanggaan negara sehingga ke hari ini ya. Dan lebih membanggakan, temasya itu juga memperkenalkan sukan berpasukan seperti hoki dan rugby tujuh sebelah. Tujuh sebelah buat kali pertama dalam sejarah Sukan Commonwealth. Dan antara detik paling diingati ialah kejayaan Malaysia meraih 10 pingat emas di laman sendiri pada tahun 1998. Terbaik. Okay, teka lagu berganda tadi, kita nak bagi satu lagi ke? Sekali lagi lah kot eh. Sebab ingat-ingat lupa Kak Cik. Bagi sekali lagi lah Kak Cik. Kedekut sungguh lah. Okay, teka lagu berganda. Okay, kita bagi lagu ni eh. Okay, dengar sekejap eh. Lepas tu teka. Apa kata tajuk lagu itu? Terima kasih Aura Himalaya. Terima kasih. Thank you for the gift. Okay. Teka lagu tu. Penyanyi yang sama. Lagu yang berbeza. Dua lagu berbeza.

Okey, baik, kita dah pun pukul 11.43 minit pagi. Terima kasih. Terima kasih Inati L, Ika Rosa. Terima kasih semua tadi Kak Cik dah bagi sikit je. Okay, sikit sahaja teaser lah lebih kurang. Okay, lagu apa tu untuk teka lagu berganda hari ini. Penyanyi yang sama, dua lagu yang berbeza. Kita dah ada yang bagi tekaan yang pertama, awal-awal lagi, Kimi di Batu Rakit. Kimi kata lagu penyanyinya Azfan Shah, lagu pertama Sumpah Cintaku, dan lagu kedua Alasan Untuk Bahagia. Alasan apa? Alasan Untuk Bahagia. Baik. Okey, terima kasih Kimi. Tahu betul ke tidak? Okey, lepas tu kita ada siapa ni? Pemilik nombor 5182, penyanyi Azfan Shah. Lagu pertama Sumpah Cintaku, lagu yang kedua Alasan Untuk Bahagia. Okey. Oh, lagu pertama Sumpah Cintaku, lagu yang kedua Alasan Untuk Bahagia. Okey, lagu pertama Alasan. Okey. Macam terbalik ya. Okey, kita ada Farah Farhana. Okey, Farah Farhana, lagu okey, lagu pertama Alasan Untuk Bahagia, lagu kedua Sumpah Cintaku Azfan Shah. Okey, ramai yang kata lagu kedua tu dia terbalik sikit ya. Okey, Magna di Bukit Dimang kata lagu pertama Sumpah Cintaku, lagu kedua Alasan Untuk Bahagia. Okey, Azfan Shah. Khabar, lagu pertama Sumpah Cintaku, lagu yang kedua Alasan Untuk Bahagia. Penyanyi Azfan Shah. Dah ada pemenang. Pemenangnya adalah ada tepukan ke? Tahniah untuk siapa? Sekejap ya, tahniah kat saya tengok. Ramai penyanyi tu semua betul. Okey, penyanyi semuanya betul. Cuma lagu itu adalah terbalik. Okey. Yang betul, yang tepat adalah okey, Farah Farhana. Tahniah Farah Farhana. Okey, Farah Farhana dari Dungun. Dan adik, yang betul ni memang semua betul. Okey, lagu Azfan Shah, tapi lagu pertama tu bukan Sumpah Cinta tu. Lagu pertama tu adalah Alasan Untuk Bahagia, dan lagu kedua tu Sumpah Cintaku. Tahniah untuk Farah Farhana. Okey, untuk Farah Farhana, Kak Cik bagi peluang untuk pilih lagu seleksi 90-an ataupun lagu sekarang ni, boleh minta adik lagu apa. Okey, tahniah adik. Okey, kita layan dulu anggun inspirasimu, lagu-lagu hiburan saja, lagu-lagu. Okey, hingga 12:30 hari kita ada buletin 12:30 hari, dan selepas itu kita ada seleksi 90-an.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Se, dua, tiga.

0: bibimu.
1: Puas sang petang-petang hari nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GGOK, buah negama orang kita segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidak akan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan.

Macam Info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

pukul 12:30 hari. Antara paparan buletin tengah hari, persiapan hadapi Liga Malaysia, Terengganu FC jalani latihan di Bangkok. Dan seorang kontraktor elektrik kerugian lebih RM150,000 ditipu skema. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Met Malaysia meramalkan ribut petir di beberapa kawasan di Terengganu hari ini. Keadaan cuaca itu dijangka berlaku terutama pada sebelah petang di kawasan pedalaman sebelum berlarutan ke beberapa lokasi pada waktu malam. Orang ramai dinasihatkan berwaspada terhadap kemungkinan hujan lebat dan angin kencang. Manakala nelayan serta pengusaha bot kecil disaran mendapatkan maklumat cuaca terkini sebelum menjalankan aktiviti di laut. Seorang kontraktor elektrik kerugian lebih RM150,000 selepas dipercayai menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran tender projek kerajaan tidak wujud menggunakan nama Nik Sahril. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor berkata, mangsa berusia 68 tahun membuat dua pembayaran berjumlah RM152,550 selepas ditawarkan projek pemasangan lampu solar dan pembekalan alat jana kuasa kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Mangsa kemudian menyedari ditipu sebelum membuat laporan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sukan bola sepak. Terengganu FC mengumumkan kepulangan pertahanan import dari Sinerja Papel Diakite bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Pemain berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak selama semusim selepas pernah menjadi tonggak utama Sam Penyu sebelum ini. Berbekalkan pengalaman luas serta aksi konsisten di benteng pertahanan, Diakite dijangka memperkukuhkan lagi barisan belakang pasukan. Pengurusan Terengganu FC yakin kepulangan pemain itu mampu membantu skuad menjadi lebih kompetitif dan mencapai sasaran musim baru. Sementara itu, bermula 29 hari bulan ini, Terengganu FC akan menjalani kem latihan dan aksi pramusim di Bangkok, Thailand selama 10 hari sebagai persiapan menghadapi saingan Liga Malaysia musim baharu. Menurut Ketua Jurulatih Nafuzi Zain, kem itu memberi tumpuan kepada pemantapan taktikal dan membina keserasian pemain sebelum Liga bermula. Semua pemain Sam Penyu dijangka melengkapkan skuad minggu ini sebelum berlepas ke Bangkok untuk menjalani latihan serta beberapa aksi pramusim. Sekian buletin ini disediakan Taufik Haji Adnan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mah dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: InsyaAllah dengan keberkatan ilmu yang kita amal, dengan rajinnya kita beribadah pada Allah SWT, kita setiap masa disayangi, dicinta oleh Allah SWT. Memang itu yang kita cari daripada Allah SWT. Untuk renungan kita bersama pada hari ini, kita perlu mencari model-model. Kata pakar psikologi, kalau kita nak jadi model, nak jadi orang berjaya, kita kena mengambil model untuk kita tiru. Dapatkan maklumat-maklumat padanya. Kita kena ambil satu model, kita kena tanya dia bagaimana dia boleh berjaya, dan lepas itu kita kena ambil tips-tips daripadanya dan kita cuba buat sendiri. Boleh tak kita jadi macam dia sebagaimana tip yang diberikan? Maknanya hidup ini perlu kepada model. Kita ni, sifat manusia ni dia suka meniru. Jadi oleh kerana kita suka meniru itu, maka kita boleh jadi macam itu. Dalam Al-Quran Karim, kita merujuk surah Al-Hijr. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lam. Biarkanlah mereka di dunia ini, kata Allah, makan bersenang-senang, dilalai-lalaikan oleh agama, angan-angan kosong mereka, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Maksudnya ialah, sedang mendengar ya, kita dalam hidup ini ada orang yang kita contoh, yang kita nampak mereka yang berpoya-poya. Hari ini orang suka ambil model ini, orang mengambil model ini, orang yang dia panggil orang-orang yang memang lepak, selepak-lepak mungkin. Dia senang-senang saja, nak makan boleh makan apa saja ya, nak berseronok boleh berseronok, nak apa saja, dengan karaoke, dengan K-pop, dengan bagai-bagai semua ada berlaku dah sekarang ni. Allah Ta'ala kata dia berhanya ni dalam keadaan dia dilalaikan oleh angan-angannya saja. Maka apa akan berlaku padanya kelak pada hari mahsyar nanti, Allah tunjukkan kepadanya akibat perbuatan mereka. Sebab itu kita sedang mendengar, model yang kita nak tiru ini ialah model yang terbaik. Jangan kita tiru orang sebenarnya. Sebenarnya tiru makhluk-makhluk awam, orang-orang umum ini, yang ramai-ramai ini, kita tak dapat jalan yang sebenar. Peniruan yang sangat baik, yang sangat elok ialah, sedang mendengar, ialah siapa? Peniruan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tempat tiruan yang sebenar. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya pada Nabi SAW, uswatun hasanah, model terbaik, ikutan terbaik, contoh terbaik kepada kita untuk kita ikut. Ini dia. Tapi jarang orang nak mengikut. Saya dah sebutkan tadi, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala, dia mengambil model orang-orang yang hanya berpoya-poya. Suka melihat orang yang berpoya-poya, suka melihat orang-orang yang bersantai-santai. Itu model dia. Dia cari jalan macam itu. Sebab itu orang kadang-kadang dia hidup ni nak berseronok saja. Tapi Nabi ini dia ambil model oleh siapa? Bukan orang yang macam kita sebutkan tadi, bukan orang yang hidup poya-poya. Orang yang nak ikut Nabi ini ialah di antara mereka itu, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Dia ditiru oleh orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari akhirat. Artinya orang-orang yang beriman dan percaya kepada adanya kiamat. Orang yang percaya ada balasan, maka dia ambillah contoh Nabi. Artinya bahawa dalam kehidupan ini ramainya orang tidak, seolah-olah tak percaya pada berlakunya kiamat. Seolah tak percaya berlakunya ada kematian. Tak pernah percaya bahawa dia akan ditanya dengan apa yang dilakukan atas muka bumi. Sebab itu dia tak ambil contoh Nabi. Dia ambil contoh siapa? Contoh orang-orang yang hanya hidup dalam suasana, dan suasana berseronok, makan, minum, berseronok, berbagai-bagai lagi. Dia lupa mereka ini akan diazab nanti oleh Allah Ta'ala kalau mereka tak bertobat. Sebab itu kita ambil contoh. Lebih-lebih lagi kita sudah sampai ke peringkat sebenarnya, yang mana kita ni tak boleh lagi tiru manusia. Sebab manusia ni banyak sangat ragamnya. Sebab itu kita ambil tiru siapa? Orang-orang yang mengikuti Rasulullah, meniru Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu Nabi suruh kita tiru, baru dapat model. Jadi hidup manusia dia tak boleh tak ada model. Dia tak boleh buat-buat sendiri, pergi tak boleh. Dia kena ada model. Ni baju ni, saya dah tengok orang pakai cantik lah baju ni. Dia tengok ni sebenarnya. Jadi kita tirulah Nabi, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan tokoh, dia merupakan model yang layak, yang patut kita ikut di dunia dan di akhirat. InsyaAllah berjaya lah kita.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Okey, baik, Anggun Inspirasimu 12.14 minit tengah hari. Segmen yang ditunggu-tunggu dalam Anggun Inspirasinya. Inspirasimu, bukan inspirasinya. Segmen anda suka, Kak Cipu suka dan ramai yang suka dengan lagu-lagu 90-an, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Betul tak? Okey, baik, kita nak dengar lagu. Kita lagu, empat buah lagu dulu. Okey, lagu pilihan daripada sahabat kita. Kita ada Selumbar, Toki. Pilihan Mr. Proper. Kita ada Sejarah Mungkin Berulang. Lagu tahun 1999. New Boys, lagu pilihan Mysterious. Okay, lepas itu, selepas itu kita ada Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta Spring, pilihan Kimi di Batu Rakit. Dan kita ada Semangat Cinta, lagu Semangat Cinta, pilihan lagu Mercury, Semangat Cinta. Okay, Mercury, kumpulan Mercury, Semangat Cinta, pilihan Ayin Tintit. Ayin Tintit dari Kijal. Ayin Tintit dari Kijal. Okay, Mercury. Baik, kita layan dulu pilihan daripada sahabat kita dalam Seleksi 90-an.

0: Terus layan Seleksi 90-an.
1: Okey, Terengganu FM Seleksi 90-an, 12.34 minit tengah hari. Kita layan lagi lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Kita ada selepas ini Maaf, lagu persembahan Salim, lagu tahun 1998, pilihan Muaz, Refleksologi di Sungai Derhaka. Dan selepas itu kita ada Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang. Wah, lagu rapat dinding. Oh, lagu ini pilihan siapa? Sekejap Kak Cik tengok. Lagu ini pilihan Syam di Buluh Gading. Dan selepas itu kita ada Wings, Sayap Ilusi. Ada pilihan siapa? Sayap Ilusi, Wings, lagu pilihan daripada siapa ni? Halimah. Okey, Halimah ya. Aci dari Kemaman. Okey, nama dekat tu Halimah. Aci dari Kemaman. Dan kita ada Pahit Akan Manis akhirnya. UK, lagu pilihan Shaniza di Dungan. Okey, kita layan dulu lagu pilihan Muaz, Refleksologi, Maaf. Lagu ini sebenarnya banyak pengajaran, banyak cerita sebenarnya. Persembahan Salim.

komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.14 minit tengah hari dan sebentar saja lagi 1.16 minit tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Rabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kali ini saya nak berkongsi suatu ayat Al-Quranul Karim daripada suratul Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kematian, sifat kematian itu dan apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi kematian. Tuan-tuan, Alimul Ghaibi wasyahadah, Allah Taala yang Maha mengetahui segala kehidupan yang gaib, segala kehidupan yang nyata, segala kehidupan yang jelas. Hak nampak, hak dah nampak, cakrawala lah, apalah semuanya. Masalah cakap. Masalah boleh menceritakan kepada kita. Kemudian, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mau nak susuk guana-guana pun, benda hak kita tutup ke, benda hak kita cakap slow ke, benda kita cakap belakang orang ke, hak kita buat ketika berseorangan ke, kita buat beramai-ramai ke, kejahatan ke, kebaikan. Semuanya ini akan diceritakan kepada kita sehingga kita sempesan. Tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala ambil kita duduk di hadapan mahkamah Allah Ta'ala kek gi. Allah Ta'ala tunjuk 1, 2, 3, 4 yang dia tunjukkan tekan membuka buku surah amalan kita tau. 1, 2 dia kembel lagu-lagu mandi dia nak kembel. Allah Ta'ala lah nak buka belek selah-selah ke, dia panggil kepada Allah Ta'ala lah buat lagu lawan kita terus clear kepada Allah Ta'ala. Kita tak boleh bincang tu, nak bincang yang benda kita buat. Sehingga kan dalam surah surah kahfi, tuan-tuan Allah Ta'ala sebut apabila seorang itu dia masih menyesal, dia rasa sedih, dia rasa takut atau muka umi, kita buat dalam yang mana tau. Ibadah pun tak apa-apa, aurat tak apa, nak jaga akhlak kita tak ada tau. Allah Akbar, urusan kita dengan manusia banyak benda hotdog pun sehat. Maka bila sampai buku amalan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan kita, orang yang tidak beriman dia akan menyesal. Kata kau ni, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia kata, oh ya Allah ya Tuhan ku, dia kata, siapa nak setara ni buku ni, dia kata, buku surah amalan tu, ma li hadzal kitab, siapa begini kesohnya buku ini, dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun hak kita buat sama ke bumi. La yughadiru saghiratan, tak tinggal walaupun benda yang sekecil-kecilnya sehinggalah sebesarnya, tak tinggal langsung lah apa nak aku illa ahsaha, ia cerita belakang. Maka itulah tidak penyesalan kita ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka sebabkan itu, marilah tuan-tuan kita persiapkan diri kita, bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah, bagaimana kita nak berhadapan dengan hari kemudian, bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan sama ada syurga maupun neraka. Maka nanti sebelum kita terlupa, sebelum kita terlambat, marilah kita menyesali dulu diri kita. Kita ni lari daripada mati, ampuh mati, tapi sedangkan mati juga akan datang kepada kita. Apa persediaan kita, apa persiapan kita bertemu dengan daerah kematian yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan itu daripada itu. Wallah.

0: Okey, baik, kita dapat pukul 1.29 minit tengah hari, 1.30 minit tengah hari. Nanti kita akan itu ikuti rancangan Hidayah terbitan Ayi Syukri Ismail. Okey, bersama-sama dengan yang berbahagia Da'i Azam Al-Kankari, yang akan menyentuh mengenai amalan masuk syurga. Dan tugasan Kak Cik menemani rakan-rakan semua ya, pendengar kita berakhir di sini untuk anggun inspirasi bermula 10 pagi hingga 2 petang. 2 petang nanti Cik Cik Okey Guana Gama orang kita bertemankan Kak Teh dan juga Cik Him. 2 hingga 6 petang Cik Cik Okey Guana Gama orang kita, insyaAllah jumpa lagi esok ya, Kak Cik dan juga Awang dalam Cik Cik Okey Guana Gama orang kita. Terima kasih semua. Selamat meneruskan rutin harian, semoga dipermudahkan segala urusan dan dikatakan berkesihatan yang baik, insyaAllah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Salam daripada Kak Cik. Assalamualaikum. Kita akan ikuti rancangan Hidayah selepas ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uddata min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Qala Allahu ta'ala fi kitabil 'aziz, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi hus, illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Apa khabar semua pendengar setia Terengganu FM? Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar semua sentiasa mendapat rahmat Allah hendaknya, insyaAllah. Pada hari ini insyaAllah bersama dengan saya, Da'i Azam Al-Kankari, dalam slot Hidayah, rancangan Hidayah pada hari ini insyaAllah, saya akan berkongsi ilmu berkaitan tentang amalan untuk masuk syurga. Ramai di kalangan kita tuan-tuan dan puan, ya, kita semua nak ke syurga. Betul ke tak betul? Cuba angkat tangan sikit ya, para pendengar. Nak ke syurga ke tak nak? Cuba angkat tangan. Okey, ramai yang angkat tangan tu kan? Alhamdulillah. Para pendengar, bila mana kita bicara tentang syurga, semua orang nak ke syurga. Sebab apa? Sebab syurga adalah tempat asal kita. Kita bermula di syurga, kemudian kita berpindah ke alam ruh, kemudian kita berpindah ke alam rahim. Kemudian sekarang ini alhamdulillah kita berada di alam dunia dan kita semua nak ke syurga. Cumanya tuan-tuan dan puan para pendengar, macam mana kita nak ke syurga ni? Jadi hari ini insyaAllah saya akan berkongsi berkaitan tentang amalan untuk masuk syurga, antara yang telah dinyatakan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi kata? An Abi Hurairah annahu ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah fa'anbibni bi'amalin in 'amiltu bihi dakhaltul jannah qala abshir salama wa attib kalama wasil arhama wa qum bil lail wan nasu yamu tadkhulul jannah bis salamin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Daripada Abu Hurairah radiyallahu anhu, katanya bahawasanya ia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang amalan yang jika aku kerjakannya maka aku akan dapat masuk syurga. Ini tengok tuan-tuan dan puan ya, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi direct, apakah amalan untuk masuk syurga? Maka apa Nabi sabdakan, apa yang Nabi katakan? Nabi kata, sebarkan salam. Itu yang pertama tuan-tuan dan puan. Sebarkan salam. Apa makna sebarkan salam? Maknanya adalah kita sebarkan kesejahteraan. Kita sebarkan kasih sayang. Yang paling mudah ginilah tuan-tuan ya. Kita jumpa orang, kita bagi salam. Nampak orang tepi jalan, bagi salam. Nampak orang tengah berjalan, bagi salam. Nampak orang dekat apa nama, dekat mall ke, dekat shopping pasar raya ke, tengah shopping ke, nampak orang tengah buat apa pun kat tepi jalan, bagi salam. Orang kenal ke, orang tak kenal ke, kita bagi salam. Ini adalah antara amalan untuk kita mudah masuk syurga. Maknanya apa para pendengar? Bila mana kita jumpa orang, kita beri salam, saya tak langsung tuan-tuan dan puan, kita telah merapatkan ukhuwah Islamiah sesama kita. Kerana memberi salam ini merupakan syiar Islam. Bagi salam ini merupakan lambang kehebatan Islam. Itu sebab kita sunat untuk beri salam. Hukumnya sunat. Maknanya beri salam dapat pahala. Dan wajib untuk orang itu jawab salam. Bila mana kita beri salam, kemudian orang yang dengar salam kita tu, maka dia wajib jawab. Tak jawab dia berdosa, tuan-tuan. Itu sebab kalau orang beri salam kat kita, jawablah. Jangan kita duduk diam aja. Ha, macam tadi di awal tadi, saya beri salam. Tuan-tuan, jawab ke tak jawab? Maknanya, tuan-tuan dan puan, kita sebarkan salam. Maknanya kita jumpa orang beri salam. Tengah jalan, kan dekat pasar lambak ke, tengah jalan kat pasar tani ke, tengah duduk tepi jalan, tepi pantai ke, tak kiralah kat mana pun kita berada, bila kita nampak orang, kenal ke, tak kenal ke, orang mungkin datang jauh daripada mana, Kemaman ke, Setiu ke mana ke, tuan-tuan dan puan, kita beri salam. Para pendengar, kita beri salam. Assalamualaikum. Orang yang dengar itu pun wajib untuk menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebab, tuan-tuan dan puan, hukum beri salam ni ada banyak. Antaranya hukumnya wajib. Wajib apa beri salam? Ketika mana? Ketika wajib beri salam adalah ketika solat. Maknanya lepas kita solat, mesti wajib beri salam. Itu sebab solat itu mestilah dimulakan dengan takbir atau ihram dan diakhiri dengan memberi salam. Kan kalau kita solat, tiba-tiba tayat akhir, Pak Imam dia tak beri salam, agak-agak solat dia sah ke tak sah, tuan-tuan ya? Bawa tenang, tuan-tuan ya? Itu sebab bila kita dah tayat akhir, maka Pak Imam kena beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi, tulis kanan kan, Assalamualaikum warahmatullahi, tulis kiri. Kerana apa? Kerana itu wajib kita beri salam ketika dalam solat. Kalau tak beri, maka solat kita tidak sah. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan, wajib beri salam. Kemudian sunat pula beri salam, hukumnya sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Ketika apa? Ketika kita jumpa orang. Tengah berjalan, tuan-tuan, nampak orang tu berjalan, beri salam. Maka hukumnya sunat. Ya, kita jumpa orang kenal ke, orang tak kenal ke, maka hukumnya sunat. Dapat pahala, tuan-tuan. Kita beri salam. Apa makna Assalamualaikum warahmatullahi? Apa makna Assalamualaikum? Assalamualaikum, alaikum, yeah. Itu lagu, tuan-tuan, ya? Kan? Assalamualaikum maknanya adalah selamat sejahtera ke atas kamu. Maknanya bila mana kita sebarkan salam, kita mendoakan orang. Bila mana kita memberi salam kepada orang lain, maka kita mendoakan kesejahteraan dan kesihatan orang itu. Jadi ini satu perkara yang sangat baik, tuan-tuan. Itu sebab Nabi kata, antara amalan untuk mudah kita masuk syurga, apa dia? Absus salam, sebarkan salam. Jumpa orang, beri salam. Dapat pahala, tuan-tuan, hukumnya sunat. Kemudian ada juga beri salam hukumnya makruh. Makruh ni maknanya apa? Buat apa nama, tak buat lagi baik, buat tak dapat apalah, tuan-tuan ya. Contohnya kalau boleh kita elakkan. Ketika mana? Beri salam ketika orang sedang makan. Tak payahlah. Orang tu tengah makan, tengah qada hajat dan sebagainya kan, kita beri salam, maka tak elok. Ya, maknanya kalau orang tengah makan kat warung, tak payahlah beri salam, dan orang itu pun tak wajib jawab. Sebab apa? Sebab dia tengah makan, tiba-tiba kita beri salam pula kan, tercekik pula dia kan, payah kita, tuan-tuan ya. Itu sebab para pendengar, itu makruh. Dan haram beri salam. Haram beri salam ketika apa? Ketika di dalam tandas. Bila mana kita masuk tandas, tak payahlah beri salam, tuan-tuan ya. Kerana apa? Assalamu itu merupakan nama-nama Allah yang indah. Assalamu itu nama-nama Allah yang mulia. Asmaul Husna. Maknanya assalam, Allah yang maha sejahtera. Takkanlah kita ni, tuan-tuan, yang nama Allah yang mulia itu kita nak sebut dalam tandas. Itu sebab haram bila mana kita duduk dalam tandas, kita bagi salam dan sebagainya. Tak payahlah, tuan-tuan, ya. Ini antara hukum-hukum yang sinonim dengan salam. Itu sebab bila mana kita jumpa orang, dan pastinya kalau orang beri salam kat kita, jawablah waalaikumsalam. Dapat pahala, tuan-tuan, ya. Orang yang dalam kenderaan beri salam kepada orang yang sedang berjalan kaki, dapat pahala. Orang yang tengah berjalan beri salam kepada orang yang tengah duduk, dapat pahala. Ini satu perkara yang luar biasa. Bayangkan, tuan-tuan, kita tengah berjalan dekat tepi pantai, tiba-tiba ada orang beri salam dekat kita, senyum dekat kita. Pastinya, tuan-tuan dan puan, saya tak langsung, kita yang tak kenal ni pun jadi kenal. Dan akhirnya inilah cara kita untuk merapatkan ukhuwah. Dengan beri salam, tuan-tuan, dia dapat meningkatkan keimanan, dapat meningkatkan hubungan satu rahim sesama kita, insya-Allah. Itu sebab, tuan-tuan, Nabi kata sebarkan salam. Nak masuk syurga, pertama kena sebarkan salam. Yang kedua, Nabi kata wa'attib kalama. Apa makna wa'attib kalama? Maknanya Nabi kata ucapkanlah perkataan yang baik. Tuan-tuan, puan, para pendengar, Bila mana kita kata kita nak masuk syurga, antara amalan yang terbaik adalah ucapkanlah perkataan yang baik. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata cakaplah benda-benda yang baik. Tapi kalau tak ada benda nak cakap, lebih baik apa? Uskut, diam. Kan, tak ada benda nak cakap. Contohlah tengah duduk dekat warung, tengah ngeteh kan, dengan kawan-kawan, tengah minum-minum dengan kawan-kawan kan, ikan celup tepung ke apa kebagai dekat warung ni. Kita cakap benda baik je lah, tuan-tuan. Cerita benda baik-baik, cerita tentang kesihatan, cerita tentang perkara baik, apa yang kita dengar tazkirah kan. Dalam rancangan hidayah ni, kita dapat apa, kita kongsikan dengan rakan-rakan kita. Kejap lagi petang karang, kita nak pergi minum-minum kan, dengan kawan-kawan. Kita cerita apa yang kita dapat dan sebagainya. Maka ini perkara yang baik. Tapi kalau tak ada benda-benda yang baik nak cakap, lebih baik kita buat apa, tuan-tuan? Nabi kata, diam. Diam itu lebih baik, tuan-tuan, daripada kita bercakap. Akhirnya cakap kita ini menyakitkan hati orang. Cakap kita ini boleh menyebabkan orang rasa menyampah dengan kita. Cakap kita ini boleh menyebabkan orang rasa terasa hati dengan kita. Cakap kita ini boleh mengundang dosa kepada kita. Itu sebab, tuan-tuan dan puan, maka cakaplah perkataan yang baik-baik. Kerana apa? Ahli-ahli syurga ni, insyaAllah, kita semua ahli syurga, amin, insyaAllah. Ya, tuan-tuan dan puan, para pendengar semua, kita ni semua ahli syurga, insyaAllah. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, ahli-ahli syurga ini cakap yang baik-baik aja. Tak ada makna yang cakap yang buruk-buruk. Samalah juga kalau kita jumpa orang kan, di alam nyata ni, duduk tepi jalan ke, kat kedai kopi ke, kat mana kita cakap yang baik. Samalah juga, tuan-tuan dan puan, kita kena nasihatkan diri kita, nasihatkan anak-anak muda kita, nasihatkan rakan-rakan kita, supaya juga kita bercakap yang baik-baik di laman sosial. Ini kadang-kadang dekat Facebooknya, dekat Instagramnya, ya Allah, ustaz, kami tak bercakap, ustaz. Kan? Ada orang kata, ustaz, kita orang tak bercakap. Kita orang tulis. Eh, tuan-tuan dan puan, walaupun kita tulis, para pendengar, waktu sama orang yang baca tu, dia akan bercakap juga. Maknanya, kita kena berhati-hati apa yang kita tulis, apa yang kita cakap di laman sosial. Ini penting. Kadang-kadang kita buat live FB, buat live IG, kutuk orang, maki orang, hina orang. Tuan-tuan dan puan, ini bukan ciri-ciri ahli syurga. Kita nak duduk syurga, nak duduk senang-senang di akhirat nanti. Semua orang nak ke syurga, tuan-tuan, ya. Kita semua nak ke syurga, maka cakaplah yang baik-baik. Bukan saja cakap yang baik-baik di alam nyata, tetapi kita juga cakap yang baik-baik di alam maya. Kan, duduk dekat dalam FB tu, cakap yang baik-baik je. Postlah FB yang baik-baik, kata-kata hikmah. Ha, kau boleh juga apa, carilah saya punya Instagram ke Facebook saya kan, Azam Al-Kankari. Sebab tuan-tuan, ya, cari yang baik-baik. Follow ustaz-ustaz kita, para pendakwah tu, ramai dah tuan-tuan, di FB, di YouTube, di TikTok ke, di Instagram. Cerita yang baik-baik, ikut yang baik-baik, benda yang positif. Para pendakwah, ustaz-ustazah kita yang baik-baik tu, ikut, tuan-tuan dan puan. Kerana apa? Bila mana kita ikut perkara-perkara baik, kita sebut benda-benda baik. Jadi insyaAllah, ya, ingat tuan-tuan dan puan, selalu cakap, kita fikir yang baik-baik.

kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita bacakan selawat ke atas Nabi SAW, makanya air itu akan mewujudkan molekul-molekul yang cantik. Maknanya air itu akan menjadi berlebih berkhasiat. Sebab apa? Sebab kata-kata yang baik itu dilontarkan dalam air tersebut. Tetapi ada kajian juga, tuan-tuan buat apa dia? Air itu dia letak lagu-lagu rock ataupun benda-benda maki orang, benda-benda yang merosakkan telinga ataupun benda-benda yang macam benda-benda yang negatif, benda-benda yang jahat ini boleh menyebabkan air itu molekulnya tidak cantik dan pastinya tidak memberikan khasiat lebih kepada kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita baca Quran, kita letak air kat depan. Sebab apa? Sebab kita nak air yang kita minum itu disertai dengan ayat suci Al-Quran Subhanallah dan masuk dalam diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan, itu air. Samalah juga dengan diri kita. Tuan-tuan dan puan tahu ke tak tahu, 70% diri kita ini adalah air. Itu sebab kita ni kalau tak makan tuan-tuan, 3-4 hari seminggu okey lagi lah kan. Paling kurang kita kurus je lah tuan-tuan ya? Kan? Kita tak makan okey lagi. Tetapi kalaulah kita tak minum air, tak minum air tuan-tuan, 2-3 hari bangkali kita dah kering dah tuan-tuan. Kita pengsan dah, kurang air. Itu sebab kalau tuan-tuan perasan, kalau kita pengsan ke ataupun kita berlaku dehidrasi ke apa kebagai, mesti pergi hospital masuk apa dulu? Masuk air dulu kan. Sebab apa? Diri kita ini perlukan lebih banyak air. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bayangkan kalaulah kita cakap benda-benda yang buruk ya, khususnya ibu ayah kepada anak-anak kita, tolonglah ya, anak-anak kita ni nakal macam mana pun biasalah kan. Mak ayah jangan marah anak ya, boleh nak marah betul-betul, tapi janganlah kita maki-maki anak, cakap benda-benda yang negatif kepada anak, cakap benda-benda yang tak baik kepada anak. Kerana apa? Dengan kata-kata kita itu akan menjadi satu doa, dan pastinya kata-kata kita itu akan mempengaruhi tingkah laku anak-anak kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, Nabi kata apa? Cakap perkataan yang baik-baik. Maknanya kita kena cakap benda baik-baik. Ini ciri-ciri ahli syurga. Kita nak masuk syurga, suami bersama dengan isteri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan jenama tetangga, semua nak masuk syurga, makanya cakaplah yang baik-baik tuan-tuan dan puan. Janganlah kita cakap benda buruk kan. Cerita duduk dengan jiran, bagus petang-petang duduk tepi rumah tu kan, duduk bawah pokok kan, ahli mesyuarat tingkap ke, ahli mesyuarat pagar ke apa kebagai, boleh tuan-tuan. Tetapi pastikan cakap yang baik-baik. Jangan duduk sembang mesyuarat. Ya Allah, bagus mesyuarat. Mesyuaratnya 5 minit. Tapi duduk cerita buruk orang, cakap yang bukan-bukan, itu lebih daripada sepatutnya. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, antara cara kita untuk masuk ke syurga, Nabi kata, wa'atib kalamah. Iaitu apa dia tuan-tuan dan puan? Cakap dan ucapkanlah perkataan yang baik-baik. Itu yang kedua tuan-tuan dan puan. Apa dia yang ketiga? Nabi kata dalam hadis ini, wasil arhamah. Apa maknanya tuan-tuan? Sambungkan hubungan tali silaturahim. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan para pendengar? Kita ni kadang-kadang mungkinlah kan, keluarga ni dah lama berpisah. Mungkin tak dapat balik kampung, tak dapat rentas negeri, lama dulu kan. Maknanya tuan-tuan dan puan, mungkin di kalangan kita ada ipar duai ya, bergaduh, menantu mentua bergaduh. Tuan-tuan dan puan, tolonglah sambung tali satu rahim. Kita tak nak tuan-tuan dan puan, adik-beradik bergaduh. Kerana apa? Ahli syurga ni tuan-tuan sentiasa menyambung tali satu rahim. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para pendengar, berusahalah diri kita untuk menyambung tali silaturahim. Kerana apa? Ini Nabi kata. Nabi kata apa? Kalau kita betul nak masuk syurga tuan-tuan, kita kenalah sambungkan hubungan silaturahim. Maknanya mungkin di kalangan kita ada adik-adik dah bergaduh lama dah. Ya, 2-3 tahun, 5 tahun tak bertegur sapa. Mungkin hanya perkara simple aja, kadang-kadang sebab anak. Ya, sebab anak dia, anak bergaduh, yang sepupu lah ni bergaduh kat rumah kampung. Tiba-tiba pula abang ipar ni pula marah anak kita. Kita ni marah, sensitif, tak boleh orang marah anak kita. Makanya kita pun bergaduh, tak tegur siapa. Kalau balik kampung tanya mak kat kampung tu, abang tu ada ke tak ada? Kalau dia ada, tak nak balik. Tuan-tuan dan puan, janganlah begitu. Kita kata kita nak masuk syurga, kita dah berada di akhir zaman dah tuan-tuan dan puan. Cukup-cukuplah gaduh-gaduh tu. Janganlah. Ya, adik-beradik pun nak bergaduh, ipar dua yang nak bergaduh, penat tuan-tuan ya. Kita ni kalau asyik nak bergaduh, jiran tetangga pun bergaduh, cukuplah tuan-tuan. Ini kadang-kadang jiran ni sikit je kan, anak orang tu bising.

sikit aja marah anak kita. Eh, marah tu. Eh, tuan-tuan dan puan, berdasarkan psikologi, saya seorang guru, tuan-tuan ya. Saya mengajar seorang guru lah kan. Kadang-kadang kita mengajar, kita jumpa orang, saya pernah lah mengajar kan, jumpa orang macam-macam. Kita berceramah sana-sini. Saya mengata tuan-tuan dan puan, saya berceramah. Satu Malaysia kita pusing ceramah, Keluar TV bagai. Tapi nak cerita apa, kadang-kadang memang kita ada jumpa orang, budak-budak ni, saya biasa ceramah kat sekolah-sekolah kebangsaan ni kadang-kadang, cikgu-cikgu ni cerita juga kan, budak-budak ni kalau dia bergaduh, contohlah pagi dia bergaduh, petang selesai dah tuan-tuan. pagi dia bergaduh, nak rak bergaduh ni kan, petang baik dah, main tengok, main sama-sama, main baling slipper kan, main game sama, baik aja dia. Itu kanak-kanak, budak-budak. Cuba orang dewasa bergaduh macam mana tuan-tuan? Eh, pagi bergaduh, belum tentu esok baik tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang pagi bergaduh, ya Allah, sampai 3 generasi tak habis gaduhnya. Itu sebab 10 keturunan bagi. Eh, janganlah, janganlah. Tuan-tuan dan puan, para pendengar, kita nak masuk syurga. Nak masuk syurga ke tak nak? Ramai cakap nak kan? Kita semua nak masuk syurga. Jadi tolonglah tuan-tuan dan puan, sambungkan hubungan tali satu rahim. Saya seronok bila mana kita berceramah, mengata saya pergi, saya berceramah bebas tuan-tuan kan? Kita mengata kita pergi jumpa orang sana sini. Kadang-kadang saya seronok bila mana duduk di kampung-kampung. Saya yakin, ya mungkin yang mendengar ini ramai duduk di kampung-kampung, tinggal di kampung-kampung. Seronok, saya pun orang kampung juga tuan-tuan ya, para pendengar. Kita duduk di kampung-kampung, kita seronok. Sebab apa? Walaupun kadang-kadang anak orang itu masalah, tapi anak orang anak kita juga, anak kita anak orang juga. Ini benda yang baik. Dan saya yakin di bandar juga ada budaya ini. Tetapi tuan-tuan dan puan, perasan tak perasan, makin lama makin sekarang ini makin pudar dah perasaan itu. Kadang-kadang kita tengok anak orang tu, kita tegur sebab mungkin dia buat benda tak betul. Tapi akhirnya bapak, mak bapak budak tu marah kita. Kesian tuan-tuan ya. Samalah juga kita, kalau kita berani tegur anak orang, janganlah anak kita, kita tak kasih orang tegur pula. Jangan gitu kan. Jadi tuan-tuan dan puan, rapatkan tali satu rahim sama kita. Tolong ibu ayah, tuan-tuan puan para pendengar, kita nak sama-sama masuk syurga. Kita nak dengan anak-anak, isteri kita, suami kita, mak ayah kita, mentua kita, ipaduai kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, rakan-rakan sepejabat kita, semualah satu kampung kita semua masuk syurga. Makanya tuan-tuan puan, tolonglah sambung hubungan tali satu rahim ini. Ya, jaga ukhuwah Islamiah kita. Jaga persaudaraan sesama kita ini, khususnya ada talian darah. Itu lagi penting tuan-tuan ya, jangan tak ada talian darah bergaduh bangga. Oh, janganlah, janganlah, cukuplah tuan-tuan ya. Jadi ini cara kita untuk masuk ke dalam syurga. Antara amalannya Nabi kata apa dia? Sambungkan hubungan tali satu rahim. Dan terakhir Nabi kata, wa qum bil lail wan nasu niyamu. Nabi kata apa tuan-tuan dan puan? Solatlah di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur. Tuan-tuan dan puan, ini hadis Nabi. Dan akhir Nabi kata, tadkhulul jannah bisalamin, maka engkau akan masuklah ke dalam syurga dengan selamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya tuan-tuan, terakhir apa dia? Solatlah di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur. Apa maksudnya tuan-tuan? Maknanya lah bangun qiyamul lail. Kalau boleh tuan-tuan dan puan, bangunlah qiyamul lail. Ya, contoh lepas isyak tu kita dah solat berjemaah dengan keluarga ke kat masjid surau kampung kita, maka tuan-tuan dan puan, kita bangunlah qiyamul lail paling kurang 2 rakaat sebelum solat subuh. 2 rakaat ini penting tuan-tuan dan puan. Paling kurang kau boleh tiap-tiap hari lah. Tak mampu tiap-tiap hari, paling kurang seminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali, paling kurang sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali, ya Allah tuan-tuan dan puan, paling kurang 6 bulan sekali. Kau boleh setahun sekali pun okey lah tuan-tuan ya. Maknanya apa para pendengar? Kita berusaha untuk bangun tengah malam, kita bermunajat kepada Allah SWT. Kerana apa? Pada 2/3 malam itu, lebih kurang 3-4 pagi itu, waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang paling mustajab berdoa, waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab para pendengar, berusahalah kita sebelum tidur, niatkan dalam hati kita, ya Allah, aku nak bangun qiyamul lail ya Allah. Ya, aku nak sujud dan rukuk kepada engkau ya Allah. Aku nak bermunajat, nak berdoa kepada engkau ya Allah. Kejutkanlah aku ya Allah, aku nak bangun ya Allah. Tapi bila dah bangun 3 pagi, janganlah bangun aja. Lepas tu tak buat apa-apa pun payah juga. Ada yang dah bangun, tidur balik. Ya Allah. Saya cakap untuk diri saya lah tuan-tuan ya. Itu sebab para pendengar, ini antara amalan yang Nabi kata. Ada 4 amalan untuk
untuk kita masuk syurga. Apa dia? Yang pertama, sebarkan salam. Yang kedua, ucapkanlah perkataan yang baik-baik. Yang ketiga, sambungkanlah hubungan tali satu rahim. Dan yang keempat, solatlah di waktu malam ketika mana manusia sedang nyenyak tidur. Dan akhir hadis ini Nabi kata apa dia? Tadkhulul jannah bisalamin. Maka engkau masuklah ke dalam syurga dengan selamatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya tuan-tuan puan, berusahalah kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Berusahalah kita untuk bersama-sama beramal di dunia ini agar kita mendapat hasilnya nanti. Kita bercucuk tanam di dunia insya-Allah, kita mendapat hasilnya nanti, kebahagiaan dan juga ketenangan dan juga kenikmatan di syurga yang abadi di akhirat sana nanti. Amin insya-Allah. Tuan-tuan puan, saya mendoakan diri saya dan kita semua, saya mendoakan kepada tuan-tuan dan puan, para pendengar semua, insyaAllah kita ramai-ramai semua masuk dalam syurga. Walaupun kita tak dapat jumpa di dunia secara bersemuka, insyaAllah kita semua dapat bertemu di syurga yang abadi dengan melakukan amalan-amalan untuk masuk syurga empat ini. Apa dia tuan-tuan? Pertama, sebarkan salam. Kedua, ucapkan perkataan yang baik-baik. Dan ketiga, sambung tali satu rahim. Jangan gaduh-gaduh tuan-tuan ya. Dan keempat, bangun malam ketika orang sedang tidur. Moga-moga bermanfaat insyaAllah. Sekadar itu dahulu daripada saya, Da'i Azam Al-Kankari. Ada rezeki, kita jumpa lagi pada temuan akan datang insyaAllah. Teruskan mendengar Terengganu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: warna gamak tu? Amba Kak Cik.
1: Saya Awang.
0: Hei, Katih Nai ada juga.
2: Hei, Cik Hemo ni pun ada juga.
3: Jangan lupa dengarkan kami
4: setiap hari, hari Ahad sampai hari Sabtu, 2 sampai 6 petang.
2: Dalam Gigi OK,
5: warna gamak orang kita.
6: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Miss Syamak?
1: Mana Miss Syamak? Ah, jongok batu. Kejangok.
0: Jauh. Masalahnya aku sebut Miss Syamak, jauh bunyi kejang. Jongok batu. You terfik jongok batu. Tak boleh gini. Akulah. Ilah.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GGOK, Tuani Kamu Orang Kita.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, selamat petang.
0: Selamat petang belaka. Are you okay?
1: Okay, bereh.
0: Bereh, deh.
1: Bereh, kita.
0: Ya, yeah.
1: Jadi untuk... Dok rebeh lagi.
0: Dok rebeh lagi, deh. Tadi, terima kasih banyak tadi.
1: Sama Kak Cik. Bagi Kak Teh hari ni, Kak Cik. Cakap di luar. Bagi huhaga kali.
0: Kalau Kak Teh dalam anggung.

0: Oh, no. Dia punya Rosliza kan ni. Dah tadi ke Angga tadi?
1: Rohani Hussein. Ar Melaka.
0: Ar Melaka.
1: Gitulah.
0: Dah tahulah kalau Cik Heng duduk kat Anggung lagu mana jadi.
1: Tahulah. Jadi seronok lah.
0: Orang kata DJ siapa ni? Kalau nak dengar suara.
1: Abdul Rahim Daub.
0: Alo.
1: Bukan Daud. Daub.
0: Cak kol-kolam. Okay, baik. Hari ni hari Senin tau. Hari ni hari Senin. 27 hari bulan.
1: 27 dah kita ni.
0: Ya, 27.
1: Dekat dah. Nak hari ke bulan dah.
0: Bulan kemerdekaan. Jadi rasanya sekarang kalau kita tengok di apa? Di kedai-kedai, di premis-premis, ada yang dah mula pasang jalur gemilang. Ada tempat-tempat.
1: Awal dah apa?
0: Dah apa?
1: Jangan lewat.
0: Di awal dah gaduh.
1: Dah.
0: Awal tak kalut.
1: Tak kalut.
0: Tak kalut.
1: Amboi, mentah-mentah bawa balik di Perak.
0: Hati koma. Teman dah kabur buat aje lu. Gitu. Okey.
1: Okey.
0: Jadi kita kena semarakkan semangat kemerdekaan.
1: Betul,
0: ni.
1: Betul. Daripada
0: awal. Daripada awal. Kalau kata di sekolah, cikgu-cikgu boleh lah terapkan pada anak murid.
1: Stebat tu dia.
0: Di sekolah, di rumah. Maknanya sebelum anak murid balik, pesankan anak murid. Nanti balik suruh mak ayah beli bendera, bubuh sini. Cipta semangat gitu.
1: Ya.
0: Kan? Buat mesti ada
1: satu murid kalau tahun lepas kok, kalau anak kat tengok, satu murid satu bendera kena sekolah.
0: Betul. Lepas tu pula nanti ada pertandingan yang basikal berhiah lah.
1: Macam lah pakai beragam lah, apalah.
0: Jadi nak cipta semangat tu, kita
1: kalau
0: boleh
1: kabar awal-awal tak apa. Tidak huru-hara nak cari baju.
0: Betul kan. Sebab ada orang hari tu kita pernah ditegur kan. Kita buat baju dengan menggunakan bendera. Tidak menjadi tapi, tak digalakkan lah.
1: Tidak digalak, tak boleh lah.
0: Tetapi boleh buat pakai yang warna bendera.
1: Warna. Warna yang ada pada bendera. Merah, putih, biru, kuning.
0: Jadi baju tu baju biru, kuning. Lengang dia merah.
1: Boleh.
0: Kemudian seluar sebelah putih, sebelah merah.
1: Biru ke.
0: Jadi maksudnya warna bendera.
1: Warna bendera lah.
0: Bukan potong bendera.
1: Macam dalam konti kita ni memang dikelilingi jalur gemilang.
0: Dah jawab kerja dah tak?
1: Ada dah.
0: Beres dah.
1: Cuma hak besar tu kena tepek situ kena tepek situ deh. Hak kosong-kosong tu.
0: Ada juga yang tengah memandu hari ni.
1: Okey, tengah bawa kereta. Nak pergi mana?
0: Nak pergi ambil anak.
1: Dia ambil anak sekolah. Balik sekolah lah.
0: Hari ni orang ada kerja. Jadi bila anak-anak sekolah, pok dara ambil lah. Tolong ambil. Lepas tu
1: malu ajalah zaman sekarang. Suami isteri bekerja,
0: berjaya lah.
1: Dah kalau dua-dua ada meeting, siapa nak ambil anak sekolah?
0: Jangan moteng. Dah mak meeting, ayah meeting, anak moteng. Ikut mak ayah.
1: Dia ni sebab mak ayah buat anggung kan. Jadi pas hari ni jaki.
0: Boleh tu. Maksudnya dia cuba bertukar, benda baru panggil, bertukar karakter.
1: Bukan senang nak mencari keserasi.
0: Cakap berohak.
1: Bukan satu perkara yang mudah ya, saudara.
0: Ya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Aduh. Habis gitulah, Nay. Sebenarnya gitulah. Dunia gini, dunia mak ayah berkejaya.
1: Berkejaya.
0: Jadi banyak benda yang perlu kita lengkapkan. Jadi yelah, waktu ni lah peranan yang perlu.
1: Mana orang di sekeliling kita, buat ima kawan pun. Kat atas ada pengalaman juga.
0: Betul.
1: Kawan se-office, satu pejabat dengan kita.
0: Office kejabat. Macam
1: dua kali lima kali, dia 10. Jadi bila dia ada kerja, jadi kita tolong ambil anak dia. Kita faham lah kan.
0: Betul. Sebab itulah orang
1: kita
0: kata,
1: kita ni memahami.
0: Kalau adik-beradik, memang kita boleh guna bakar. Air yang dicincang takkan putus. Sama juga macam ke kawan-kawan.
1: Adik perasaan tu lain lah. Kawan-kawan pun yang
0: begitu.
1: Dia ada kesusahan ke apa ke. Kita merasa denyut nadi dia ni. Dia susah
0: macam gambar benda. Itu teh. Nak kata bukan minggu lepas. Jujur sama kita kabar dok. Kita orang rumah dok kasang kita konti. Jadi dia masuk petang juga. Anak kafar dak balik lagi.
1: Lepas tu susah.
0: Susah kata.
1: Hello.
0: Padang.
1: Hello.
0: kita halulah kepada sahabat baik kita, anak di sekolah dengan anak kita, minta tolong ambil.
1: Nasib baik ada kawan sama memahami
0: juga. Kita begitu jugalah. Sudah kita jangan suruh dia saja.
1: Ya, hari ni hari orang. Esok lusa hari kita pula weh.
0: Ya, jadi benda tu benda yang boleh di
1: berputar. Macam roda kehidupan kita ni.
0: Oh, roda. Neh. Jadi bawa kereta mulai, kita layan lagu Segur-segur angin.
2: Di kala kita bersedih, kita dengar lagu ni.
1: Aku pasti
2: muda. Hei, tak aku sedih dah.
0: Aja Baby.
1: Oh, okay, nama dengar lagu
0: Acha.
1: Ni.
0: Baby Acha.

0: hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Okey, baik, itu dia. Senanglah learning teh. Bukan setakat dengar kat radio, dia frekuensi, yeah, dalam kereta, RTM klikkan ada.
2: Bukannya susah learning.
1: Ya, yeah, mudah saja tau.
2: Dah, terpuluk
1: tadi. Jadi kenapa pulak ni? Jadi hari ni kata dengan Cik Hing dalam jejak okay, guna negara orang kita yang mana sedang mendengar deh. Terima kasih banyak. Cuaca di Kuala Terengganu ni tau. Cuaca di Kuala Terengganu ni di Bukit Pahapi nampak macam gem, dia orang panggil nampak macam gelap, mendung. Macam Kak Mina kata Bukit Jung jalan lebat weh. Ha, itulah kata. Dan juga terima kasihlah untuk sayang-sayang kita yang tengok dekat live TikTok deh. Yang sebagai yang menggunakan TikTok sebagai platform untuk dengar Terengganu FM. Dia dengar dan tengok. Lain ni boleh berlaku. Jadi kau ke mana pun kita cuba siarkan seluas mungkin cara apa? Cara kita ni, cara Allahu Akbar. Cara untuk kita apa?
2: Sah.
1: Nak kau dah. Dah ingat dah lah kau.

0: bumi ni yang fana ni, dah gitulah urusan kita dah susah.
1: Betul?
0: Macam-macam banyak cabang. Mm-mm. Begitu juga dengan masalah. Dan benda nak kabur ni.
1: Ha?
0: Benda nak kabur ni.
1: Dah ingat lah. Cacing orang tanya rumah tu. Tahu. Ada kata ni di kampung Gua Badok, Gua Badok gelak, Gua Badok jo mungkin kopak ucang, mungkin berkopak ucang gitu. Ada syuk juga dekat live TikTok ni.
0: Okey.
1: Okey, lagi kita ada Nomi.
0: Black Tom.
1: Ha? Black Tom.
0: Du yang Black Tom sedap je.
1: Wei, lunan ni.
0: Apa ke syuk?
1: Banyak ke syuk. cakap ulu ke? Dok cakap ulu.
0: Hari ni boleh nak cakap ulu pun apa. Tapi hari Khamis dah kami cakap ulu.
1: Ya, Khamis dengan kami lah.
0: Kami ni kami kadang-kadang dok.
1: Betul.
0: Begitulah. Nak buat guna.
1: Lagi, kita ada sayang-sayang kita yang dekat live TikTok. Komen je, tak ada masalah. Macam Wacik Pulau Rusa tadi, ada atau WhatsApp. Tapi ada dia delete. Kita kan bodoh. Delete seri lah. Sebab delete seri
0: lah. Kalau dua-dua ya. Cukup dah siap seorang ni.
1: Ya, dah.
0: Dah dia mata delete lah pula. Senang.
1: Okay, hari ni
0: kalau puluh orang tak ke puluh ya dah.
1: Mampu kita je. Tak ada aruh lah dah.
0: Tak ada mampu kita. Delete ngak pun.
1: Dia kata
0: buat amal lagi.
1: Ni Mokcik Pelawu saya kata hari ni kalut sikit, tolong atur orang pergi sepital. Atur orang ke pita. Faham. Lepas tu atur anak meeting. Lelah dok nyawa.
0: Nasi tak makan lagi. Orang sama kita. Apa pun dok dah nasi hari ni.
1: Petang ambil buluk.
0: Kalut ke dihuhara.
1: Dia kata tu dalam jalan nang. Gila nak ujang.
0: Tapi kalau dok kau lupa, hamba percaya. Tua dah perjalanan. Sebab kau lupa ni. Satu orang kata lokasi ataupun ni.
1: Bukan. Apa? Cakap je lah.
0: Kau lupa ni kan jeng. Jadi kau turun matahari duduk tubik lagi. Balik matahari tak ada lah.
1: Betul?
0: Mana saat ni?
1: Orang-orang tua-tua kata, turun gelap, balik gelap. Itu maknanya ni.
0: Tapi no guana, keadaan kawasan mana tepat gitu.
1: Kita
0: bersyukur lah duduk Terengganu ni.
1: Sungguh.
0: Tu pun kalau masuk pukul 9, saat 30 saat baru siapa.
1: Sungguh. Tak, kadang-kadang celik mata tu 15 minit sebelum waktu kerja. Celik mata. Tak. Okay, lagi kita ada. Terima kasih kawan-kawan kita. DJ Yuyu ada. Sazmin.
0: DJ Yuyu mana tu?
1: Tahu. DJ Yuyui.
0: Yuyui. Masuk tek.
1: Okay. Jadi Sazmin
0: klasik.
1: Radio klasik. Radio klasik tapi Sazmin memang dengar radio
0: dari kita. Melaka. Terus bertukar ke sana.
1: Betul.
0: Syazmi kan dari Melaka.
1: Dari Melaka ke Radio Klasik. Jadi kalau kata sayang-sayang kita dengar Radio Klasik itu, dengar suara Syazmi, itu sayang-sayang kita dari Melaka. Dan kita nak menyapa kawan-kawan kita yang lain juga. Udeng ada.
0: Udeng. Udeng.
1: Syakib ada. Lepas tu kita ada lagi siapa lagi ni?
0: Mana Yui?
1: Yui Pakatah.
0: Pakatah lah.
1: Lagi kita ada siapa lagi ni? Yang menyegur kita. Terima kasih banyak. Cuk kata Black Tong tu. Dok bau Black Tong, tak tahu lah deh.
0: Tahu lah kan.
1: Tahu lah.
0: Sedap weh Black Tong.
1: Jadi yang nak berbuat secara teguh di ruangan live TikTok, boleh masuk ke TikTok Tanah FM sekarang?
0: Boleh. Tak ada masalah.
1: Ya, dan juga kepada siapa lagi ni?
0: Yang siapa lagi?
1: Baru dengar radio. Sama-sama kita kongsi. Hari ni kita cuma sekadar cakap pasal ni deh.
0: Asam dia.
1: Kita ni bak nak terima tetamu lah. Kita bakal terima tetamu sebenarnya. Tapi kita cerita bak terima tetamu.
0: Terima tetamu ni bukan setakat hak ni. Hak kita betul? Sendiri pun.
1: Betul.
0: Contoh kita ada sendiri. Ada kawan nak mari. Mesti kita stand by dah.
1: Mus dawa ke?
0: Bukan dawa. Dia macam buat apa ni?
1: Tak apalah.
0: Buat apa jadi gelak lemak gini?
1: Itu benda tu. Jangan wayak.
0: Maksudnya bukan konti kita gelak ni. Tak ada dah kat hatimu.
1: Jadi yang mana nak bercerita atau WhatsApp di
0: 010-344-6632
1: cerita bak terima tetamu. Kita kisahlah nak cerita bak adak ke, kaedah ke, dan semasa tetamu ada ke. Jadi boleh bercerita dengan kita petang ni.
0: Boleh.
1: Boleh atau WhatsApp di 010-344-6632 dan

0: Sukah segan sila, rapatkan opuah. Hubungi Terengganu FM 09-62-35-330 atau 09-62-38-330.
1: Tak seri-seri orang kita ni kan. Dah berkali-kali kita pesan harus sentiasa berwaspada dengan tipu daya dengan pelbagai cara sekarang ni. Kalau dah

0: cool lagi. Ingat tu, scammer ni ada di mana-mana dan macam-macam kaedah digunakan mereka untuk memperdayakan mangsa. Pesanan ikhlas ini daripada saya, DJ CD, hanya di Terengganu FM.
1: Kalau rasa macam pagi ni tak cukup rasa bertenaga kan, boleh lari setempat ke, lari jauh-jauh sikit ke?
2: Ya. Yeah.
1: Awak biasa lari setempat ke lari jauh?
2: Saya lari. Saya lari situ jugalah.
1: Brisk walk?
2: Tak adalah, jalan-jalan kaki juga.
1: Oh, lari kat situ, lari setempat lah.
2: Lari setempat pun tak juga. Saya naik basikal.
1: Oh, awak takut mileage naik ke?
0: Okay, baik. Jadi itu pagi tadi lah.
1: Yeah. Tak pagi tadi. Yeah. Terima kasih kepada yang menonton di TikTok hamba Allah. Yeah. Abi, Miss Sama, Pehol. Tak boleh.
0: Dah
1: ya, buat flashback balik kisah lama.
0: Kisah lama ke? Bukan lama ke pun. Pesan dia. Okay, jadi kita cerita hari ni. Cerita pasal terima tetamu.
1: Terima tetamu. Apa persiapan kita? Ombak kaca.
0: Jadi cerita terima tetamu. Sebut kata terima tetamu. Terengganu, negeri Terengganu kita ni memang sokmo terima tetamu.
1: Memang banyak event. Program aktiviti di Terengganu ni, memang Terengganu ni dok rehat orang kata. Adomo. Tema suka mari Terengganu sebab keindahan negeri bahagia.
0: Benar.
1: Keindahan lautnya, pantainya.
0: Betul.
1: Suasananya, orangnya. Kami terima je tetamu hok mari, dok kisah lah. Cuma mari dengan keadaan niat yang baik lah, kan?
0: Okay. Yelah, batu pula yang mana yang
1: sedap makanannya, mi kata. Berhati-hati di jalan raya.
0: Kesedapan
1: tu betul dah bawah ha. Jadi macam kita pula kat rumah kita, kita menerima tetamu. Apa pula kita nak buat persiapan kita? Dari segi negeri, dari segi daerah, yalah dah. Dari segi aktiviti, dari segi kita sendiri, personal kita. Mungkin ada di antara kita ni pun macam saya, biasanya saya menjadi tetamu orang.
0: Betul.
1: Kan? Ada juga. Kadang-kadang saya menerima tetamu rumah saya. Kak B mai ramah tu kita sambut, tapi sapoh jangan buang kotse.
0: Jadi gini, kita cerita bila bab terima tetamu, sama ada konsep negeri, rumah ataupun
1: personal kita.
0: Jadi
1: pejabat ke apa ke,
0: kita kena apa panggil? Kita ceritalah petang ni supaya bab terima tetamu lebih meluas sebenarnya. Bila orang mari ramah, kita sambut. Okey. Betul tak?
1: Betul.
0: Orang mari ramah, kita sambut. Lepas tu bila orang mari apa tu orang panggil? Silih berganti
1: maknanya esok orang ni lusuh, orang lain pulak, minggu depan lain pulak, gitulah.
0: Macam mana boleh kita nak jadikan satu keadaan tu, kita yang menerima ni,
1: persiapan kita bukan setakat apa ni, agensi ke apa, secara personal, rakyat yang kita kandung sendiri. Sambut, kata Jeffrey Sulo, sambut dengan senyuman. Betul. Itu salah satunya. Lepas tu ni hak atau wasap ni, nama mana ni, Syahring, dia kata dulu saya suka jadi tetamu tak diundang ke rumah kawan-kawan. Dah besar baru kita tahu kita kena beradat. Datang tak boleh tangan kosong, datang pun ada time. Datang kena diundang. Agaknya masa mendewasakan kita untuk sedar adat, adat dan pantang larang bertamu. Betul? Kita ada adat. Adat dia adab lain, adat lain
0: tak? Adat lain. Okey, ni ada juga yang atau wasat kamu ni. Dia kata gini tu. Dia kata yang ni saya tak mau cerita nama siapa. Dia kata jangan cerita nama-nama siapa. Dan dia kata nak kabur secara umum sahaja.
1: Okey.
0: Secara umum sahaja. Dia kata gini, adalah orang yang kita rapat, serapat-rapatnya. Tetapi ada satu perangai orang yang rapat tu dia kurang berkenang. Walaupun dia rapat, walaupun rapat, tetapi kita tidak terlalu berkenang apabila dia sampai ke rumah kita tu. Tahu? Terus masuk tanpa bagi salam dan terus sampai ke tahap ke dapur ke bilik. Dia kata kalau boleh, sepatutnya dia kata, sepatutnya walaupun dia rapat dengan kita, sebelum masuk ke dalam rumah tu, tunggu kita keluar.
1: Tunggu dulu.
0: Rapat macam mana pun.
1: Ya, betul.
0: Dan jangan terus ke bilik, sampai nak ke bilik tidur.
1: Lepas tu ke dapur.
0: Jadi sebab dia lah tetamu.
1: Kita tetap orang luar.
0: Ya. Yeah.
1: Sebagai tetamu, kita walaupun baik, walaupun kawan baik, kita tetap orang luar.
0: Betul, eh?
1: Buat imam adik-beradik sekalipun.
0: Betul. Jadi kita tak bolehlah buat sewenang-wenangnya.
1: Yeah.
0: Contoh kita pergi rumah adik-beradik kita. Kita pergi dapur dia.
1: Nak tengok belakang.
0: Akak saja. Ada benda mamum. Contoh. Ada benda mamum.
1: Kadang dia kadang-kadang contoh hak lelaki tu adik kita. Dah hak seorang lagi ipo. Adik kita ialah pahanda kita.
0: Ya. Yeah.
1: Dah ipo kita.
0: Aku rasa kan. Jadi macam gambar tadi, kalau pergi walaupun cakap dengan adik kita, contoh adik kita, jangan masuk sikit. Kita cakap gitu. Kita anggap kita tersambung kan.
1: Iyalah.
0: Jadi dia tuan rumah.
1: Maknanya berbudi bahasa. Macam bahasa tu.
0: Jadi motif dia situ. Kita dah tahu kat mana botol masuk rumah dia.
1: Ya, betul.
0: Kita dah tahu.
1: Bukan kita duduk rumah dia. Kali-kala mari.
0: Dalam peti ke. Kemudian apa
1: tu? Lain lah kalau dia kata dah bukalah peti tu ni.
0: Adalah peti. Gih ambil.
1: Gih ambil.
0: Dah apa yang buat gitu.
1: Tu air masuk ada atas robot tu. Dah sekut-sekut tu ambil lah dalam mari. Dah robot. Barulah kita boleh ni kan.
0: Ya. Yeah.
1: Tu rumah daripada kita. Rumah kawan kita nak kawan kita nak pergi tu. Betul tak?
0: Betul. Jadi maknanya kita ni dari segi apa tu orang panggil, bukan logik akal lah, secara adabnya lah. Walaupun orang yang kita dah biasa, terlalu biasa macam ke ibarat,
1: tapi rumah tu
0: tetap rumah. Rumah orang lain. Kita tetamu.
1: Sebab rumah orang ni dia ada dia punya peribadi dia.
0: Betul.
1: Kan.
0: Itulah
1: kita kena tahulah adab tu. Jadi dia macam mana, mungkin juga dia mau boleh komen sikit lah. Kalau sekiranya kita nak terima tetamu, apa dia mau buat agaknya ya. Boleh hantar WhatsApp di 0103446632. Ataupun boleh komen boleh TikTok kita.
0: Boleh.
1: TikTok Tunggal FM kita. Ataupun boleh telefon kita 6235330.
0: 6238330. Ada panggilan nanti.
1: Okey, ada panggilan.
0: Pada petang ni, dia pergi awal ni. Okey, hello.
1: Hello, siapa tu?
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa khabar?
0: Alhamdulillah sihat.
3: Boleh tajuk hari ni kemah tu. Dia beradab deh. Adab ni kena cerminkan peribadi kita lah.
1: Lima tamu ni.
3: Salah satu daripada ilmu fardu ain wajib ditutup selain daripada fiqh dan tauhid, adab.
1: Dia.
3: Jadi kita nak tuku, jangan kita orang mari rumah kita je, kita pergi rumah orang pun sama.
1: Kena tahu juga biar.
3: Yang pertama kalau dalam Islam ni, niat lah. Yang pertama kita ziarah ni atas silaturahim, bukan kerana seseorang, atas tujuan kerana, ibarat kita kata kerana sesuatu tujuan lah.
1: Ya.
3: Tapi kena kabur dulu kalau abis, kena pergi rumah orang lah. Kalau tak mari rumah kita pun. Boleh kalau dia call, dia tak kabur, kita emergency, kita macam mana nak tolak eh. Jadi kita fikir kalau kita nak pergi rumah orang pun, kita kena tengok situasi. Kalau orang nak mari rumah kita, dia call, kita nak tolak, tak boleh. Contoh lah tu, itu Ustaz, saya dalam perjalanan ni nak suruh Ustaz, Allahu Akbar. Jadi kita terpaksa guna ikhmah lah situ. Jadi sini abis nak kongsilah berapa tiadak jaga rumah ni. Pertama niat dia memanglah beri salam dulu. Lepas tu yang penting kita ni, kita pergi tu dalam Islam ni dia suruh rendahkan pandangan bila duduk dalam rumah orang. Maknanya macam kecil yang kapal tadi ada cerita tu. Apa ke betul-betul adik-beradik kita pun tak boleh adik-beradik kita. Kita nak pergi nak pokok nak pergi duduk saji. Jadi mana kita jangan capur urusan hak keluarga dia. Sebagai kita sebagai tetamu, adik-beradik memang dia tetap tetamu.
0: Betul.
3: Agak tetamu tidak boleh lepas dan lari daripada konsep kehidupan orang Muslim. Satu, dua, tiga. Yang ketiga, jangan duduk lama lah kat teh. Kalau hari raya kan mari rumah kita, ada cerita dah. Habis makanan dia mari. Habis anak-anak mari. Bukan wazah. Tapi kalau nak mari tu, kabur dulu nak boleh lembu. Kata dia dah faham lagi tu. Jadi kata, apa dah kabur dulu nak mari. Tidak boleh ambil boleh lembu. Ini kita faham tu. Kita faham bahasa kinayah, bahasa soleh tu.
0: Ya, bahasa soleh gitu lah.
3: Ya, ini adab pertama. Satu lagi kita tengok, adab kita jaga orang sakit tadi. Dia cerita kawan tu dah sakit dah. Ini contoh lah. Dulu macam saya pernah kena bonyo. Jadi kawan tu mari, dia kata, Abi, kawan saya kena wah nyodok dalam 2 minggu mati. Ada boleh dikabur itu saya?
1: Tak boleh lah. No, patutnya.
3: Walaupun dia gurau tapi benda tu memang mati sungguh. Dah mati tu bukan kena wah nyodok.
1: Ya, ya.
3: Bila sampai kulunda
1: mati
3: mati ya.
1: Ya, ya.
3: Tapi mencerita kan sepatutnya kita beri gembira atas dasar apa nama ni? Atas dasar panggil dia bila tipe musibah. Qul innalillah wa inna ilaihi raji'un. Patutnya kena sabar. Ini ujian akad darajat. Jadi gitulah maknanya. Dah di samping tu kita bacalah doa bagi rumah orang ni. Sebab kita terima tetamu kata antaranya ialah orang yang menzarahi antara satu sama lain. Di antaranya buat rezeki banyak umur. Jangan orang yang beri tu beri makan kita bawa tu adalah merupakan sedekah lah. Ya, sekadar dulu katih dengan cik.
0: Baik. Terima kasih Abi.
3: Pegang copong.
0: Itu rahsia kita tunggu lagi. Kita panjang ke mana lagi.
3: Okey. Abi nak khabar ni lah. Abi kat dia dekat Nur Azam. Baik. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia. Abi kemah Abi.
0: Betul lah maksudnya dia. Rumah adik-beradik sekalipun tetap ada boundaries. Orang putih panggil boundaries. Dia terima tetamu ni kita sebagai tuan rumah nak terima tetamu. Okey. Kita betul lah kalaulah orang nak mari ramah kita kena bersiap sedia lah. Tapi kita lebih baik untuk tahu awal.
1: Betul tahu awal tapi
0: takut mari bila orang mari ngejuk dodang nak idam
1: nak benda. Dodang kita tak apa nak sedia ni. Masuk dodang.
0: Takut ada mulut tiri. Nak kat gimah mau batang benda
1: Tapi dak salah kita dah sebabnya tahu lambat tapi makan benda ada je lah.
0: Ai masuk.
1: Sebab gula habis dodang
0: ni. Kalau kata kita idam sekut gula kok keringau. Gua gimah ye pandang ada dak asin kan yang benda.
1: Dah sama siapa pintu tangga bawa kabar duduk depan rumah ni.
0: Jadi benda ni kadang-kadang kita sebagai tetamu pun kita kena kabur.
1: Kita kena faham juga lah keadaan dan situasi ni.
0: Sebab kita memang kita niat nak ziarah. Memang ziarah kita nak ziarah. Niat nak ziarah. Tetapi nak ziarah pun kita dah tahu sakit demam dia.
1: Betul.
0: Kalaulah dia tengok sakit. Di mana kadang-kadang orang sakit ni kita dah tahu keadaan dia. Ada perlu berpakaian penuh. Ada setengah tu luka-luka tak boleh nak tutup peha lutut kononnya. Jadi nak mari biarlah orang apa kaum keluarga dalam rumah tu stabil dulu ni. Tutup sikit supaya doklah terdedah. Makna sanding tau.
1: Macam saya steady dia kata masuk rumah orang seperti orang buta dan keluar rumah orang seperti orang bisu.
0: Kerek gitu.
1: Patut lagi pula ni Mr. Stranger. Adat dia Allah pak kata
0: lah. Mari rumah orang mari nak mari rumah maklum sepatu.
1: Cik Ila mari lah apa di kuih. Dan kalau mari ngejuk royak ketua rumah tak payah sedia makan kita bawa makanan ringan. Boleh juga. Ika kata nak mari pun royak takut tak ada rumah. Kak B kata Kak B kata saya benda ni. Saya kerja.
0: Dia kerja terapi massage. Rumah ke rumah. Jadi kita ambil gitulah. Maksudnya dia kerja ni dari rumah ke rumah.
1: Macam
0: jadi ikut tu guru dia besar lah.
1: Gi rumah orang buat buta, lepas tu balik buat bisu.
0: Buat bisu. Maksudnya gi rumah orang, kita buat kita orang luar, balik jangan cerita apa dalam rumah tu ke orang lain.
1: Ayo subuk cik kedih teru.
0: Baik.
1: Okey, baiklah. Demo boleh komen lagi. Boleh atau pendapat lagi, pandangan. Boleh WhatsApp di 0103483432. Kita dengar lagu dulu dah.
0: Baik untuk sang-sang kita.
1: Ya, dalam GG okey.
0: Orang kamu.
1: Orang kita.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Itu dia lagu daripada Dominan, Nura Kalam Cintaku.
1: Okey, itulah dia.
0: Yeah.
1: Jadi ujung-ujung ni sejuk.
0: Betul. Ni debat dari Bukit Bapak ni ujang tu ni.
1: Ujang memang debat lah.
0: Jangan lemecat apa hangat tu. Jangan lemecat.
1: Sebab lapar.
0: Sedap.
1: Bila lapar, kita rasa macam nak makan sesuatu.
0: Macam Kak Abi kamu tadi. Dia kalau tetamu mari, buat air sejuk, dia balik.
1: Buat air panas.
0: Oh, lambat balik. Tunggu air sejuk.
1: Nak habiskan air tu.
0: Okay, macam ke Abi dekat bola tadi juga dekat live TikTok. Dia kata kalau kata rumah Abi adalah steba-steba, sekut-sekut kering, sekut balok lah. Maknanya gila buat air panas. Adalah ruang sembang, tangan celup air. Bukan tangan ni, tangan itu, ambil
1: sekut
0: celup air. Paling tidak lah.
1: Yelah, adalah benda.
0: Adalah bendanya.
1: Okay, Miss Samak eh.
0: Mana?
1: Jaya kena?
0: Mana? Oh ni. Okey, Miss Samak khabar. Amat selalu ingat orang tua-tua pesan. Kalau rumah kita ni kena sentiasa bersedia untuk menerima tetamu. Sebab ada tetamu yang hot nak mari info dulu ke kita.
1: Hot tu
0: kita
1: boleh
0: lah nak prepare tau. Hot kita bimbangnya ada kejadian hot ngejuk. Ada kematian. Rumah memang kena sentiasa bersedia untuk terima tetamu.
1: Betul.
0: Kena dalam keadaan sentiasa bersih. Kalau rumah dalam keadaan kubang, kubang payuh lah.
1: Payuh.
0: Sebab tu kita penting bersih rumah. Lepas tu pulak.
1: Mana nak bersih rumah lagi?
0: Kalau kata mana nak bersih rumah lagi, nak urus jenazah lagi, ini waktu kematian lah. Kalau jadi sebab itulah orang tu pesan-pesan rumah kena bersih semua.
1: Sentiasa bersedia.
0: Terima tetamu gitu.
1: Okey.
0: Tapi kita nak tengok lagi ni. Ada lagi yang atau WhatsApp kita dengar Cik Ana dulu. Voice note ni. Kalau nyanyi kita tutup dulu. Sebab nyanyi dah lagi. Tak biasa nyanyi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.
2: Selamat petang. Ni Cik Ana ni. Cakap pasal adab pergi mulang Adab dan adab tu kita kena ada lah. Kita ni sebagai orang Islam kan. Kena jaga lah. Macam contohnya, di rumah orang, kalau kat luar tu kita bagi salam dulu. Kalau orang tak jawab, orang tak suruh masuk, jangan masuk rumah orang. Macam kita pergi rumah orang, kita bawa lah buah tangan kan. Untuk macam dia sakit ke apa, kita bawa lah makanan yang sesuai untuk kita dah tahu dia sakit apa. Kalau dia sakit kecil manis apa, janganlah bawa kuih yang manis-manis apa, dia tak boleh makan. Jadi kita macam dia tengok sedih bawa makanan macam ke macam apa, Dia berasa hati pula jadi. Kita bawa benda manis ke dia. Bawa lah yang sesuai.
1: Yang bersesuai yang mana kan?
2: Lepas tu jaga apa ni, macam kita orang main rumah kita pula kan. Macam kita jangan bagi anak-anak cucu kita kalau bawa makanan, ambil berebut makan depan tu. Lepas tu berebut-berebut. Kalau lelokkan dah. Jaga apa ni, adab macam apa kata orang kan, pada anak cucu kita. Berebut-berebut kita ajar anak cucu kita, jangan tunjuklah adab yang tak elok gitu. Kalau boleh gitulah kita ni sebagai orang Islam kan, jaga adab pergi rumah orang.
0: Betul.
2: Jangan manda-manda pergi dapur orang. Masak apa ini, tak orang tak suruh, orang tak suruh pun, orang tak tahu pun kita. Pergi manda-manda pergi dapur orang apa semua.
1: Betul.
2: Kalau orang tak tahu, jangan makan hak orang. Tu jelah cak nak petang ni
1: Okay.
2: Suka-suka cakap.
1: Baik.
2: Okay, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Betul lah tu dah.
1: Betul. Okay.
0: Tadi ada juga sang kita kabur tadi. Kalau masuk rumah orang, jangan meliau mata. Meliau tak apa. Maksudnya meliau dan bercakap. Meliau mata tak apa. Yang kita ni siapa nak bucu. Bucu rumah. Dekat pasu cacang. Tanya. Udah dengan pasu mu apa. Kasu gini. Jangan kau pula gitu. Tunggu.
1: Kau pula neraka. Asal bodi kita augi kena.
0: Asal barang rumah orang kau pula. Rumah kita. Rumah kita pun pokok bunga buku berasuk kabur. Tak seduh. Tak. Aduh, kau pelihak orang. Mana sana ni?
1: Macam Ayu eh. Kalibar dia. Tak ada bertamu ke rumah orang.
0: Kali lagi? Mana berkali lagi?
1: Benda.
0: Macam Ayu ni, Kalibar kata.
1: Macam Ayu ni.
0: Ayu ni.
1: Dia tak ada bertamu. Ada bertamu ke rumah orang. Nak bagi wajib kabur dulu. Jangan main terjo.
0: Yeah.
1: Buat je tuan rumah tak ada. ada ataupun duk sihat. Ha, tak mahu terima main, orang kata main congok depan tangga, main congok depan tangga. Doktor tolak ya tu. Nak guna tanda wajib minta izin tuan rumah. Yeah. Sebab guna jangan tinggal harta karun punya sendiri.
0: Hak tu pun sama juga tu.
1: Biasanya bila di rumah sendiri dok jaga bersihan tanda, dua orang pun dia buat hal yang sama.
0: Ya.
1: Balik rumah tu nak minum air kabus patah ke orang dalam rumah tu. Bukan apa. Salah minum air tu. Kau ipo ataupun tok tua nak minum. Kau lah hebat dia. Kalau rumah tok tua tetap bukan rumah kita.
0: Betul.
1: Dalam tu ada ipaduan. Dia boleh lepas bebas hadap ke laut.
0: Dia kalau kata rumah, okey, kalau sebut kata rumah mertua dok. Oh ya, hak ni kita faham nanti. Kita kalau kita nak minum, hak air dalam peti ke benda ke? Ambil yang umum. Maksudnya air batu. Ambil air sejuk. Ataupun air memang kita kucai air hak buah atas meja. Dalam jap so. Tak target tak kisahlah. Tapi kalau contohnya air hok kos.
1: Macam ada dalam syawang awak
0: kos. Lah kotok.
1: Lain daripada hok ada atas meja hok so tu.
0: Ni kenapa? Air kotok strawberry. Air teh krisantimum. Benda pergi.
1: Air tebu.
0: Maknanya bukan hok air hok.
1: Tebu.
0: Bukan hok kucar dalam rumah. Kita tak harus apa je balik. Jangan main ambil. Kuih cheesecake, kan, cheesecook.
1: Kan orang tu dia nak beri hadiah orang kan? Beri orang kan kita ambil talah pun dia.
0: Takut dia walik nak beri kanak dia. Mana tahu. Jadi benda ni.
1: Dah liat pandai lah.
0: Rajin buat belakang tu kata jangan buka merata-rata. Waktu jenis macam ke macam ke misal mak kata. Siap komen lagi. Kecilnya TV mong. Game orang. Komen TV orang.
1: Dah buat apa? Mereka besar ke TV lah. Gitulah.
0: Sampai kurang. Mana sana ni? Duduk komplain orang.
1: Dah rumah kat atas ada TV kan
0: dia? Kalau tak ada TV ni cerita tau. Hamba dia pun gantung gitu. Nak buka-buka. Nak buka
1: pun rasa. Tak ada TV nak tengok
0: kan? Kau kacau TV yang putih.
1: Lelah. Tak ada TV nak tengok. Ayah ada TV tak apa.
0: Sebab kita, sebab waktu kita ni, waktu padat. Jadi nak klik ke TV tu.
1: Tak ada lah. Balik-balik tidur je. Udah nak tengok TV
0: Okay, itu di rumah lah. Kita ambil kira di rumah lah. Okay, kita ambil kita ada masa lagi dalam setengah jam. Sebelum
1: pergi kedai kopi.
0: Kedai kopi, sebelum masuk ke Bekacau Pongkat Gang. Setengah jam lagi ada. Okay, kita nak cakap konsep terima tetamu dalam konsep luar.
1: Luar
0: di negeri kita.
1: Negeri kita bukan setakat event yang terdekat. Tapi sebelum ni pun
0: akan datang. Ada orang kata guna cik nak marah sangat. Dok, saya baca orang.
1: Nak marah ke? Rasa tak marah
0: lagi.
1: Cik nak marah ke gini?
0: Saya nak marah. Mulut dah bunyi.
1: Jeng.
0: Dia bunyi lagu dandu.
1: Cik nak marah ke gini weh.
0: Dah bukan. Saya baca orang.
1: Nak tahu. Buatlah cik marah dulu. Baru tahu macam mana cik marah ataupun hidup.
0: Okey. Kena komen orang mari raya kapek pattern corak lama.
1: Corak lama tu lah nostalgia.
0: Ni kita panggil orang panggil mengimbau kenangan lalu.
1: Kenangan.
0: Gitu. Doklah. Siapa larat orang kata TV komplain.
1: Tangga komplain.
0: Padahal rumah setaka.
1: Dah rumah dari dulu.
0: Rumah tu usia tu
1: 20 tahun.
0: Nak kata gue ni. Jadi maknanya apa yang saya kita kabur tadi. Mata jangan meliau. Ni kita kau hot hang kita kau.
1: Kalau kita rasa niat nak jumpa dengan saing kita, pergi jumpa je lah cakap. Tanya kabar apa serba.
0: Okay. Boleh hantar WhatsApp lagi di 0103-44-6632.
1: Dah harga
0: Lepas kedai kopi.
1: Kopi secawang.
0: Lepas tu, mari kita cakap yang bak luas sikit. Maksudnya dalam negeri, daerah.
1: Macam kapur-kapur kita.
0: Bukan rumah kita. Bukan di rumah kita, tapi konsep lebih besar.
1: Baik.

0: aku lepas-lepas bola ni.
1: Habis lagi bola itu.
0: Macam-macam cerita pula lepas tu beg tu.
1: Bola. Macam tu
0: pasal apa? Macam-macam cerita kalau mau dengar. Tadi baru ni kita cakap pasal apa lho. Allah lah. Orang ni bat ni pula.
1: Mendek
0: aku nak suka. Tapi suka-suka juga.
1: Kabur lah kami nak suka TL. Kabur lah.
0: Ada. Ada seorang mamak ni lah. Dia pergi tengok bola kedai mamak. Lepas tu dia kata mana tau, kalau lah Argentina kalah, dia jatuh talak ke bini dia. Dia kata dia bertaruh.
2: Jatuh talak
1: in my mind.
0: Gura-gura
3: beri pula aku mikir.
0: Lepas tu sungguh Argentina kalah.
1: Jadi macam main-main cegah-cegah ni ke surah ni.
3: Lepas tu
1: kan Argentina kalah cikgu.
0: Memang kan. Lepas tu dia kena tahu, dia tanya-tanya-tanya. Lepas tu ada kenyataan daripada mufti. Mufti tau. Dia kata kena pergi jabat agama, kena pergi sesah.
2: Rujuk balik
1: kalau
0: talak tiga dia kata. Memang
2: tak ada lain ke? Yang lain tu
1: jahe-jahe
3: aku
1: kita pun.
3: Aku tak
2: ada bering lah.
3: I cannot bering.
1: Budak muda lagi yo.
0: Allah Allah, aku tak tahu.
1: Kalau tu budak muda lagi benda gitu. Ya Allah.
0: Macam kata
1: siang ke bini dia.
0: Baru ni tau. Ada hak tu lah. Hak tu se. Hak tu lah se baru ni. Padahal hak berlawang tu Argentina dengan apa dia?
1: Spanyol.
0: Spanyol.
1: Lepas tu?
0: Boleh berlawang lepoh-lepoh kursi balah pulak dah setempuh.
1: Kawan tu duk main dalam atas padang. Dia duk berlawang luar.
0: Bukan. Masuk aku negara lain yang bertanding dengan orang lain negara lain pula gocok
2: kita pula
0: sama-sama tinggi
1: semangat dah tahu ke benda.
0: Tapi
1: tapi cikgu hok
0: ya tak jatuh taluk
1: jatuh taluk cikgu main-main benda gitu deh.
0: Kadang-kadang dia ingat benda tu gugah.
1: Kalau salah tiga tu dia nak rujuk dah ke mana tak. Ya Allah, ya
0: Tuhan, biar sesat dia sesat lah guna-guna pun.
1: Jangan main ada benda ni, bukan boleh buat gugah cikgu.
2: Lebih-lebih lagi buat agama gini.
1: Aneka hacera ni orang main-main. Bahaya sungguhlah. Masalahnya bertarung kawan-kawan tak ada benda lain ke?
0: Kamu tu main-main dengan awang bila?
1: Mana? Aku saja aku. Fani awang. Aku bimbang juga awang ni. Kan kalau aku dia berharap-berharap sangat kan. Aku tak ikut kan dia ngaju kan. Nak kira dia tu. Dia ni betul gitu bahaya juga. Tapi cikgu bahayalah benda-benda gini deh. Kadang-kadang macam mana tapi agak-agak jadi panduan lah korang deh. Pagi tu semua minat ke bola. Pagi tu semua kita biarlah berpada-pada. Jangan obses sangat cikgu. Aku minat-minat pergi tu dok lah siapa. Ada orang tu siapa benda tu nak potong kepala lah. Mu tak ada niat benda tu. Niat mana?
0: Aku
1: niat boleh tak apalah.
0: Nak gosok gigi 3 kali sehari.

0: Pegang Chopper.
1: Lagu baru tu apa lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
2: Mula-mula.
1: Jamilah.
2: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
2: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah. Gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya.
2: Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita, Farah.
1: Sedap.
3: Hanya dalam GGOK, Buah Negama Orang Kita, segmen dia Pegang Chopper.

0: apa hok berlaku ni?
1: Ui, sebutih. Sumpah sampai ni yo. Mami.
0: Sumpah mami.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Teh dalam GGOK, Guanikamo Orang Kita.
1: Okey, baik. GGOK okay, guna dengan orang kita.
0: Pukul
1: 3.43 dah. Jadi kita cerita apa menerima tetamu. Tapi nak sampai ke waktu tadi, 3.30 tadi, kita banyak kepada rumah-rumah
0: kita. Konsep kecil. Kalau contohnya orang nak mari kat negeri kita ni, apa agak-agaknya persediaan secara peribadi lah demo.
1: Okey, kita ambil konsep luas sikit dah. Tadi kita hok rumah ke kita tutup rumah?
0: Tutup dah.
1: Sebab kita sebut dah
0: hari. Pintu rumah tutup dah, terima dah tetamu dah petang-petang hari ni nak rehat-rehat pula. Rumah.
1: Ha. Kita ambil yang lebih luas. Ha. Orang luar mari tempat kita.
0: Mari tempat kita.
1: Jadi kalau kata kita lah untuk saranang sayang-sayang kita.

0: titik petremuang. Sekarang ni persoalan kita, awak nak apa? Ha, kita tempat orang, awak nak komen. Orang main kata tempat awak pun, awak komen juga. Ha, jadi benda ni dia ada satu benda yang kita boleh discuss panjang lah.
1: Boleh bincang lah.
0: Okay. Dia berkata Pop Sopin Rani kata dari bagian Datuk on the way ke Terengganu.
1: Dia gedok tau.
0: Dia boleh kira.
1: Yelah.
0: Sebab dia orang yang menjelajah ni gitu.
1: Perantau.
0: Deh. Dulu dia duduk di Batu Rangkit. Dulu.
1: Sana. Sabar kejap sikit lagi nak.
0: Allahu akbar. Ada kata nak sabar dah nak pergi ke ruangan dia panggil. Ruangan pekat capang kejap lagi ni. Okey, gini deh. Okey, satu lagi. Ni yang ni antara pendengar dengan kita ni. Betul tak konsep tetamu?
1: Betul.
0: Bila kami dah contoh je jabatan kami dah buat satu rancangan. Jadi awak semua kita ikutlah.
1: Ikutlah.
0: Termasuk kami sebagai penyampai ni ikut. Ikut yang telah pun ditetapkan.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi itu dah ada orang komplain. Tak boleh gitu. Oh ya gini. Jadi sekarang ni tuan rumahnya siapa? Simple kan.
1: Kita ikut jelah tuan rumah.
0: Kami pun ikut. Sama telah awal.
1: Macam kau orang nak bagi kat negeri kita.
0: Jadi konsep lebih luar lah.
1: Tuan rumah, jadi ikutlah benda peraturan yang telah ditetapkan.
0: Ya. Yeah. Jadi dalam konsep lebih luas hari itu kita ada menerima apa tu orang panggil? Menerima komen daripada sayang-sayang kita. Okey, yang bagusnya yang menerima kunjungan tetamu di apa orang panggil tu?
1: Mana?
0: Highway hak tengah galang. Flyover. Flyover. Jadi flyover tu dia menerima selamat datang ke Terengganu.
1: Macam-macam lah tulis.
0: Dia dah kira.
1: Tanda sambut lah.
0: Tanda sambut. Itu cukup-cukup bagus sebenarnya. Cuma berhati-hati. Jangan pakai motosikal di atas flyover di tengah-tengah.
1: Dah boleh.
0: Tak boleh.
1: Maknanya ikut peraturan lah bawa motor pun. Kalau nak ride ke apa pun.
0: Betul.
1: Nak merih ke benda ke.
0: Ya.
1: Pastikan lah. Ezoh tu dah lah bising. Bingit sangat.
0: Yang tu maksudnya kita ada self-management lah itu. Okay. Lagi kita ada apa ni?
1: Banyak sangat nota suara ni.
0: Khabar kata Al-Kisah Toyi ada amari rumah. Kita ada khabar kata mula berbicara kalau pergi rumah orang jangan buah-buah. Bukan orang tua katih je anak-anak lah. Tapi ada je orang tua-tua gitu.
1: Ada got, tapi kebanyakannya anak-anak lah. Tapi senangnya anak-anak ni rumah orang, kita nak suruh biar ada adat tak. Kita kita khabar lah, kata duduk diam tak.
0: Kita ada, dia kata, nampak mainan jangan uri anak main punah siapa nak kati. Kalau mari rumah orang ada taman safari, jangan uri dia okey tangan kena patuk.
1: Jangan uri dia okey tangan kena patuk nolong yuh kan.
0: Tak faham. Taman safari.
1: Macam mini-mini zoo lah kot.
0: Ada bela-bela binatang tu ke?
1: Kalau taman safari ingat-ingat ke malang kot. Kena tengok safari ke guana. Tak faham juga.
0: Yelah, dah faham lah tu. Jadi doktor nak kabur guana-guana. Yang nak cerita pasal ni lagi ada siapa di talian ni?
1: Ada pemanggil?
0: Ada.
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi.
2: Tajuk boleh ni.
1: Ada ubi rebus dah ni.
0: Ada ubi rebus ni duduk dengan yang mak rejal ni.
1: Minum kain. Kopi odak ke ni? Hush.
2: Kopi on pun je maksud ni. Kopi on petang-petang malam-malam tak kopi on.
1: Dah kalau ayah mak mu kata malam-malam lah kita.
0: Dah ayah mak ni katih ni dia tak boleh nak makan benda malam-malam. Dah pahit-pahit boleh lah.
2: Baik makan daun sirih ya.
1: Boleh. Tak ada hasil pun kita makan.
0: Daun sirih, pedu bumi boleh.
2: Aku buat terbuku sungguh lah kemau. Terbuku sungguh lah kemau.
1: Terbuku? Apa?
0: Buat ni lah.
2: Dah janji nak selok. Dah selok. Esok mau kerja bila esok?
1: Esok kerja macam biasa lah. Sama. Office hour dia panggil.
2: Pagi? Dah pagi esok aku pagi selok lah.
1: Telur. Ingatlah.
2: Janji dengan Cik Heng tu telur. Dah ingat apa ni. Tak telur ada dah ni.
0: Boleh.
2: Pukul berapa sekejap?
0: Ah, boleh lah kalau nak makan, kita pergi makan pagi ni.

0: Pukul berapa agak kau?
1: Lebih lah, pukul 9 baru boleh weh.
0: Pukul 9?
1: 9 ke 10 ya.
0: Ya, pukul 9 ke 10 ke tu, pukul 11 pula.
2: Tak tahu.
1: Kalau pukul 11 dah kerja dah tau.
2: Cik Heng pukul 9 ada benda dia.
0: Janji kau biar cepat lagi kau.
2: Tahu lah, pukul 9 lah Heng.
1: Dia tangga-tangga 9, 10 boleh lah, 11 dah kerja dah tau.
0: Dah 9, 10 pula. Pukul 9, pukul 9
2: lah. Pukul 9 lah.
1: Boleh pukul 9.
2: Pukul 9 lah.
0: Dua ni.
1: Duduk tu kena kok tepi dia. Ada orang ikut, takut ada orang ikut lagi.
2: Kaki bukit dah apa lagi.
1: Kaki bukit baru mula. Kaki bukit bawah bukit ni baru mula.
0: Bawah bukit nasi kabur lah.
2: Ha, dah benda lagi.
0: Pukul 9 lah.
1: Ha, pukul 9.
0: Ha, lepas tu dah kenal orang pun tak mungkin ada nampak lagi nak kenal kau ni.
2: Cik Heng, bapak mak kena ya mak mu kenal dah tak?
0: Tak lagi rumah. Kalau kat atas tu kenal lah.
1: Tak apa lah. Esok kat atas telefon hamba lah tu. Esok kat atas telefon hamba mak pergi.
0: Nak pakai baju apa benda?
2: Mu nak pakai benda siap ke awak mak mu?
1: Nak kata tak pakai kan?
2: Mak pakai ya mak mu.
1: Dok bakar kan lagu lain buluk.
2: Mula akan baju pen.
0: Baju kok ke?
1: Jumbuh dok tengah bangun. Ambil subuh kena setengah mai. Ambil surat nak setengah aku 9 akan dah jumbuh.
2: Ayuh mak, ayuh pakai spek mata ya mak.
0: Pakai spek mata. Orang lagu mana?
1: Kalau ambil gelak-gelak ikit lah.
0: Gelak-gelak bangsa eh. Allah Akbar. Lagu mana ya kau?
1: Allah.
0: Itu banyak-banyak gitu.
1: Atau bagilah tahu ada mutik ni.
0: Aku duduk kat bawah lah. Aku duduk kat pokok dia.
1: Boleh.
0: Bawah pokok tu. Menengok aku. Aku ni orang tak cuma mana.
1: Tak. Pagar ada ya mak? Pagar.
0: Duk kat pagar.
1: Pagar yang mak ada. Kita cari yang sengih apa pagar.
0: Pagar yang mak lah jauh.
2: Tengok yang mak macam Korea.
1: Hak tu kita nak tu.
2: Korea main-main.
0: Mula tengok pagar dah apa boleh ke?
1: Jangan kehek. Orang pagar.
0: Ada pagar tau. Pagar habis gugas habis tau.
1: Ada lah lagi ni. Alah.
0: Esok pukul 9 dah.
1: InsyaAllah pukul 9 boleh. Bawa bukit.
0: InsyaAllah. Mu nak pakai baju kok ke kena ni?
1: Ada. Amu pakai t-shirt je so.
0: Aku pakai baju kelambu ke je. Aku pakai baju kelambu rendah-rendah. Pindek-pindek gitu je lah.
1: Pandok lah kita. Mu nak pandok tinggi mana okay? Dah apa lah esok.
0: Ada tajuk benda
1: ke ni? Tajuk banyak tajuk. Adab orang bertamu je kena.
2: Kita terima apa tetamu macam ayam mak.
1: Kita terima tetamu macam ayam mak nak mari kita terima.
2: Gitu.
0: Penyambut sesama lah.
2: Boleh juga dah.
1: Jadi kita tanyalah pendapat ayam mak pandok sudah lah. Kalau kata orang mari, kita ambil konsep yang orang luar mari ke tempat kita. Bukan rumah ke tempat kita.
2: Tempat kita ke mana ya mak?
1: Sarana ya mak.
2: Selakukan nama.
0: Pertama, kalau mari kita ni, kalau nak jual tu janganlah harga tinggi-tinggi sangat.
2: Ya, sungguh.
0: Kalau patut, dah lah. Ini jangan betul-betul orang mari harga dah lalu. Nasib dah 8 riyal pun dia baca.
1: Betul juga dah.
2: Kau ambil dua lauk.
0: Dia ada adat ke Terengganunan.
2: Hebat ya mak, nampak banyak pun power tu.
0: Biar kitchen ni ada adat.
1: Adat ke Terengganunan.
0: Negeri cantik.
2: Budaya menarik.
0: Orang ni cantik.
1: Betul.
0: Orangnya baik-baik belaka.
2: Baik-baik belaka. Ya sungguh dah.
0: Janganlah melapor sangat. Melapor anak orang kat kerja.
2: Ya Allah.
0: Utung pun utung lah, tapi janganlah melapau. Utung budak lalu tak boleh juga.
2: Tak boleh.
0: Ah, tak boleh. Tak boleh rezeki pula saja.
2: Ha, utung sikit-sikit sudah dah.
0: Ni mentang-mentang ramai kat kerja sampai yang katok lebih kurang, lebih kurang. Orang nak sekali tu lah. Orang dah kenal dah kerja ni.
2: Tak dah, tak dah, tak dah.
0: Dah kenal dah kerja ni kalau budak-budak lalu. Oh. Biar ada beri mana?
2: Beri kemanusiaan.
0: Beri kemanusiaan. Beri kemanusiaan dan ada keselengganunan. Gitu dia.
2: Bagai ya makmu. Kita kena dah dengan kita.
0: Ini dah bedah lalu lah. Orang mari tu dibersilakan dengan orang luar ni kata tak akan apa benda. Jadi ayat tu tak lalik.
2: Betul-betul.
0: Kena orang.
2: Kena guna ayat hamudik lah.
0: Kalau pakai abang-abang lah. Pakai pakcik lah.
2: Macam ayam makmu ni. Pakai abang lah. Macam ayam makmu ni
0: lah. Aku panggil tak okey lah.
2: Ada orang kata panggil abang mak lah.
0: Jangan abang mak. Dia marah dengan orang lain pula.
1: Tuduh.
0: Kalau abang dia sebelah mong tu, apa nak panggil abang?
2: Biar.
0: Abang Hei. Dan kita orang lain nak cakap orang lain. Mulanya aku 3 hari di Padang
2: dah habis. Sungguh dah habis dah. 3 malam, 3 hari dah habis.
0: Pas basir.
1: Biasa dia dah. Orang hok happy go lucky macam gitu. Baik. Esok.
0: Aku duduk kat siang bawah pohon tau. Kabur. Aku pakai kerja kecil ya. Kerja kecil. Kenari je.
2: Cik Hei lagi teruk pakai kita ku ke.
1: Amam lagi yang mutus ke.
0: Abang ni banyak kerja lelaki.
1: Okey baik. Kita jumpa esok. Ayo mak.
0: Nombor kerja aku. WLM 6151.
1: 6151. InsyaAllah ingat.
0: InsyaAllah. Ada lah 10 hotel nak kemau lain.
1: Baik. Okey baik. Esok kita jumpa ayo mak lah.
0: Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Mata
2: beraju,
1: mayu mak. Nak lagu ni? Allah Akbar. Ayu mak ni sebenarnya orang yang happy go lucky.
2: Happy go lucky dia ni.
1: Ya, betul.
2: Orangnya manis. Aduh manis dia.
1: Amba boleh ceritalah. Berapa kali yang bersuka keluar air mata. Hari ni salah satu. Tapi betulnya. Kita kena jaga adat keterengganunan.
2: Betul. Dan juga orang nak mari Terengganu, dia kena faham juga sensitiviti orang Terengganu. Sensitiviti orang Terengganu.
1: Masih baik tu.
2: Apa? Jadi gitulah.
1: Tadi kita ada abang Pak Umak apa Pak Umak tu. Pak Umak Nilah pun ada, Kak Zul pakai pun ada.
2: Ada.
1: Jadi nama aku ni dok dia betul sebenarnya kita ambil itibar orang lama besar.
2: Ni orang lama. Kita jangan tinggal orang lama.
1: Masa ikan bodoh. Kita ni contohlah kita bawa cari amba kata pekat label pak yang panggil. Orang panggil kereta label pak ni gitu. Tapi ni label tinggi lagi. Dia lebih makan garang dulu pada kita.
2: Dok, banyak
1: dia,
2: pengalaman.
1: Bila dia kata mu jual mahal. Orang mari kereta lah.
2: Betul.
1: Jadi nak orang lagi. Untung dah banyak tak apa.
2: Jangan orang ramai lagi kat
1: berulang, kita. Berulang kali. Ini konsep dia lah orang panggil.
2: Ya, betul. Yang kabur tu.
1: Betul dah. Jadi kalau kata orang kata kau dah sama. Betul lah kau dah sama.
2: Betul.
1: Cumanya Noyak Winnya berpada-pada.
2: Berpada-pada tengok pada patut lah.
1: Jangan sampai orang cok. Mari teranung maha pada kau lupa.
2: Betul.
1: Nak kata mana?
2: Okey lah. Kita ni dulu bak nak pergecah pun pulak ni.
1: Baik. Jadi kita mari paning. Untuk ruangan.
2: Pegacapong
1: ni. Jadi macam biasalah yang nak atau benda panggil voice note.
2: Boleh.
1: Satu minit saja. Sebab lebih ramai tetamu nak telefon
2: dalam ni. Ni Rahim Arif kata stesen Kuala Berang kan. Ayah makmu tu memang masuk umur kita.
1: Dia cakap ayah mak memang orang Kuala Berang. Katih pun orang Kuala Berang.
2: Dia duduk Pulau Rusia.
1: Tapi kalau macam gamba ni Kuala Belaka. Berang boleh, barang boleh, marang boleh, piano boleh. Kita lain lagu dulu. Lepas ni kita mari dalam ruangan
2: Pegang Copong.

0: pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya microsleep tadi.
1: Dandan awak nak microsleep masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi? Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
1: Okey, kita ada ke dalam ruangan pegang copong. Jadi kepada sahabat-sahabat kita hari ni, siapa-siapa nak nyanyi dengan kita pegang copong, lagu apa-apa seminit je kita bagi ruang. Seminit je kita bagi ruang. Lepas tu kuat dah hang deh. Seminit je kita bagi ruang atau voice note. Lepas tu nak telefon pun seminit juga.
0: Seminit juga.
1: Okay. Supaya ramai tetamu boleh masuk petang ni. Adab bertamu.
0: Alright.
1: Okay, kita bagi tetamu-tetamu. Tapi sebelum tu, kami tuan rumah. Kita payung dulu. Dalam ruangan. Kat tim kena bulat.
0: Itulah, kena pajang pulak ini. Laki dulu tu, puan dulu.
1: Dah tahu?
0: Tengok dulu.
1: Kita tengok.

0: tadi kata dah lati lidahlah nak habis.
1: Ha tapi
0: lidah nak tepuk.
1: Tapi ha. Tepuk dah kena.
0: Dah masalahnya suara segok ni suara
1: tu tadi. Tapi tak apa kita nak okey. Ada yang kata nak lawang boleh? Boleh deh.
0: Boleh.
1: Okey. Baik kita jemput kawan-kawan kita.
0: Ya.
1: Yang mana hantar di WhatsApp di 0103444622.
0: Kita tengok penampilan mereka pula.
1: Ya. Okey kita cari siapa dia pada petang ini.
0: Okey.
1: Okey. Kita ada
0: Dari bawah
1: ni. Yang kalau tak ada tu minta maaf banyak ni.
0: Kak Ana ni bukan yang tadi tu yang cakap tadi.
1: Bukan.
0: Syahrin ni pun sama kok pandangan tadi tu.
1: Baik.
0: Kak Agoh.
1: Kak Ani eh.
0: Kak Agoh Dungu.
1: Kak Agoh.
0: Kak Agoh ada bawah tu.
1: 27 second ni. Kita tengok.
0: Kita
2: hari ini datang riam tersenyum buatku senang.
1: Aduh.
2: Kau hias
0: yes.
2: dirimu membuat aku bertambah sayang. Tapi wajahmu semalam muram. Mengapa Dewi mengapa? Mungkinkah aku bersalah?
1: Oh, yeah.
2: Cobalah Dewi katakan.
1: Oh, hari ini kau datang riang. Okey, daripada
0: Kak Ani Bukit Sawa.
1: Kita tengok eh.
0: Okey.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Tak nak berkonti.
1: Ya. Okey, teruskan.
3: Kak Ani nak nyanyi lagu nasyik.
1: Oh, nasyik. Silakan.

0: Iya, usah lala apa yang ada, tingkah usaha untuk kamu cinta. Saya ingat, eh.
1: Ada ingat tu, eh?
2: Okey,
1: itu dia. Oh, duduk naik tepi tangan. Okey, dan yang seterusnya kita ada Suria Pagi.
2: Yo.
1: Yo. Okey, lepas ni Suria atau Semenik ni? Kita dah tahu kat mana dia punya.
2: Dan ni atau berapa?
1: 4 minit 27 lah.
2: Oh,
1: tak
2: boleh.
1: Semenik sahaja.
2: Semenik je. Sikit je.
1: Oh. Boleh faedah.

0: Tu dia.
1: Okey.
0: Aduhlah.
1: Seminit
0: je.
1: Okey, yang ni pula.
0: Belia.
1: Ayu Kolibah.
0: Ayu Kolibah. Kita tengok dulu macam mana. Okey. Come on. Oh.

0: Alah, alah, alah.
1: Okey, baik. Seterusnya Mak Wang, Pecalang Berangan. Mak Wang ni?
0: Okey, baik Mak Wang. Dia berbedoy. Kata hari ini sama macam kamu lah gerang.
1: Haa, betul lah.
2: Sendi.

0: Oh,
1: sayang,
0: ambil chorus dulu.
1: sukanya untukku berpisah denganmu.
2: Dengarmu.
1: Kau kunci cintaku di dalam hatiku.

0: Sayang, sukanya untukku berpisah denganmu. Kau kunci cintaku di dalam hatiku.
1: Orang kita. Adalah meh tu.
2: Ada
1: meh tu.
2: Ada meh ramlah-ram.
1: Ramlah-ram. Okay. Nak tanya, adik kat ramlah ke? Tapi kena tanya Tok Ram.
2: Ya. Yeah.
1: Barulah dia jawapan dia.
2: Camar lauk pula.
1: Okey, camar lauk. Okey, lepas ni, kita ambil taliang se. Taliang, dia tali siapa ni? Satu minit dari sekarang. Hello.
2: Hello.
1: Oh, lockdown.
2: Putus.
1: Okey.
2: Kami sangat tunggu.
1: Hello.
3: Syukur, alhamdulillah.
1: Terima kasih. Okey, baik. Silakan.
3: Hidung tak apa, tapi tak apa, kita cubalah.
1: Nyanyi mulut kau, bukan hidung
3: kau. Lembah yang terakhir.
2: Alright.
3: Bisikan keluhan hasrat hati di akhir jambangan.

0: Lembaran terakhir ku berikan, tandanya berpisah dua insan. Tiada sanjungan kata mesra, hanyalah bisikan kelana.
1: Terbaik, Abang Le.
2: Adik nak bagi 7 bintang. Ni membintang.
1: Yama bagi bintang-bintang ni.
2: Okay,
1: Abang Le, bijak. Terima kasih, Abang Le.
2: Terima kasih.
1: Ya, itu dia, Abang Le. Kita, Ramai lagi nak cuba,
2: Ni Camar Laut ni.
1: Camar Laut.
2: Alright.
1: Okay. Dia nak nyanyi kita. Habis minit ni, kita takut terlajuk. Okay.

0: Raya Padu.
1: Itu dia.
0: Ha, ada orang kata bukan telang kaus, bukan telang kaset CD eh.
1: Ha.
0: Telang konti.
1: Oh.
0: Pasti sungguh. Oh, baru tahu penyanyi asal.
1: Orang Terengganu. Ha. Padu.
0: Padu. Ramai ada kat Nia, kat Lina,
1: terbaik,
0: kat
1: Zoo. Terbaik, Lampang
0: Bintang. Wow. Lampang Bintang. Okey, lagi okay. Kita ada.
1: Miss Sama.
0: Miss Sama.
1: Okey.
0: Jangan patu.
1: Dia berduet.
0: Dia kata berduet dengan saudara eh.
1: Ha. Lagu apa?
2: Orang
0: berinai
2: berhitam kuku.
1: Cewa.
2: Mandi di jiru si air mawar. Jikalau sampai hasrat hatiku, racun ku minum jadi penawar. Jikalau sampai hasrat hatiku, racun ku minum jadi penawar. Belum tersurat dalam hikayat.
0: Nyanyi dek.
2: Ayam keluar mencari musang. Belum tersirat di dalam adat. Bunga keluar mencari kumbang.
0: Oh, hebat. Hebat orang gitu.
1: Hey, macam mana ni gambar ni?
0: Kau gamar ni?
1: Kau gamar ni nampak ke?
0: Hai, kelah.
1: Okay, Pak B dulu.
0: Pak B pula?
1: Pak B.
0: Okay, boleh.
2: Abang kata abang bujan. Rupanya abang temberan.
1: Oh.
0: Oi.
2: Sian malam asyik hilang.
1: Hah, gimana?
2: Tinggalkan saya seorang.
1: Oh, siangnya.
0: Okay, faham.
2: Mulut abang semanis madu.
1: Oh, gitu.
2: Sana sini abang sapu.
1: Ah, sudah.
2: Semua janji abang tipu. Saya tak nak lagi tunggu.
1: Oh, dah yalah. Tunggu.

0: Tembelan, oh tembelan, oh. Janji abang semua tembelan. Cukuplah sudah, kita putus cinta.
1: Okey.
2: Oh, lah.
1: Tembelan, oh tembelan.
2: Sudah dah lah ini. Okey. Next song. Daripada Kak Lina Johor.
1: Johor, okey.
3: Di mataku, oi. Di hati.

0: sih.
1: Ah, dia suka kat tu ke?
0: Suka.
1: Yelah, okey.
0: Okey, Ani tak ada. Abi ni kita kat Kak Asa sekarang.
1: Okey, yang ni?
0: Deng pun tak ada khabar Kak Abah dulu.
1: Ramai kata nak joget dengan Kak Lina nyanyi dandut. Sebab joget Pak Lee
0: kata.
1: Kena kerja dengan Haji lagi.
0: Kak Abah.
1: Hai, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Ni Kak Ani ni.
0: Okay. Kak Ani. Nyanyi lagu ni. Ni. Boleh.
2: Lagu dakwah lagu nasi.
0: Okey.
1: Oh, nasi. Boleh nasi pun.
2: Bila Israel datang manggil jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigit terbujur dalam dalam kedinginan. Tak ingatlah kan?
0: Okey, tak apa.
1: Dia buat beru.
0: Pisah kejap itu. Pisah kejap. Ramai dia pisah.
1: Baik, terima kasih Kak Ani.
0: Sebut Israel pisah lalu. Okey, Kak Ani.
1: Terima kasih Kak Ani.
0: Okey.
1: Okey lagi.
0: Khabar ni. Okay, ada lagi.
1: Hello. Okay,
0: hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak nyanyi lagu
4: benda. Nak
3: cuba je ni. Boleh kedak dah.
0: Mula. 10 lagu benda tu silakan.
3: Lagu jerat percintaan.
0: Okey.
1: Okey boleh. Okay.
3: Itu minta dah boleh. Tapi dia berapa kot
0: Tak lebih seminit
1: Tak ada orang debar pala. Okey, baik, silakan.
3: Okey lah. Dalam percintaan ini

0: terima kasih, Ma.
1: Gak
0: sampai gelegoh suara nagah. Baik. Terima kasih banyak, Ma.
2: Sama-sama.
0: Itu dia. Ma 10 deh. Cuba lagi. Dalam persimpangan ini, ku masih lagi.
1: Feeling orang kata benda. Apa-apa orang kata. Okey lagi.
3: Khabar, lepas ni.
1: Khabar. Ada gendang tak?
3: Au.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim.
4: Go. Ole. Go. Boleh. Kalau kita pergi tengok bola, jangan pula sampai terlalai.
3: Abidah.
1: Aduh, lai. Kelakar. Teru main go.
3: Oh, kejut kita.
1: Okey. Arti.
3: Fee

0: Kudaku lari gagah berani, hayuh lari, hai kudaku lari. Kudaku lari kencang, rata hatiku girang, kawan-kawan ku riang.
1: Yo, lagu ni memang lagu panjang apa?
2: Betul. Maknanya boleh dia tu main naik. Tapi nakak lakuk ini.
1: Bijak Benda. Okey.
2: Tak harus binjai.
1: Harus binjai.
2: Dan lagi.
1: Dan lagi. Dan lagi. Oi panjang.
2: Tak harus. Kita ni dok panjang ke seminit je.
1: Ah.
2: Tak harus ni.

0: Aduh, tu dia. Ui.
1: Kita nak dengar lama lagi. Tetapi oleh kerana ramah sangat ni. Ramah sangat.
0: Bertalu-talu. Kita cuba.
1: Kita cuba Wadi Parker.
0: Kita cuba. Siapa orang kata benda? Cahin naik sen. Bukan naik sen.
1: Bukan. Maksudnya kita nak sejak. Menyokong. Sejaknya ni. Wadi Parker pula.
0: Mama tengah Pokli kata dengar danduk nak gerak lalu. Cabut piyoh.
1: Okay, rasa macam ni lama cinta hamba pun. Wadi pula.
0: Dia lama cinta lah. Buang piyoh lah.
2: Burung bersiulan menari selepas hujan. Tinggallah aku menutup pilu angin.

0: mustahil.
1: Ada nak lagi.
0: Sayang, tempatmu seharusnya di sisiku seperti yang kita janjikan masa lalu. Sayang, mengapa

0: Weh, terbaik.
1: Oh, ada backup.
0: Ada backup singa.
1: Kat singa.
0: Dia sebut, dia sebut sayang.
1: Sayang. Okey, seterusnya Cik Heng, Mak Ngah Anggun dari Singapura.
0: Okey, cepat. Kita kita setakat mampu ni.
1: Setakat mampu je.
0: Basuh kita pukul 4.38 ni.
1: Alright.
0: Okey, sekali lagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Datang sayangku Kak T dan Cik I.
1: Yeah.
2: Nak juga, nak juga.
1: Boleh.
2: Nak try lah.
1: Boleh try.
2: Boleh. Penawar rindu.
1: Penawar rindu, okey.
2: Penawar rindu padamu seorang, kenapa selalu semangatku di kau puja. Penawar rindu padamu

0: tak tahu kasih bermula. Bermula peristiwa dalam ingatan kasih tercipta. Aduh.
1: Aduh dah.
2: Okey.
1: Budak ramai kata syahdu. Bangang angin pun ada dekat lahir tak sebenarnya.
2: Lepas tu nak asal ni kita dengar ni yang Abi punya tadi.
1: Okey, ya, kita dengar yang Abi punya. Yeah,
2: Abi punya.
1: Sebab dah nak asal kan.
2: Kita kabur untuk waktu asal kita.
1: Okey, waktu asal kita tengok yang Abi dulu. Lepas tu kita bagi tahu waktu asal ni.

0: Itu dia, Teh.
1: Jadi kalau Kak Teh bukan ingat-ingat dia punya ni, masa asrama dulu, kita akan baca. Selepas semayang kita akan baca, akan zikir benda ni.
0: Jadi kita beribu-ribu juga sebenarnya. Tetapi terima kasihlah kepada Abi. Sudi mengalunkan. Orang panggil zikir. Walaupun hari tadi kita menyanyi macam-macam lagu, tetapi kita selitkan zikir. Itu yang orang kata semua peringkat boleh terima lah.
1: Betul. InsyaAllah kita niat kita baik.
0: Kita berhibur tidak melampaui batas sebenarnya.
1: Betul. Ada lagi sebenarnya, kita sambung sikit lepas pada
0: lepas kita sambung sekali. Ada lagi sikit.
1: Ramai ke ni sambutan yang begitu menggalakkan.
0: Ada yang kata tanya, awal tanya siapa yang paling padu.
1: Lelu.
0: Baik, kita nak kabar waktu asal
1: Baik.
0: Di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri. Waktu asal kita pada hari ni pada pukul 4:38 minit petang. Di Besut Setia pukul 4:40 minit petang. Di Hulu Terengganu pukul 4:40 minit petang juga. Manakala di Kemamang dan juga Dengung pukul 4:39 minit petang. Jadi kepada sahabat-sahabat kita, insyaAllah kita akan berehat sekejap. Kita bagi ruang kepada waktu asal untuk berkembang terlebih dulu. Jadi yang nak cuba lagi, cubalah atur WhatsApp
1: Semenit je sikit
0: tapi
1: je.
0: Tapi hari ni memang rasa ramah. Sebab kita ambil semenit. Yang dokdang tu sama sahabat anda kat telefon pun dokdang juga. Jadi gitulah. Atau je voice note semenit. Kita cuba.
1: Terima kasih banyak sporting.
0: Semuanya sporting.
1: Baik.
0: Lepas tu kita kembali lepas ni . Jadi baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekejap lagi pukul 4:38 minit petang, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami dari Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan juga muslimat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kali ini saya nak berkongsi suatu ayat Al-Quran daripada suratul Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kematian, sifat kematian itu dan apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi kematian. Tuan-tuan, alimul ghaibi wasyahadah, Allah Taala yang maha mengetahui segala kehidupan yang ghaib, segala kehidupan yang nyata, segala kehidupan yang jelas. Hak nampak, hak dah nampak, cakrawala lah, apalah semuanya. Masalah cakap, masalah boleh menceritakan kepada kita. Kemudian, saya nak bi hukum bima kuntum tak malu. Mereka susuk guana-guana pun, benda hak kita tutup ke, benda hak kita cakap slow ke, benda kita cakap belakang orang ke, hak kita buat ketika berseorangan.

kita buat dalam yang mana dok? Ibadah pun tak apa, aurat tak apa, nak jaga akhlak kita tak ada dok. Allah akbar, urusan kita dengan manusia banyak benda dok pun sehat. Maka bila sampai buku amalan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan kita, orang yang tidak beriman dia akan menyesal. Kata kau ni, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia kata, oh ya Allah Tuhan aku, dia kata, apa nak setara ni buku ni, dia kata, buku surah amalan tu, ma li hadzal kitab, apa begini kesohnya buku ini. Dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun hak kita buat sama ke bumi. La yughadiru saghiratan, tak tinggal walaupun benda yang sekecil-kecilnya sehinggalah sebesarnya, tak tinggal lah apa nak aku illa ahsaha. Dia cerita belakang. Maka itulah sikap penyesalan kita ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka sebabkan itu, marilah tuan-tuan, kita persiapkan diri kita. Bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah, bagaimana kita nak berhadapan dengan hari kemudian, bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan sama ada syurga maupun neraka. Maka nanti sebelum kita terlupa, sebelum kita terlambat, marilah kita menyesali dulu diri kita. Kita ni lari daripada mati, ampuh mati, tapi sedangkan mati juga akan datang kepada kita. Apa persediaan kita? Apa persiapan kita? Bertemu dengan daerah kematian yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan itu daripada itu. Wallahu

0: pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa ni tadi? Saya microsleep tadi.
1: Dandan awak nak microsleep masa ni.
0: Saya kan apa masa nak mimpi? Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
2: Okey, baik, kita dah pun rehat seketika. Bagi baik ruang ke waktu Astor teh. Jadi terima kasihlah untuk yang masih kekal bersama-sama kita pada petang ni. Jadi, ada lagi ni.
3: Min Tonjok atau Azmi.
2: Min Tonjok. Semenit je, Min. Kita boleh bagi semenit je dah. Walaupun dia bagi 2 minit, kita tengok keadaan macam mana.
4: Bila debu

Pudar bersama masa, cinta semusim kita. Yang tak

janjimu, katamu, akulah milikmu abadi.

0: da sandiwara.
1: Oh, ramai tanya deh. Ramai tanya. Ah, siapa yang nyanyi? Itu Mak Ming kita deh. Oh, sedap Ming. Okey, kita cuba sekali lagi. Wahidu pun dekat live. Wahidu, Wahidu yang tanya tu, tak tahu lah.
2: Mana Wahidu?
1: Ah, Wahidu ada Piramli Terengganu.
2: Bintang Piramli.
3: Bintang Piramli.
2: Malam ku bermimpi.
3: Bulan merambat.
1: Okey, kita ada lagi.
2: Siapa lagi? Oh, makin bertambah nampaknya.
1: Okey, makin bertambah.
2: Mami lepas
1: lagi ini, siapa ya ni?
2: Ni siapa ni? Izwan.
1: Izwan eh. Dia bagi 2 minit. Kita cuba 1 minit sahaja. 1 minit sahaja.

0: Ah, orang suka kak.
1: Okay.
0: Aduh, hai.
1: Sudahlah.
0: Kita tanya ni Izwan dengan Cikgu Nina. Izwan dan Cikgu Nina ni cikgu vokal ke? Lain camam.
1: Lain.
0: Okey. Mana yang dang deh? Okey, yang dang.
1: Lagi.
0: Okey, lagi yang rakam hari ni. Okey, yang dok dang tak banyaklah, mungkin tak ada dah. Okey, baik. Alright.
1: Siapa mengeluh?
0: Apa dia?
1: Siapa mengeluh? Tak ingat apa, abang.
0: Bukan. Kita takut duk dang siuk orang.
1: Ya, betul.
0: Orang telefon pun duk dang sebenarnya. Sebab kita dah berakhir. Jadi kita terima kasih banyaklah.
1: Sambutan yang begitu menggalakkan hari ini. Terima kasih.
0: Sebab kita nak tanya betul-betul
1: semua
0: lah.
1: Semua sedap. Tapi ada keunikan masing-masing sebenarnya.
0: Betul.
1: Suara, dari segi nada, dari segi sebutan. Ada keunikan masing-masing. Hok ni unik gini.
0: Betul.
1: Hok ni okey gini lah gitu.
0: Ya. Yeah. Jadi apa-apa terima kasih banyaklah. Kita nak tanya jujur lah. Adakah sebab kata nyanyi? Set demo jadi nak nyanyi atas?
1: Pasti tak sedap pun. Macam kebas sancok.
0: Kira apa sedap-sedap macam ketubuh pun yalah. Kan?
1: Tapi, terbaik semuanya cik. Terbaik semuanya. Yeah.
0: Tapi ada kata saya memilih Kak Lina. Siapa memilih Kak Lina? Ada kata pilih abang dia. Abang yang abang leh ni.
1: Abang leh.
0: Ramah.
1: Ada kata Mak Ming sedap. Dia Mak yang Cikgu Nina dengan.
0: Ya, yeah, pun sedap.
1: Oh, ya Allah.
0: Sedap. Tapi kita bagi tepukan gemuruh eh.
1: Ya.
0: Untuk ruangan Pegas Copong.
1: Pegas Copong, Wahidu. Ini rancangan Pegas Copong eh.
0: Setiap hari Isnin.
1: Dari Isnin pukul 4 hingga pukul 5.
0: Ada Pegas Copong. Dia senang saja. Yang dok dang tu minta maaf banyak. Lepas ni boleh atur WhatsApp di
1: 0123443322.
0: Simpang nombor tu untuk demo atur untuk ruangan pengacau copong ni. Rakam je seminit, tak ada masalah.
1: Ya. Yeah.
0: Ada muzik ke tak ada muzik ke boleh.
1: Boleh.
0: Ha. Semuanya sporting. Rupanya Batu Ramah kata, rupanya baru tahu lagu-lagu tu semua artis Terengganu Melaka.
1: Ramlah
0: Rang tukar nama. Duk kena berangang rupanya Ramlah Rang.
1: Jadi Wan Syakira. Nasib baik ayah makmu tak pun nyanyi.
0: Semua menang ke semua menang? Sebab semua kita menang. Tidak semua buat menang. Pertandingan. Tetapi kita nak tengok keberanian, kesportingan.
1: Ketergantungan macam ayah makmu. Jakit.
0: Okay. Jadi insyaAllah pukul 5 kita ada berita utama 5 petang. Lepas tu kita mari semula ke dalam ruangan lagu-lagu pilihan. Terima kasihlah kepada Abi tadi.
1: Minta maaf banyak.
0: Semua sekali. Okay. InsyaAllah. Mari semula. JJ okay.
1: Kuan kamu orang kita.

1 tin minuman berkarbonat bersamaan dengan 14 gelas teh tarik manis. Ha, macamlah tak tahu kan? Kandungan gula dalam minuman ringan teramatlah tinggi. Jadi, kalau tak boleh hentikan terus, cuba kurangkan pengambilan minuman ringan. Elakkan minum pada waktu malam. Satu kali sehari cukup. Boleh juga gantikan air bergula dengan jus buah tanpa gula. Lebih berkhasiat dan sedap.

0: berlebihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Guana Gamo orang kita.
1: Okey baik, jadi okey Guana Gamo orang kita.
2: Guana Gamo orang kita.
1: Ya, yeah, jadi yang mana yang mitok lagu menerusi WhatsApp kami di 0103446632. Okey. Jadi kita tengok pilihan yang pertama pada petang ni daripada Arif Dungung.
2: Arif Dungung ni.
1: Nak dengar lagu daripada Slam, kita terpaksa
2: benda ni.
1: Bermusuhan. Ha. Okey, lepas tu kita ada lapor dah weh. Dan kita ada permintaan lagi pada Jang di Ajin nak dengar lagu Medicine Tika dan Saat Ini.
2: Okey.
1: Dan juga
2: Seragi
1: Hazim di Dungu nak dengar lagu Gravity Kasih di ujung di Runo Mega. Ha. Ha, dan juga kita ada, lepas tu kita ada Biz on Air. Okey. Jadi kita mari semula lagi untuk ruangan pilihan Red Terus.

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Okey, baik, kita mari ke ruangan Lapor the Way. Jadi kita nak bawa sayang-sayang kita pergi ke kedai kopi Ngabang, Kuala Terengganu.
2: Kopi Ngabang
1: Raja pergi tadi?
2: Duduk lagi.
1: Amba Raja pergi dah, kerek dah. Jadi dia terletak di Kampung Wakah Tengah.
2: Menu wajib cubalah ni.
1: Ya, yeah, wajib cubalah. Dia ada signature dia lah. Dia ada mi kari, nasi lemak paru, roti telur goyang, roti bakar, nasi lemak, kuitia goreng dan juga banyaklah makanan breakfast.
2: Banyak keistimewaan dia dah.
1: Amba rajin minum air kopi pahit kali tu.
2: Pahit lepang ah.
1: Masdak ah. Rela tak betul ni dari Panji Alang. Nung kita pergi ke Wakah Tengah.
2: Tau. Patu. Jadi memfokuskan hidangan sarapan dengan pelbagai pilihan menu tempatan. Selain makanan, kedai ni turut terkenal dengan pilihan kopi dan minuman panas. Menyediakan menu sarapan dari awal pagi sehingga tengah hari. Sesuai untuk pelanggan yang ingin menikmati sarapan.
1: Jadi dia boleh makan pagi dan tengah hari sekali lah. Okey, jadi waktu operasi dia Isnin hingga Khamis, Sabtu hingga Ahad. Jadi 7:30 pagi hingga 12 tengah hari.
2: Okey.
1: Tapi kalau hari Jumaat 7:30 pagi sampai pukul 11:30 saja. Jadi kemudahan ni kita boleh makan situ lah. Orang putih panggil dine in.
2: Dine in.
1: Ataupun kita boleh tapau. Cik tapau.
2: Take away.
1: Kelari. Jadi lepas tu boleh juga beli order secara online. Jadi ada lah. Baik, jadi itu dia. Lagu pula dah. Kalau ruangan Lapor Dah Weh ni, kita bawa sayang-sayang kita ke ruangan kedai kopi Ngabang.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor Dah Weh.

Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Izzatul Syafiqa. So, umur saya 29. Okey, so saya adalah pengusaha kepada salon kecantikan ISQ Hair and Beauty Care yang bertempat di Alam Mutiara, Tok Molo. So, sebelum ni ISQ bertempat di Kapur Paloh pada tahun 2019 sehinggalah 2023 kami berpindah ke sini, Kampung Laut, untuk keselesaan customer lah. Jadi kita ASQ banyak servis, cuma yang kami pakar adalah kami pakar untuk merawat rawatan kutu. Mana bukan semua salon atau spa yang membuat rawatan ni, dan juga kami buat rawatan ni untuk sebab kesiankan parents lah. Sebab parents ni kadang-kadang susah nak cari tempat yang buat rawatan ni, buat rawatan kutu. So alhamdulillah, daripada dulu sampai sekarang kita still ada customer regular yang bukan sahaja buat rawatan kutu, tapi kita ada banyak. Kita ada lagi facial, kita ada lagi rambut, rawatan body massage semua, dan manicure, pedicure. Jadi dekat ASQ sebenarnya kita ada semua total service lah. Jadi kalau ikutkan, siapa yang berminat boleh sahaja hubungi kami di talian WhatsApp, dan juga boleh cari kami dekat Facebook ISQ Hair and Beauty Care, dan juga di TikTok official kami ISQ Hair and Beauty Care. Dan boleh ke WhatsApp kami 016-939-9200. InsyaAllah segala servis yang kami beri ni, InsyaAllah akan berpuas hati lah. Semua akan berpuas hati. Kami pun dah ada customer regular, boleh tengok review kami jugalah di mana-mana media sosial kami. So terima kasih. Assalamualaikum.

0: Okey, baik tu dia lagu Kasih di Dunung Mega Gravity.
1: Okey.
0: Jadi kita ada
1: lagi seterusnya.
0: Okey, baik kita ada lagu pilihan daripada Mokcik Jaroh ni.
1: Mokcik Jaroh nak dengar lagu Penyu
0: Menangis Sudirman. Kemudian daripada Abang Ding Ili Gang nak dengar lagu Laksamana Gugunya Bunga Cinta.
1: Okey.
0: Faiz Nik ni lain lagu pilihannya lagu Ilusi. Puisi Cinta. Orang Alu Pok Bang.
1: Oh, Alu Pok Bang.
0: Dah doa kita tengok dulu apa lagu.
1: Alright.
0: Kalau dang okey kita 30 lagu tu kita mari semula lagi untuk pilihan yang seterusnya.

0: Baik, kita bagi semula tadi. Rasanya masa pendek dah kita ni.
1: Dah panjang dah masa.
0: Ya, untuk pemilihan yang seterusnya ni, dah Jai Bukit Tunggal. Nak dengar lagu daripada Bonnie M.
1: Bonnie M.
0: Wow. Lagu Gotta Go Home.
1: Alright.
0: Sebab nak balik kerja lah itu.
1: Oh, patutlah pun.
0: Bijak kau.
1: Bijak.
0: Lepas tu daripada Sarah Usila.
1: Okay.
0: Nak dengar lagu Min Malik, Flora Cinta.
1: Cinta.
0: Jadi insyaAllah pukul 6 ada berita.
1: Lepas tu tunggu bersama-sama dengan
0: Ayah Teh.
1: Kau tengok jadual ya Teh.
0: DJ Rizal kita. InsyaAllah. Jadi jumpa Cik Hem pula malam esok.
1: Okay.
0: Rock Arena. Lepas tu kita berdua pula hari
1: kami.
0: Cakap ulu kan.
1: Cakap ulu.
0: Baik, terima kasih belakang.
1: Jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Bye.

0: Kalau rasa macam pagi ni tak cukup rasa bertenaga kan, boleh lari setempat ke, lari jauh-jauh sikit ke?
1: Ya.
0: Yeah. Awak biasa lari setempat ke lari jauh?
1: Saya lari. Saya lari situ jugalah.
0: Brisk walk?
1: Tak adalah, jalan-jalan kaki juga.
0: Oh, lari kat situ, lari setempat lah.
1: Lari setempat pun tak juga. Saya naik basikal.
0: Oh, awak takut mileage naik ke?

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada saing-saing pendengar Terengganu FM tak kira di mana saja saudara berada ketika ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di ruang udara Terengganu FM ketika ini. Bertarikh hari ini hari Senin 27 Julai 2026 Masihi, dan insya-Allah saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dua sahabat saya yang telah temani kita dalam GGOK sebentar tadi, Katih dan juga Cik Him. Dan izinkan saya dari sekarang, Rizalimi Haji Muhammad ataupun Rizal, menemani rakan-rakan kita dalam Nurani bermula sekarang sampai 9 malam. Dan hari Isnin hari ini, seperti mana biasa, kita akan bersama dalam ruangan agama kita, Fiq Fissolah. Hari ini bersama dengan yang bagi Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar sudah pun bersama saya di depan saya ketika ini. Dan hari ini kita nak menyambung kembali pengajian kita melalui kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikah. Sekarang kita sudah live melalui TikTok, Facebook dan juga nak tanya kod WhatsApp pun boleh. Ustaz akan Ustaz dah tiga-tiga benda tu ada di depan Ustaz sekarang ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat hari ini Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ini tiga-tiga benda tu ada depan Ustaz belakang hari ini. TikTok ada, Facebook ada, WhatsApp pun Ustaz boleh baca juga. Okey, insyaAllah. Jadi hari ini buku hijau kita ni, kitab Idaman Penuntut ni, bagi menghuraikan yang kusut, muka surat kita hari ini muka surat 22 lah. Kalau orang Rumi lah.
1: Umi 22.
0: Yang kalau Jawi?
1: 48.
0: 48. Jadi tajuk kita hari ini syarat-syarat soh sembahyang. Untuk mengesahkan sembahyang selain daripada Islam dan berakal sebelum masuk mengerjakan sembahyang, disyaratkan lebih dahulu ada 6 perkara. Saya baca 2 perkara dulu.
1: 2 perkara.
0: Yang pertamanya, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang keduanya, suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Yang pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang keduanya, suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Maksudnya macam najis-najis kecil itulah. Macam mana tu? Okey. Jadi untuk lebih detail lagi, saya serahkan kepada yang bagi Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar untuk memberi lebih penerangan kita mengenai syarat-syarat soh sembahyang kita yang pertama dan yang kedua tadi. Silakan yang bagi Ustaz.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Rizal. Alhamdulillah dapat menyambung kembali pembicaraan kita Idaman Penuntut pada pembicaraan tajuknya syarat-syarat soh sembahyang yang ada 6 perkara. Yang Rizal baca tadi itu syarat yang pertama, kemudian syarat yang kedua. Tapi sebelum masuk pada syarat yang pertama, sebelum masuk kepada 6 perkara yang menjadi syarat untuk soh sembahyang, pembicaraan terdahulunya, syarat soh sembahyang adalah Islam dan berakal. Sebab ayat kitabnya, untuk mengesahkan sembahyang selain daripada Islam dan berakal. Maknanya Islam pun syarat untuk mengesahkan sembahyang. Berakal pun syarat untuk mengesahkan sembahyang. Sebab ayat kitab tu, untuk mengesahkan sembahyang selain daripada Islam dan berakal, sebelum masuk mengerjakan sembahyang disyaratkan lebih dahulu ada 6 perkara. Maknanya bukan 6 perkara ni sahaja. yang menjadi syarat sah sembahyang, termasuk juga Islam dan berakal. Mana kalau capu dua ni, Islam satu, berakal satu, jadi syarat sah sembahyang jadi ada lapang lah. Cuma dia tak letak nombor sini. Islam dan berakal, sebagaimana saya perinci dah minggu lepasnya, syarat untuk sah ibadah kepada Allah, Islam dan berakal. Tak payah letak nombor. Tak payah bilang pun tak apa dah. Di sini beritahu juga untuk mengesahkan sembahyang, selain Islam dan berakal, sebab kita tak ada. Kita tak cerita pun Islam dan berakal. Sebab apa? Oh, tu memanglah. Nak sah sembahyang, nak sah zakat, nak sah puasa, nak sah haji. Memanglah Islamlah syarat sah dianya. Islamlah syarat sah. Jadi Islam dan berakal ni tak letak pun tak apa. Yang mana sang kitab letak lah, tapi kitab-kitab banyakkan kitab tak letak. Islam satu, berakal satu. Kemudian saya tekan minggu terdahulunya hak berkaitan dengan Islam tu sendiri. Sebab Islamnya rukun yang kedua. Yang pertama saya tinggal dulu. Rukun yang kedua, mendirikan sembahyang. Rukun yang ketiga, mengeluarkan zakat. Rukun yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Rukun yang kelima, mengerjakan haji. Jadi syarat sah sembahyang yang pertama, Islam. Mana apa Islam? Mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, mengerjakan haji. Jadi syarat sah yang pertama Islam ni pergi kepada dua kalimah syahadah. Rukun Islam yang pertama yang menjadi syarat untuk sah rukun Islam yang kedua, sembahyang, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Jadi nak sah sembahyang, zakat, puasa, haji, rukun Islam yang kedua sampai yang kelima, syarat sahnya adalah dua kalimah syahadah. Yang mana dua kalimah syahadah itulah yang menjadi asas kepada kelima-lima rukun Islam. Kemudian dua kalimah syahadahnya bukan hanya dua kalimah syahadah yang kita baca di mulut. Bukan hanya dua kalimah syahadah yang kita baca di mulut. Dua kalimah syahadah berserta dengan aqaidul iman, simpulang-simpulang iman yang terkandung pengertiannya di bawah dua kalimah syahadah. Aqaidul iman yang 50. Saya sebut dah minggu terdahulunya hak pembicaraan dalam slot Ad-Dinul Khalis Terengganu FM pagi Jumaat 10.15 pagi. Slot Ad-Dinul Khalis pada membicarakan aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman, simpulang-simpulang iman 50 ni lah yang terkandung pengertiannya di bawah dua kalimah syahadah. Hak ni lah syarat untuk sah sembahyang. Mana apa ni? Islam, yakni Islam yang beriman. Islam, yakni Islam yang beriman. Bukan hanya kewajipan sembahyang. Bahkan ini tuntutan-tuntutan dalam Al-Quranul Karim akan diseru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apa perintah daripada Allah Subhanahu wa taala akan dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai mereka-mereka yang beriman. Jadi segala tuntutan agama dalam Al-Quranul Karim diseru kepada ya ayyuhalladzina amanu. Wahai mereka-mereka yang beriman. Bukan wahai mereka-mereka yang Islam, bukan. Wahai mereka-mereka yang beriman. Kata Islam syarat yang pertama ni, Islam yang beriman. Islam yang beriman. Itu nak kena kemah molek itu. Yang kita faham, dua kalimah syahadah ni, kita ada belaka. Ada pada bacaan di lidah. Kalau kita bersembahyang, ada dua kalimah syahadah dan tasyahud awal, sunat abad. Ada dua kalimah syahadah dan tasyahud akhir, rukun kauli, rukun bacaan. Itu bahagian pekoh. Hal ni bahagian iman. Dua kalimah syahadah yang terkam di bawahnya akan Aqaidul Iman yang 50 yang merangkumi keenam-enam rukun iman. Jadi keenam-enam rukun iman kena perinci molek, terutama rukun iman yang keenam, beriman baik ataupun jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik iman dan taat qada qadar. Jahat, kufur dan maksiat qada qadar. Itu dia tajuk rukun iman yang keenam. Baik dan jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, kesalahan saya sendiri, itu adalah adab percakapan kita. Itu bukan rukun iman yang keenam. Dari segi adab percakapan kita maklumlah. Diharamkan kita menyandarkan perkara jahat, perkara buruk, perkara kurang, perkara tak comel kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman, rukun iman yang keenam lah. Itu jelas sangat-sangat. Baik jahat daripada Allah Ta'ala. Baik. Kena jaga molek tu sebab rukun keenam ni banyak sangat timbul pegangan-pegangan yang terpesong. Dia panggil terpesong dalam ayat kitab. Pegangan yang sesak daripada pegangan ahli sunnah. Pegangan yang tersesak, terpesong, tergelincir dan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kalaulah pegangan bak qada qada tu tergelincir, maka ibadah kita, sembahyang kita dan ibadah-ibadah lain sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat baiklah. Sembahyang, zakat, puasa, haji. Keempat-empat rukun Islam, syarat sahnya adalah rukun Islam yang pertama, dua kalimah syahadah yang terkandung di bawahnya akan Aqaidul Iman yang 50 yang merangkumi keenam-enam rukun iman, yang mana segala tuntutan di dalam Al-Quranul Karim diseru kepada ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka mereka beriman. Bukan ya ayyuhannas, wahai manusia, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka mereka yang beriman. Belajar molek lah. Jadi dalam selok Adinul Khalid dalam Terengganu FM tu, ambil peluang molek, ambil kesempatan molek. Yang mana dalam selok Adinul Khalid Terengganu FM tu, dalam radio, yang juga dalam FB pun ada. Bila ada dalam FB, tak sempat kita mengikuti pagi Jumaat 10.15 pagi tu, kita boleh bukalah FB Terengganu FM, di dalam tu ada. Di dalam tu ada. Ambil peluang molek. Hak petang kita ni bicara bab Fardhu Ain Pekoh. Ad-Dinul Khalih tu, hak bagi jemaah, hak tu pergi kepada pembicaraan Fardhu Ain Tauhid untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman. Jadi mana-mana ibadah, syarat sah pertama adalah Islam. Kita nak pergi kepada yang pertama ikut pada kitab Idaman Penentu ni. Jadi kalau kira Islam yang pertama, berakal yang kedua, hak pertama ni jadi yang ketiga lah jadinya. Tapi tak apalah, kita ambil yang pertama sebagaimana yang disusun dalam kitab Idaman Penuntuk. Ni pun dia datangkan juga untuk mengesahkan sembahyang selain daripada Islam dan berakal. Maksudnya Islam pun syarat sah sembahyang juga. Berakal syarat sah sembahyang juga. Sebab kita tak sebut langsung tu. Tapi saya dahulu pergi kepada bicara bab puasa. Jadi syarat sah puasa ada 5 perkara. Pertama Islam. Dia hari tu syarat sah puasa. Jadi Islam je dia tak letak nombor. Dia cuma letak untuk mengesahkan sembahyang selain berislam dan berakal. Jadi Islam pun untuk mengesahkan sembahyang juga. Berakal pun untuk mengesahkan sembahyang juga. Pertama daripada 6 perkara. Suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar, mandi wajib lah. Suci dari kecil, ambil air semayang. Suci dari hadas besar, mandi wajib. Suci daripada hadas kecil, mengambil wuduk. Ini syarat sah semayang yang pertama. Suci daripada hadas besar, Kalau berhadas besar, nak sah semayang macam mana? Mandi wajibnya belum. Kalau berhadas kecil, nak sah macam mana? Ambil wuduknya belum. Kamu semayang ni, wuduk ambil ke tak? Wuduk tak ambil. Nak semayang macam mana? Itu kita maklumlah. Jadi syarat, sah semayang pertama, suci dah hadas besar, mandi wajib terlebih dahulu. Dan suci dah berhadas kecil, mengambil wuduk terlebih dahulu. Kemudian saya nak pergi kepada apa beza dengan pembicaraan dahulunya syarat wajib. Ini syarat sah. Dahulu syarat wajib ada 6 perkara. Syarat sah pun diletak 6 perkara. Dahulu syarat wajib yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Syarat sah yang pertama, suci daripada hadas besar. Tapi dahulu masa bicara syarat wajib, saya sudah berulang kali membezakan apa beza antara syarat wajib dan juga syarat sah. Apa beza syarat wajib dan juga syarat sah? Apabila keenam-enam syarat wajib ni lengkap, dahulu bicara, maka berkewajipanlah sembahyang. Bila kita nak bersembahyang, lengkapkan pula syarat sah sembahyang. Jadi gitu. Apabila salah satu daripada 6 syarat wajib itu tak ada, salah satu. Ada 5 je syarat wajib. Satu tu tidak ada. Maka tidak berkewajipan sembahyang. Contohlah. Syarat wajib 6 perkara, hak tak adanya syarat wajib keempat. Suci daripada haid dan nifas. Dia mari dah haid, dia mari dah nifas. Dia Islam, dia baligh, dia berakal apa semua. Cukup syarat wajib yang 5 perkara. Tapi haid ada, nifas ada, maka gugur kewajipan sembahyang. Faham tak ni? Yang menggugurkan cuma sembahyang apabila di antara syarat wajib tidak lengkap. Tetapi kalaulah fadu takdir, syarat wajibnya lengkap, maka berkewajipan sembahyang. Tiba-tiba syarat sah, tak mampu dilengkapkan. Kita buat masalah. Dia seorang diri. Tiba-tiba dia mari kena macam, duduk seorang diri ni. Tiba-tiba dia mari kering ke, nak kata apa ni. Akal sedar tapi dia tak boleh nak bergerak. Kita nak bergerak pagi tu. Bergerak, nak telefon macam mana, bergerak pun tak boleh. Ke telefon bubuh kat mana? Telefon bubuh bawah bantal. Tak boleh telefon bawah bantal. Lalu boleh telefon atas meja ke, atas almari baju ke. Kau rasa sekarang ni tidur telefon atas dada? Tak.
0: Leni, budak-budak. Gen Z orang kata.
1: Apa dia?
0: Gen Z. Gen Z. Budak-budak leni lah.
1: Apa Gen Z?
0: Gen Z.
1: Ada budak-budak lah.
0: Budak-budak. Telepon dia ni dah lekang. Duduk kat telinga. Duduk atas dada. Mana-mana lah. Dekat dia ni.
1: Kalau kena saya tanya ni orang tua ni. Jangan capung budak siang orang tua.
0: Orang tua ni biasa. Kalau ada penting-penting je lah.
1: Orang tua ni kadang-kadang telepon duduk mana dia tak tahu.
0: Betul lah.
1: Dia tak tahu duduk mana. Dah, dia sekali duduk dapur, sekali duduk dalam bilik, sekali duduk depan, sekali duduk dapur, sekali duduk dalam bilik.
0: Lepas tu bising, suruh telefon balik. Suruh cari telefon
1: je. Suruh telefon nak bunyi duduk mana. Jadi, dia tidur malam, telefon tu dia letak lah. Atas meja ke kepala, kalau lah. Tiba-tiba pagi tu, nak panggil penyakit apa. Dia jadi macam tak boleh nak gerak. Nak kata nak kena stroke ke, stroke orang ingang lah kita kata. Masuklah waktu subuh, orang azan subuh. Dia dengar molek. Dia dengar molek. Syarat wajib cukup. Akal dia comel. Tiba-tiba dia nak geruk. Dia memanglah tidur ni berhadap kecil lah. Tak ada semayang lah. Dia tidur. Pada masa dia kena tu, dia kena macam nak kena ni stroke kat ingang ni. Dia terkencing contohnya. Allah, ada najis di seluar dia. Kemudian tidur dia tidak menghadap kiblat contohnya. Kemudian aurah dia ni tidak tutup dengan sempurna. Tu berapa syarat sah tu? Suci ada hadas kecil. Dia pun hadas kecil. Suci dan najis. Di seluar dia ada kencing. Menutup menghadap kiblat. Dia tidur tidak menghadap kiblat. Menutupi aurah. Aurah dia tidak tutup dengan sempurna. Ada ni. Tiga, empat syarat sah. Tak mampu disempurnakan. Empat ni. Sekalipun selagi syarat wajib, enam syarat wajib lengkap, maka kekal kewajipan sembahyang. Yang kita kata seteruk rengang ni, akal disedau. Akal diingat. Tahu masuk waktu subuh. Tapi tak boleh nak gerok ni. Wuduk tak boleh nak ambil. Najis tak boleh nak basuh. Kiblat tak boleh nak hadap. Aurah tak boleh tutup dengan sempurna. Berapa 3-4 syarat sah sekalipun tak mampu disempurnakan, tetap kekal kewajipan sembahyang. Tu air wuduk tak ada tu, suci dah kecil, syarat sah. Tu ada najis tu, saya contohkan di terkencing tadi tu, masa kena stroke keingang tu. Tu syarat sah, wajib dilengkapkan. Tapi sekarang ni saya contohkan dengan dia tak mampu nak buat, tak berdosa dah, tak salah dah. Tapi beberapa syarat sah tak mampu dilengkapkan, adakah gugur kewajipan sembahyang? Tidak. Selagi syarat wajib yang enam perkara, di sini kot berakal masih lagi jadi sedar, kekal kewajipan sembahyang. Yang menggugurkan kewajipan sembahyang, apabila salah satu daripada enam syarat wajib terdahulunya tak ada, barulah gugur kewajipan sembahyang. Tapi oleh kerana sembahyang dalam keadaan syarat sah tak mampu dilengkapkan, kemudian sembahyang tu wajib diulangi. Mana kalau waktu masih lagi ada, waktu subuh masih lagi ada, dia boleh bangun lepas daripada tu. Dia wajib kena kena ulangi balik sembahyang dia. Habis waktu dah, pukul 7, pukul 8 dah, barulah dia boleh bergerak. Barulah dia boleh ambil telefon, panggil anak mari tengok ni contohnya. Habis waktu dah, dia wajib kena qada. Kenapa wajib ulangi sembahyang? Tadi sembahyang dah kan? Tadi sembahyang dalam keadaan beberapa syarat sah tak mampu dilengkapkan. Maka dah sembahyang semula lah. Kenapa pada masa beberapa syarat sah tak mampu dilengkapkan, sembahyang juga? Sebab syarat wajib masih lagi lengkap. Maka berkewajipan sembahyang. Kita pun sembahyang, menunaikan kewajipan. Tiba-tiba syarat sah tak mampu dilengkapkan, wajib kena ulang balik. Kenapa wajib ulang balik? Sebab syarat sah tak mampu dilengkapkan. Tadi kenapa sembahyang? Sebab syarat wajib masih lagi lengkap. Siapa akan habis program, habis slot kita lah kalau kita ulang gitu. Nah, cuma nak pergi fahamnya, syarat wajib lain, syarat sah lain. Selagi syarat wajib lengkap, kekal kewajipan sembahyang walaupun syarat sah tidak mampu dilengkapkan. Ini beza antara syarat wajib dengan syarat sah. Saya nak fokus semula ni kepada saya jadi tekan, saya jadi amati, saya jadi ulang-ulang. Saya sentiasa ni dapat maklum balah daripada pendengar lah, pada penonton, orang belajar di ni alam maya ke, di masjid surau ke, saya dengar maklum balah tu pelbagai. Apabila saya bicara berkaitan dengan syarat wajib, suci dah haid dan nifas. Syarat sah, suci daripada hadas besar. Apa dia suci dah haid dan nifas? Kering. Apa dia suci daripada hadas besar? Mandi wajib. Suci dah haid dan nifas, syarat wajib. Apa dia suci? Kering. Suci daripada hadas besar, syarat sah yang pertama ni. Apa dia suci daripada hadas besar? Pergi mandi wajib. Nampak tak di sini? Pendengar dan penonton, yang mewajibkan sembahyang adalah kering haid. Kering nifas. Bukan kerana mandi wajib. Mandi wajib untuk suci daripada hadas besar, untuk sah sembahyang kita. Tapi yang jadi wajib sembahyang bukan kerana mandi. Yang jadi wajib sembahyang kerana suci dari haid dan nifas, iaitu kering haid, kering nifas. Allahu akbar. Ramah sangat saya terjumpanya. Maklum balah lah, maklum balah. Oh, tak mandi lagi. Tak wajib eh. Hik kerindau. Nipah kerindau. Tak mandi lagi, maka tak wajib. Allah lah. Yang jadi wajib bukan mandi wajib mengekat adab sok. Yang jadi wajib suci daripada haid, haid kering. Suci dari nipah, nipah kering. Kering haid itulah yang mewajibkan semayang. Kering nipah itu yang mewajibkan semayang. Mandi wajib untuk mengesahkan semayang. Tapi dia faham, selagi saya tak mandi, maka saya tak wajib semayang. Bila mandi baru wajib. Oh, tak sudah mandi pakai sudah lah. Tak sudah mandi ya. Mandi je wajib. Selagi tak mandi, tak wajib. Jangan mandi-mandi. Dok, kalaulah mandi wajib, mewajibkan semayang, selagi tak mandi wajib, tak wajib semayang, kenapa awak mandi? Dok, sidang pendengar. Yang mewajibkan semayang, suci dia haid dan nipah, kering tu mewajibkan semayang. Mandi wajib tu syarat sah, bukan syarat wajib. Ni sini ni. Allah lah. Banyak sangat terjumpa tu. Saya tak mandi lagi kan. Maka tak wajiblah sayanya. Bila mandi baru wajib. Jadi mana? Macam-macam ni. Kering hek, suci hek, dia tangguh satu waktu. Kering waktu Zuhur. Pukul 5, pukul 6 petang baru dia mana wajib dia semayang asar. Zuhur tak semayang. Kering waktu asar. Dia tak mandi. Masuk waktu maghrib 2:30, baru dia mandi, baru dia semayang. Asar dia tinggal. Saya tak mandi lagi Zuhur tadi. Saya tak mandi lagi asar tadi. Saya tak wajib lagi. Itu karuk tu. Ingat baik sidang pendengar. Bila cukup syarat wajib sembahyang, suci dah haid dan nipah, kamu berkewajipan sembahyang. Tiba-tiba kamu lengohkan sembahyang kamu dengan alasan kamu belum mandi wajib. Ingat baik sidang pendengar. Satu waktu solat yang ditinggalkan dengan sengaja, dalam keadaan kamu sudah berkewajipan, satu waktu solat ditinggalkan, akan dibakar dan neraka jahanam selama 80 tahun. 80 tahun. Bukan 80 hari, 80 tahun. Faham tak ni? Lepas tu TikTok tanya macam mana, hey, kalau sekejap mari, sekejap berhenti, tu kena bicara dalam ilmu, dalam bab tajuk hey. Kita hanya bicara bab, fokus pada tajuk syarat wajib sahaja. Tu tak sempat nak bicara tu. Sebab kita tajuk hey dahulu, kita sudah bicara. Lepas tu minta sangat lah. Nenek kitab idaman penuntut ni, ikut secara istiqamah. Lengkap tajuk dalam kitab idaman penuntut ni. Jadi kita nak undur balik pada tajuk hik tu jadi tajuk yang tajuk lain. Jadi tak boleh nak respon lah dalam TikTok tadi ada soalan tu. Hik dia mari, hik dia berhenti macam nak buat. Lepas tu balik pada belajar bab hukum hik. Satu waktu solat ditinggalkan, sidang pendengar ingat baik. 80 tahun neraka. Kita orang tua-tua kita ni nak cari umur 80 pun tak beramal dah. Tak beramal dah. Ada 80 kampung tu. Tapi tak ramal lah warga. Dia panggil apa? Warga emah ni 60 warga emah dah. Jadi tak ramal. 80 tahun neraka. Bukan 80 hari, bukan 80 saat. 80 tahun neraka. Apabila berkewajipan solat, satu waktu ditinggalkan dengan sengaja. 80 tahun neraka. Ingat baik ni, sedang pendengar. 80 tahun ni, hari neraka, masa neraka. Dah masa neraka dengan masa dunia tak sama. Tak sama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-47. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Dan sesungguhnya, satu hari di situ engkau ya Muhammad, seperti 1000 tahun hari dunia yang engkau hitung. Satu hari di neraka tu, 1000 tahun hari dunia. Sekarang ni 80 tahun neraka. Satu waktu solat ditinggalkan, 80 tahun neraka. Satu hari di neraka, 1000 tahun hari dunia. Saya lupa dah, orang kira tu berapa. Kalau satu waktu solat ditinggalkan, dia akan dihumbang dalam neraka 10 juta tahun hari dunia. Ha, tu. 10 juta tahun, bukan juta hari, juta tahun. Untuk satu ustaz ditinggalkan. Hak mana tu? Hak wajib solat, haid kerindah, nipah kerindah, dia tak segera mandi untuk solat. Ditunggu satu waktu, ditinggal free-free satu waktu. Jangan sidang pendengar. Ada ni. Dalam WhatsApp tadi tu ada soalan tadi. Saya tak sempat. Saya tak terbuka ni hak saya ni.
0: WhatsApp ke mana?
1: WhatsApp tadi.
0: Ni dia tulis tu. Ni saya Rozi ni.
1: Dia ada mak wang ni. Mak wang pekalan berangan.
0: Tu atas tu.
1: Ni saya boleh tengok.
0: Tanya saya tu, boleh ustaz macam dia suruh ustaz jawab lah.
1: Ayatih yang jawab.
0: Macam suci Zuhur tu, dia kata kena kodok dok waktu subuh tu. Ayah tanya ustaz, ayah dia tanya ustaz tu.
1: Ayah dia tanya teh tanya ustaz. Ayatih tanya ustaz. Kena hit waktu Zuhur. Solat Zuhur tunai, mandi wajib segera, subuh tak kena kodok. Subuh tak kena kodok. Kena hit waktu Asar, mandi segera, pandai ni. Asar solat tunai, Zuhur wajib qada. Kerehit waktu Isyak, pukul 9 malam, mandi wajib segera. Isyak solat tunai, Maghrib wajib qada. Kerehit waktu Zuhur, mandi wajib, Zuhur solat tunai, Subuh tak kena qada. Dia hak kena hak wajib qada ni waktu yang boleh himpun ketika jamak. Subuh dengan Zuhur tak boleh jamak. Subuh dengan Zuhur tak ada jamuk. Jangan buat pelik pula. Subuh dengan Zuhur jamuk. Ada ni. Itu dia tanya bak kodok tu. Ada ni. Satu waktu ditinggalkan. Kadang-kadang. Allah lah. Dua waktu pun ada juga. Berat lagi ni sidang pendengar. Satu hari. Ada ni. Dia kering hek. Ada ni. Dia kering hek. Hari ni, dia tak mandi. Dia tak mandi. Esok boleh mandi, boleh semayang. Satu hari dia tangguh. Lima waktu ditinggalkan. Ingat tadi tu, satu waktu sok ditinggalkan. Akan dihumbang ke dalam neraka 80 tahun. Satu hari di neraka, kalau dunia, 1000 tahun hari dunia. Bukan 1000 hari, 1000 tahun hari dunia. Untuk satu hari di neraka. Satu hari di neraka, 1000 hari dunia. Bukan. Satu hari di neraka bersamaan dengan 1000 tahun hari dunia. Ini 80 tahun neraka. Allah, tu.
0: Juta tahun
1: lah. Itu juta tahun tu satu waktu. Dan saya pernah dimaklumkan, ada orang dikerihik, berhari-hari dikerihik. Bila dia mandi, dia solat. Dekat-dekat merihik yang kedua. Bukan benar lah ni. Dia kering hek. Dia berhari-hari. Dekat-dekat nak merihik semula. Hak akan datang. Hak bulan depan tu. Baru dia mandi wajib. Baru dia solat. Ni memang berat sangat-sangat. Itu cerita bak hek sidang pendengar. Ada orang pulak. Kering nipah. 30 hari nipah kering dah. Wajib dah semayang. 36 hari nipah kering dah, wajib dah semayang. Dia tidak segera mandi. Bila dia mandi? 40 hari baru dia mandi, baru dia solat. 44 hari baru dia mandi, baru dia solat. Ada tunggu 60 hari, 2 bulan baru dia mandi, baru dia solat. 30 hari nipah dia kering dah. 30 hari nipah dia kering dah. Dia tunggu hari ke-60 baru dia mandi, baru dia semayang. Mana apa? 30 hari tinggal semayang. 1 bulan dia tinggal semayang. Semayang wajib ke tak? Wajib dah lah. Sebab syarat wajibnya suci daripada haid kering, suci dari nipah kering. 30 hari tinggal semayang. Tapi kalau tangguh satu waktu, dua waktu suci daripada haid, itu biasa saya jumpa. Kalau suci daripada nipah tunggu 40 hari, itu biasa saya jumpa. Itu bertaubah segera. Qada kembali semayang ditinggalkan tu. Berat sangat kejahilan tu. Berat sangat kejahilan. Mana ni? Dia faham mana? Saya belum mandi, maka saya belum wajib semayang. Mandi tu untuk mengusahkan semayang. Awak jadi wajib lepas kering. Kering je, maka berkewajipan semayang.
2: Faham tak ni?
1: Kita maghrib dalam 7:20 berapa?
0: Hari ni 7:26
1: kita
0: 26 hari ni. Hari ni 7:26

0: lagi orang nak azam maghrib.
1: Dodang.
0: Wajib usahakan mandi segera.
1: Mandi lalu lah.
0: Mandi selalu. Mandi selalu pun bukan boleh berlari bilik air ni. Bukan boleh berlari bilik air ni. Berlari bilik air, reboh bilik air, hospital lah pulaknya, walaizabilah tu. Faham tak ni? Walaizabilah tu berat tu. Jadi apabila dia pun, kita katalah, dia pun ambil lah tuala dia, tengah-tengah mandi, orang pun azam maghrib. Tengah-tengah mandi, azam maghrib. Tak berdosa. Bukan tangguh mandi. Tak berdosa. Tapi untuk solat asar, wajib dikodokkan. Untuk solat zuhur pun wajib dikodokkan. Ha, gitu.
1: Jadi dia sebab antara
0: sebab
1: zuhur
0: waktu dengan asar.
1: Jadi
0: 7.20 tu waktu asar. Asar kena semayang, tak sempat. Sebab mandi dah sudah lagi orang bang maghrib. Asar kena kodok, zuhur pun kena kodok. Oh, ni mak wang ni ada dalam WhatsApp tu. Mak wang pekalan berangang. Ni pendengar setia ni tau.
1: Iyalah, betul ni.
0: Pendengar setia. Izzah faham soalan tu.
1: Mak wang kena faham molek ni. Dosa tangguh mandi wajib sebab mak wang dok datang haid setiap bulan. Umur 56 tahun mari haid 5 bulan sekali. Dok tetap dah kena faham molek. Tapi
0: Saya dah faham.
1: Cuma dalam TikTok ni ada
0: TikTok
1: atas, TikTok tu atas tu sikit. Ustaz tarik atas tu sikit. Ada dia kata isteri mengalami masalah haid yang tidak menentu.
0: Tu kena belajar baik. Tu kena belajar baik.
1: Baik je.
0: Tu dia kena belajar baik. Kalau dia ada masalah baik, dia kena kena belajar betul tu.
1: Ada bawah dia ada. Kadang hari ke-9 berhenti.
0: Ada berapa tu tajuk haid. Kita tak bicara tu. Ni masalah hik kadang-kadang berhenti awal. Dia tu kena cepat hik.
1: Okey, setakat ni tak ada lagi dalam TikTok.
0: Waktu kena balik tajuk hik. Kita hanya bicara bab syarat wajib sembahyang sahaja. Ni pun saya ulang balik ni, sidang pelenggu. Ni ulang balik. Sebab memang saya akan ambil peluang betul-betul. Jadi kalau isteri tu ada masalah hik tidak menentu, suami wajib kena cari guru untuk ajar isteri tu. Dia sebenarnya suami yang wajib ajar. Suami pening kepala juga. Hei, mari pelik-pelik ni.
1: Sebab
0: kalau hei, mari hok macam orang ramah, itu mudah je. Isteri pun ada. Kalau mari hok tidak menentu, itu wajib fardhu ain, isteri kena belajar. Kalau suami tak pandai nak ajar, wajib suami cari guru untuk ajar pada isteri dia. Pada ni. Ataupun sekarang ni Izzal, dia pengajian-pengajian ni dia ada belah ke dalam FB, dalam apa tu, carilah, cari-cari. Kalau isteri kita mengalami masalah hik tidak menentu, tu tengok suami tu. Isteri pun bertanggungjawab sebab dia mukallaf, dia akil baligh. Suami kena ambil tahu molek. Tapi kita tak ada kesempatan nak fokus di sini. Jadi nak fokus, nak cerita bila suci daripada haid. Wajib mandi dan wajib solat segera. Maka panjanglah saya pergi kepada persoalan orang yang bekerja.
1: Okey, yang tu yang memang cantik tu dalam TikTok tu. Ustaz dia tanya, kering dalam isyak, maghrib confirm tak kering lagi. Maghrib kena kodok cukup ke?
0: Tu tak disebut tadi. Sekarang ni kalau confirm maghrib tu kering, maghrib kena mandi. Maghrib lah kena semai tunai. Sekarang ni waktu maghrib memang confirm belum kering lagi. Ya, keringnya pukul 9 malam, pukul 10 malam. Hak ni hak kata maghrib kena kodok. Isyak solat tunai. Sebab pukul 9 malam, pukul 10 malam, kita semai maghrib, nama dia tunai ketika jamuk takhir. Tapi ni bukan musafir duduk rumah ni. Orang kering haid ni. Tak okey lah. Pukul 9 malam, 10 malam. Terkadang kita solat maghrib tu nama dia tunai. Bila? Jamak takhir tika musafir. Kita buat takhir kan? Kita sembahyang maghrib pukul apa? 9 malam. 10 malam. Maghrib kita panggil tunai ke kodok? Tunai. Jadi makna waktu isyak, dia panggil waktu maghrib juga. Lepas tu apabila kering waktu isyak, masa waktu maghrib tadi memang haid masih lagi ada, confirm belum lagi kering. Semai isyak mandi-mandi segera, semai isyak tunai, maghrib wajib kena kodok. Kering waktu asar, zuhur confirm belum kering. Kering waktu asar, mandi-mandi segera, semayang asar tunai, qada zuhur. Kalau macam hok motif tanya tadi tu kering waktu zuhur.

0: Tidak kena qada subuh. Subuh dan zuhur tak ada kena mengena.
1: Okay. Faham.
0: Sebab saya jumpa dua ni. Satunya tak tahu pun kena qada zuhur sebelum, kena qada maghrib sebelum. Faham tak ni? Ada pula macam tadi. Dia ambil satu sebelum. Kering waktu zuhur, di solat zuhur tunai, dia qada subuh. Kering waktu maghrib, di mana-mana di solat maghrib tunai, dia qada asar. Ada macam tu. Dia kering waktu subuh, Izzah. Dia mandi, di solat subuh tunai, dia qada isyak. Dia ambil satu sebelum. Waktu boleh himpun saja. Waktu boleh himpun saja. Kemudian kita ada masa sedikit lagi ni. Orang bekerja, perempuan yang bekerja, terkadang dikerihek siang hari, belah pagi ke, belah tengah hari ke, tidak ada alasan. Kena mandi wajib segera untuk solat zuhur dan asar. Ini peringatan pada bekerja. Macam-macam timbul orang bekerja ni. Dia kata tak ada tempat mandi, boleh bertayamum ke tidak. Bertayamum macam mana? Air banyak tu dalam tak. Dalam bilik air, bilik air tak ada, ustaz. Bilik mandi tak ada. Ada jambang je. Orang mandi ada jambang lah. Mana kita? Dah terpaksa lah. Sepatutnya, mana-mana tempat bekerja orang perempuan ramai ni, adalah tempat mandi untuk mereka. Adalah tempat mandi untuk mereka sepatutnya. Faham tak ni? Ada tanya ni, dulu-dulu tak tahu kena qada maghrib tu, jadi learn ni kena qada balik ke ustaz yang dulu-dulu tu? Qada maghrib pun tak tahu, qada zuhur pun tak tahu. Dua lah tu, bukan qada maghrib je tak tahu, qada zuhur pun tak tahu juga. Tak apalah tu, tak tahu qada maghrib dengan qada. Kena waktu isyak, dia tak tahu maghrib kena qada. Dia sembang isyak tunai saja. Kena waktu asar, dia solat asar tunai saja, mandi wajib segera. Dia tak qada zuhur. Kalau tak qada, tak duduk mikirlah. Apakah mazhab Hanafi? Qada maghrib dengan qada zuhur ni mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Mazhab Hanafi tak ada. Kering waktu asar, solat asar tunai, zuhur tak kena qada. Kering waktu isyak, solat isyak tunai, maghrib tak kena qada. Itu mazhab Hanafi.
1: Jadi
0: boleh pakai tu.
1: Boleh pakai tu.
0: Banyak lepas dah ni, dia kata lepas dah.
1: Lepas pada ni kena itulah.
0: Ini jagalah. Jagalah pada ni. Jadi masalah sekarang ni, segi tadi ni, tidak ada alasan. Tidak ada alasan pada ni. Ni ada tanya, lepas masuk alat perancang keluarga, saya keluar hit terberhenti. Boleh solat ke tak? Atau balik bertajuk hit. Kita bukan bicara tajuk hit, kita hanya bicara syarat wajib sembahyang. Minta maaf lah. Kita waktu pun terkejar-kejar ni. Terkejar-kejar, waktu tinggal 5 minit. Saya nak fokus pada pembicaraan. Itu masuk tajuk hit. Dia pasang alat perancang, daus dia tak berhenti-berhenti. Wajah dia berhenti-berhenti. Faham tak? Ni dia suci hit masa kerja siang hari. Dia tak ada alasan.
1: Waktu zaman dalam jahiliah dulu, tak ambil cakna bab ni.
0: Tu kena bertaubat lah. Jangan jadi jahiliah lah. Sekarang ni mudah je. Masjid ada kuliah, surau ada kuliah. Radio pun ada kuliah. Lagi ke mana lagi?
1: Betul.
0: Radio pun ada kuliah. Alasan apa lagi? Radio pula ni. Radio Terengganu FM. Lepas tu pula kalau tak boleh radio, dia panggil apa tu? Boleh dengar juga tu. Radio ni.
1: RT and Click.
0: RT and Click lah. Apa semua lah. Patut ni.
1: Tengok piala dunia je baru ni. Tengok piala dunia baru ni.
0: Baru ni tu klik-klik lah tu.
1: Tu.
0: Dah kerti klik-klik apanya. Radio ni makna. Radio klik pun boleh. Apa benda lagi masalah.
1: Boleh.
0: Lepas tu pula kalau macam sebut tadi, kalau tak sempat nak pergi, tak sempat nak ikuti radio, buka FB Terengganu FM pula. Ada simpanan di dalam tu. Sebulan barulah terpadam. Pada ni. Jadi ingat baik sedang pendengar, tidak ada alasan. Tidak ada alasan kita tempat kerja tak ada tempat mandi. Sebab apa? Ada tandah, ada besu, mandi dalam tu. Dan seeloknya tempat kerja ni adalah tempat mandi kesian untuk pekerja wanita. Sebab kita pejabat-pejabat ni, mana-mana pun kadang-kadang pekerja kaitangan tu ramah perempuan daripada lelaki. Ramah perempuan lelaki kadang-kadang. Faham tak ni? Jadi sediakanlah tempat mandi untuk orang perempuan. Kalau tak ada tempat mandi,
1: Gini-gini kena buat tuala sokmor.
0: Dah dia tahu dah. Dia sebenar dia tahu dah. Dia tahu dah bila hit nak kering. Sebab subuh tu dia cek, ada sikit-sikit je laginya. Faham tak ni? Dia boleh tahu dah. Hari ni kau kerihit siang hari dah lah. Dia tahu. Ada ni. Jadi
1: minta maaf mak orang saya tak faham soalan dia tu.
0: Jadi dia tahu dah dia kena bawa kan tu halal lah. Dan saya ada terbaca babau ning. Dia kata tempat khidia anak dia tidak membenarkan anak dia mandi selepas kerihit. Sebab dia kata gugi masa khidia. Tak tahulah. Tapi orang Terengganu, anak dia pun khidia di Terengganu. Tapi dia kata boh dia tak boleh mandi. Sebab apa? Sebab dia kata mengambil masa yang lama mandi wajib ni. Mengambil masa lama mandi wajib ni dia kata. Tu salah besar tu boh tu. Pekerja tu ada hak tu untuk lapor pada pihak buruh tak kalau bab kerja ni.
1: Ya, betul boleh lapor lah.
0: Kami nak mandi nak semayang ni, dia tak benarkan saya mandi. Alasannya ambil masa yang lama. Ambil masa yang lama macam mana? Sekejap je mandinya. Mandi bukan mandi wajib siapa ke ni. Siapa ke sejang pada ni. Siapa ke sejang. Ni ada lagi mak uang ni.
1: Ada benda tu dia.
0: Ada semua kecamuk ustaz macam ni. Tengok FB saya lah. FB memang ada semua. Maghrib nanti ni maghrib malam ni. Majid Kristen. Itu kalau FB saya, hot live tu ada semua-semua. Subuh, duha, maghrib, ada insyaAllah. Buka dah FB saya.
1: Atau ambil peluang boleh. FB ustaz nama apa? Ustaz Wan Junaidi lah.
0: Ustaz Wan Junaidi. Lepas tu di Sengkang, original.
1: Ustaz Wan Junaidi.
0: Bukan palsu lah.
1: Ya, ada original.
0: Original. Jadi ada di cerita, dia kata anak dia nak mandi wajib. Bos pak kerja tak benarkan. Itu bukan-bukan gitu. Itu kena lapor tu. Salah sangat tu. Kena mandi wajib segera untuk solat zuhur satu, untuk solat asar satu. Ni ada kan dia kata selalunya orang Allah tu bukan orang Islam tu. Saya rasanya bukan. Bukan orang bukan Islam. Kalau silap saya lah orang Islam juga. Badikir macam lama. Takut mandi wajib 2 jam eh. Mandi wajib 2 jam bukan dia lah. Mandi wajib 10 minit siap lah. 10 minit siap. Itu bukan alasan tu. Kalau dia tak benarkan mandi menyebabkan solat kita tak boleh solat, tu bukan tu. Tu kena laporkan. Kalau tidak ada pilihan juga, tak boleh kerja lah tempat yang seumpama tu. Sebab apa? Tinggal satu solat zuhur, 2 solat asar laginya. Satu solat pun sudah 80 tahun neraka. Apa yang ni? Ambil molek ni. Bukan alasan tu. Saya belum mandi lagi zuhur asar tadi. Dah. Mandi wajib segera, solat zuhur dan solat asar. Ini peringatan betul-betul lah kepada perempuan yang berkerjaya. Yang bekerja, yang mana boleh berlakulah. Kerihit siang hari, maka mandi wajib segera untuk solat nenek zuhur dan juga untuk solat asar. Syarat wajib, suci dah haid, kering. Suci dari nipah, kering. Syarat sahnya, suci daripada hadap besar, mandi wajib. Dan suci daripada kecil, iaitu mengambil wudu. Kedua, suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Suci ini pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Wallahu a'lam.
1: Wallahu a'lam. Terima kasih. Orang kata kita kemari, kadang-kadang mari, tak tahu punya kita ni.
0: Itu ambil kita. Pulang molek.
1: Kita ambil pulang molek. Terima kasih banyak FN Ustaz. Hari ni Ustaz Wan Junaidi, orang kata jetik kita sikit je lah. Jetik kita sikit.
0: Kita kalau kita suami pula, isteri kita bekerja, kita ambil tahu hal isteri kita. Sebab bekerja ni tanggungjawab kita suami. Tapi isteri ni menolong kita. Meringankan beban kita, menambahkan pendapatan keluarga. Sebab kehidupan sekarang ni belanjanya agak besar juga. Isteri pun bekerja. Ingat baik tu suami. Isteri tu tolong kita. Kita pastikan isteri yang tolong kita, semayang dia tidak tergadai. Ibadah dia tidak tergadai. Kewajipan dia tidak tergadai. Itu kewajipan besar atas suami sendiri.
1: Wallahualam. Terima kasih sekali lagi kepada yang bagi Ustaz Wan Junaidi atas pengajaran, ajaran kita, ajaran dia ni, ilmu yang dikongsi bersama kita dan juga menyedarkan kita hari ni kata sebenarnya. Terima kasih sekali lagi. Sebelum kita berpisah ni, kami nak minta pohon doa lah daripada yang bagi Ustaz, supaya ilmu yang Ustaz hari ni kita dapat orang kata dapat kita azok kita daripada dapat diri kita ni.
0: Allah Taala bagi faham kita dan kita boleh beramal.
1: Sila Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhiqna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya nak tutup ni, insyaAllah malam ni kuliah maghrib di Masjid Kristen, saya memulai pembicaraan rukun iman yang keenam pada malam ni. Rukun iman yang kelima selesai minggu lepas, beriman dengan hari kemudian. Jadi malam ni ni bermula saya akan bicara rukun iman yang keenam, pembicaraan qada dan qadar. Mula malam ni. Boleh ikut dalam live FB saya lah. Di Masjid Kristal, dan Masjid Kristal pun sendiri pun ada live dia sendiri. Saya ada live sendiri. Masjid Kristal pun ada live dia sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dodoh lah. Tok habis dah. Tok ada tangan nak layar pelanggan. Orang kini juga tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وهي تهنكو masukkanlah daku dengan kemasukan yang benar dan selamat sejahtera, dan keluarkanlah daku dengan keluaran yang benar dan selamat sejahtera, serta kurniakanlah kepadaku dari sisimu kekuatan dan semangat yang kental dalam menjalankan tugas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Kali ini saya nak berkongsi suatu ayat Al-Quran Karim daripada suratul Jumu'ah, ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala menyebut berkenaan dengan kematian, sifat kematian itu dan apakah yang perlu kita ada untuk menghadapi kematian. Tuan-tuan, alimul ghaibi wasyahadah, Allah Taala yang Maha mengetahui segala kehidupan yang gaib, segala kehidupan yang nyata, segala kehidupan yang jelas. Hak nampak, hak dah nampak, cakrawala lah, apalah semuanya. Masalah cakap. Masalah boleh menceritakan kepada kita. Kemudian, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Munak susuk guana-guana pun, benda hak kita tutup ke, benda hak kita cakap slow ke, benda kita cakap belakang orang ke, hak kita buat ketika berseorangan ke, kita buat beramai-ramai ke, kejahatan ke, kebaikan. Semuanya ini akan diceritakan kepada kita sehingga kita sempesan. Tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala ambil kita duduk di hadapan mahkamah Allah Ta'ala kayak Allah Ta'ala tunjuk 1, 2, 3, 4 yang dia tunjukkan ketika membuka buku surah amalan kita tau. 1, 2 dia kembel lagu-lagu mandi dia nak kembel. Allah Ta'ala lah nak buka balik sela-sela ke dia panggil kepada Allah Ta'ala lah buat lagu-lagu mana kita seluruh dia pada Allah Ta'ala. Kita tak boleh bincang tu, nak bincang yang benda kita buat. Sehingga kan dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan Allah Ta'ala tu, apabila seorang itu dia masih menyesal, dia rasa sedih, dia rasa takut atas muka bumi, kita buat dalam yang mana tak? Ibadah pun tak apa, aurat tak pernah jaga, akhlak kita tak ada tak? Allah Akbar, urusan kita dengan manusia banyak benda yang tak pun sehat. Maka bila sampai buku amalan ditunjukkan, dibentangkan di hadapan kita, orang yang tidak beriman dia akan menyesal. Kata kau ni, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia kata, oh ya Allah ya Tuhan ku, dia kata, apa nak setara ni buku ni, dia kata, buku surah amalan tu, mali hadal kitab, apa begini kesohnya buku ini, dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun hak kita buat sama ke bumi. La yugadiru saghiratan, tak tinggal walaupun benda yang sekecil-kecilnya sehinggalah sebesarnya, tak tinggal lah apa nak aku illa ahsaha. Dia cerita belakang, maka itulah sikap penyesalan kita ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Maka sebabkan itu, marilah tuan-tuan, kita persiapkan diri kita. Bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah, bagaimana kita nak berhadapan dengan hari kemudian, bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan sama ada syurga maupun neraka. Maka nanti sebelum kita terlupa, sebelum kita terlambat, marilah kita menyesali dulu diri kita. Kita ni lari daripada mati, ampuh mati, tapi sedangkan mati juga akan datang kepada kita. Apa persediaan kita? Apa persiapan kita bertemu dengan daerah kematian yang sangat menakutkan? Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan itu daripadanya juga.

0: Dengan FM Masyarakat Ceria 7.36 minit malam, dan sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosi Zagani, dan malam ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Hajjah Masnah Awang. Beliau akan menyampaikan surah Al-Qasas ayat 76 hingga 82. Dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Nurani

Kita dah di jam yang ketiga, nak memasuki jam yang kedua, nak memasuki jam yang ketiga, 7.53 minit malam. Terima kasih sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang terus bersama. Mungkin ada yang sedang memandu agaknya sambil mendengarkan Terengganu FM. Terima kasih diucapkan. Ada juga yang berkira nak ajak family ataupun keluarga keluar makan malam ni. Alhamdulillah, malam ni apa salahnya, sebulan sekali dapat gaji tu, boleh bawa anak-anak, keluarga, family semua untuk ke makan di luar, apa salahnya, saya sekala. Baik, sekejap lagi selepas dalam pukul 8 lebih 8.5 ataupun 8 atau 8.10 minit macam tu, kita akan ikuti hidayah ulangan yang disiarkan pada tengah hari tadi, yang dengar, yang akan disampaikan oleh Da'i Azam Al-Kankari, insyaAllah pada pukul 8.5 minit ke atas macam tu. Dan waktu solat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, hari ini 8.40 minit malam, 8.42, Besut Setiu 8.41 pula, Hulu Terengganu dan 8.39 minit malam adalah solat fardu isyak bagi daerah Kemaman dan Dungun.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kadang-kadang saya ceria lah, menghampiri pukul 8, 9 minit malam, seperti mana yang saya janjikan, kita ikuti hidayah ulangan yang disiarkan tengah hari tadi dengan tajuknya Amalan Masuk Syurga yang akan disampaikan oleh Da'i Azam Al-Kankari. Dipersilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr, innal insana lafi husr, illa allazina amanu wa 'amilus salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Apa khabar semua pendengar setia Terengganu FM? Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar semua sentiasa mendapat rahmat Allah hendaknya, insya-Allah. Pada hari ini insya-Allah bersama dengan saya Da'i Azam Al-Kankari dalam slot hidayah, rancangan hidayah pada hari ini insya-Allah, saya akan berkongsi ilmu berkaitan tentang amalan untuk masuk syurga. Ramai di kalangan kita tuan-tuan dan puan, ya, kita semua nak ke syurga, betul ke tak betul? Cuba angkat tangan sikit ya, para pendengar, nak ke syurga ke tak nak? Cuba angkat tangan. Okey, ramai yang angkat tangan tu kan, alhamdulillah. Para pendengar, bila mana kita bicara tentang syurga, semua orang nak ke syurga. Sebab apa? Sebab syurga adalah tempat asal kita. Kita bermula di syurga, kemudian kita berpindah ke alam ruh, kemudian kita berpindah ke alam rahim. Kemudian sekarang ini alhamdulillah kita berada di alam dunia dan kita semua nak ke syurga. Cumanya tuan-tuan dan puan para pendengar, macam mana kita nak ke syurga ni? Jadi hari ini insya-Allah saya akan berkongsi berkaitan tentang amalan untuk masuk syurga antara yang telah dinyatakan dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? An Abi Hurairah annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah fa'anbibni bi'amalin in 'amiltu bihi dakhaltul jannah. Qala abshir salama wa attib kalama wasil arhama wa qum bil lail wan nas yamu tadkhulul jannah bis salamin. Hadis dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maknanya apa tuan-tuan dan puan? Daripada Abu Hurairah radiyallahu anhu, katanya bahawasanya ia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang amalan yang jika aku kerjakannya maka aku akan dapat masuk syurga. Ini tengok tuan-tuan dan puan ya, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi direct, apakah amalan untuk masuk syurga? Maka apa Nabi sabdakan, apa yang Nabi katakan? Nabi kata, sebarkan salam. Itu yang pertama tuan-tuan dan puan. Sebarkan salam. Apa makna sebarkan salam? Maknanya adalah kita sebarkan kesejahteraan, kita sebarkan kasih sayang. Yang paling mudah ginilah tuan-tuan ya, kita jumpa orang, kita bagi salam. Nampak orang tepi jalan, bagi salam. Nampak orang tengah berjalan, bagi salam. Nampak orang dekat apa nama, dekat mall ke, dekat shopping pasar raya ke, tengah shopping ke, nampak orang tengah buat apa pun kat tepi jalan, bagi salam. Orang kenal ke, orang tak kenal ke, kita bagi salam. Ini adalah antara amalan untuk kita mudah masuk syurga. Maknanya apa para pendengar? Bila mana kita jumpa orang, kita beri salam, saya tak langsung tuan-tuan dan puan, kita telah merapatkan ukhuwah Islamiah sesama kita. Kerana memberi salam ini merupakan syiar Islam. Bagi salam ini merupakan lambang kehebatan Islam. Itu sebab kita sunat untuk beri salam. Hukumnya sunat. Maknanya beri salam dapat pahala. Dan wajib untuk orang itu jawab salam. Bila mana kita beri salam, kemudian orang yang dengar salam kita tu, maka dia wajib jawab. Tak jawab dia berdosa tuan-tuan. Itu sebab kalau orang beri salam kat kita, jawablah. Jangan kita duduk diam aja. Ha, macam tadi di awal tadi saya beri salam, tuan-tuan jawab ke tak jawab? Maknanya tuan-tuan dan puan, kita sebarkan salam. Mana kita jumpa orang beri salam tengah jalan kan, dekat pasar lambak ke, tengah jalan kat pasar tani ke, tengah duduk tepi jalan tepi pantai ke, tak kiralah kat mana pun kita berada, bila kita nampak orang, kenal ke tak kenal ke, orang mungkin datang jauh daripada mana, Kemaman ke, Setiu ke mana ke, tuan-tuan dan puan, kita beri salam. Para pendengar, kita beri salam. Assalamualaikum. orang yang dengar itu pun wajib untuk menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu sebab tuan-tuan dan puan, hukum beri salam ni ada banyak. Antaranya hukumnya wajib. Wajib apa beri salam? Ketika mana? Ketika wajib beri salam adalah ketika solat. Maknanya lepas kita solat, mesti wajib beri salam. Itu sebab solat itu mestilah dimulakan dengan takbir atau ihram dan diakhiri dengan memberi salam. Kan kalau kita solat, tiba-tiba tayat akhir, Pak Imam dia tak beri salam, agak-agak solat dia sah ke tak sah tuan-tuan ya? Bawa tenang tuan-tuan ya? Itu sebab bila kita dah tayat akhir, maka Pak Imam kena beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi, tulis kanan kan? Assalamualaikum warahmatullahi, tulis kiri. Kerana apa? Kerana itu wajib kita beri salam ketika dalam solat. Kalau tak beri, maka solat kita tidak sah. Itu yang pertama, tuan-tuan dan puan, wajib beri salam. Kemudian sunat pula beri salam, hukumnya sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Ketika apa? Ketika kita jumpa orang. Tengah berjalan, tuan-tuan, nampak orang tu berjalan, beri salam. Maka hukumnya sunat. Ya, kita jumpa orang kenal ke, orang tak kenal ke, maka hukumnya sunat. Dapat pahala, tuan-tuan. Kita beri salam. Apa makna assalamu alaikum warahmatullahi? Apa makna assalamu alaikum? Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Itu lagu, tuan-tuan, ya? Kan? Assalamu alaikum maknanya adalah selamat sejahtera ke atas kamu. Maknanya bila mana kita sebarkan salam, kita mendoakan orang. Bila mana kita memberi salam kepada orang lain, maka kita mendoakan kesejahteraan dan kesihatan orang itu. Jadi ini satu perkara yang sangat baik, tuan-tuan. Itu sebab Nabi kata, antara amalan untuk mudah kita masuk syurga, apa dia? Absus salam, sebarkan salam. Jumpa orang, beri salam. Dapat pahala, tuan-tuan, hukumnya sunat. Kemudian ada juga beri salam hukumnya makruh. Makruh ni maknanya apa? Buat apa nama, tak buat lagi baik, buat tak dapat apalah tuan-tuan ya. Contohnya kalau boleh kita elakkan. Ketika mana? Beri salam ketika orang sedang makan. Tak payahlah. Orang tu tengah makan, tengah kodok hajat dan sebagainya kan. Kita beri salam maka tak elok. Ya, maknanya kalau orang tengah makan kat warung, tak payahlah beri salam. Dan orang itu pun tak wajib jawab. Sebab apa? Sebab dia tengah makan, tiba-tiba kita beri salam pula kan, tercekik pula dia kan. Payah kita tuan-tuan ya. Itu sebab para pendengar, itu makruh. Dan haram beri salam. Haram beri salam ketika apa? Ketika di dalam tandas. Bila mana kita masuk tandas, tak payahlah beri salam tuan-tuan ya. Kerana apa? Assalamu itu merupakan nama-nama Allah yang indah. Assalamu itu nama-nama Allah yang mulia. Asma'ul husna. Maknanya assalam, Allah yang maha sejahtera. Takkanlah kita ni tuan-tuan ya, nama Allah yang mulia itu kita nak sebut dalam tandas. Itu sebab haram bila mana kita duduk dalam tandas, kita bagi salam dan sebagainya. Tak payahlah tuan-tuan ya. Ini antara hukum-hukum yang sinonim dengan salam. Itu sebab bila mana kita jumpa orang, dan pastinya kalau orang beri salam kat kita, jawablah Waalaikumsalam. Dapat pahala tuan-tuan ya. Orang yang dalam kenderaan beri salam kepada orang yang sedang berjalan kaki, dapat pahala. Orang yang tengah berjalan beri salam kepada orang yang tengah duduk, dapat pahala. Ini satu perkara yang luar biasa. Bayangkan tuan-tuan, kita tengah berjalan kat tepi pantai, tiba-tiba ada orang beri salam dekat kita, senyum dekat kita, pastinya tuan-tuan rompan, saya tak langsung, kita yang tak kenal dia pun jadi kenal. Dan akhirnya inilah cara kita untuk merapatkan ukhuwah. Dengan beri salam tuan-tuan, dia dapat meningkatkan keimanan, dapat meningkatkan hubungan satu rahim sesama kita, insya-Allah. Itu sebab tuan-tuan, Nabi kata sebarkan salam. Nak masuk syurga, pertama kena sebarkan salam. Yang kedua Nabi kata wa'atib kalama. Apa makna wa'atib kalama? Maknanya Nabi kata ucapkanlah perkataan yang baik. Tuan-tuan dan puan, para pendengar, bila mana kita kata kita nak masuk syurga, antara amalan yang terbaik adalah ucapkanlah perkataan yang baik. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata, cakaplah benda-benda yang baik. Tapi kalau tak ada benda nak cakap, lebih baik apa? Uskut, diam. Kan, tak ada benda nak cakap. Contohlah, tengah duduk dekat warung, tengah ngeteh kan, dengan kawan-kawan, tengah minum-minum dengan kawan-kawan kan, ikan celup tepung ke apa kebagai dekat warung ni. Kita cakap benda baik je lah tuan-tuan. Cerita benda baik-baik, cerita tentang kesihatan, cerita tentang perkara baik, apa yang kita dengar tazkirah kan. Dalam rancangan hidayah ni kita dapat apa, kita kongsikan dengan rakan-rakan kita. Kejap lagi petang karang, kita nak pergi minum-minum kan dengan kawan-kawan. Kita cerita apa yang kita dapat dan sebagainya. Maka ini perkara yang baik. Tapi kalau tak ada benda-benda yang baik nak cakap, lebih baik kita buat apa tuan-tuan? Nabi kata diam. Diam itu lebih baik tuan-tuan daripada kita bercakap, akhirnya cakap kita ini menyakitkan menyakitkan hati orang. Cakap kita ini boleh menyebabkan orang rasa menyampah dengan kita. Cakap kita ini boleh menyebabkan orang rasa terasa hati dengan kita. Cakap kita ini boleh mengundang dosa kepada kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, maka cakaplah perkataan yang baik-baik. Kerana apa? Ahli-ahli syurga ni insyaAllah, kita semua ahli syurga, amin insyaAllah. Ya tuan-tuan dan puan, para pendengar semua, kita ni semua ahli syurga insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, ahli-ahli syurga ini cakap yang baik-baik aja. Tak ada makna yang cakap yang buruk. Samalah juga kalau kita jumpa orang kan di alam nyata ni, duduk tepi jalan ke, kat kedai kopi ke, kat mana kita cakap yang baik. Samalah juga tuan-tuan dan puan, kita kena nasihatkan diri kita, nasihatkan anak-anak muda kita, nasihatkan rakan-rakan kita, supaya juga kita bercakap yang baik-baik di laman sosial. Ini kadang-kadang dekat Facebooknya, dekat Instagramnya, ya Allah, ustaz, kami tak bercakap ustaz. Kan? Ada orang kata, ustaz, kita orang tak bercakap. Kita orang tulis. Eh, tuan-tuan dan puan, walaupun kita tulis para pendengar, waktu sama orang yang baca itu, dia akan bercakap juga. Maknanya, kita kena berhati-hati apa yang kita tulis, apa yang kita cakap di laman sosial. Ini penting. Kadang-kadang kita buat live FB, buat live IG, kutuk orang, maki orang, hina orang. Tuan-tuan dan puan, ini bukan ciri-ciri ahli syurga. Kita nak duduk syurga, nak duduk senang-senang di akhirat nanti. Semua nak ke syurga, tuan-tuan. Ya? Kita semua nak ke syurga, maka cakaplah yang baik-baik. Bukan saja cakap yang baik-baik di alam nyata, tetapi kita juga cakap yang baik-baik di alam maya. Kan duduk dekat dalam FB tu, cakap yang baik-baik je. Postlah FB yang baik-baik, kata-kata hikmah. Ha, kau boleh juga apa, carilah saya punya Instagram ke Facebook saya kan, Azam Al-Kankari. Sebab tuan-tuan ya, cari yang baik-baik. Follow ustaz-ustaz kita, para pendakwah tu, ramai dah tuan-tuan, di FB, di YouTube, di TikTok ke, di Instagram. Cerita yang baik-baik, ikut yang baik-baik, benda yang positif. Para pendakwah, ustaz-ustazah kita yang baik-baik tu, ikut tuan-tuan dan puan. Kerana apa? Bila mana kita ikut perkara-perkara baik, kita sebut benda-benda baik. Jadi insyaAllah, ingat tuan-tuan dan puan, saya selalu cakap, kita fikir yang baik-baik, kita cakap benda baik, kita buat benda baik, kita damping orang baik, insyaAllah Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Ini penting tuan-tuan dan puan. Jadi cakaplah benda baik. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni suka cakap benda yang bukan-bukan. Na'udzubillah lah. Kita cerita buruk orang, kita cerita buruk jiran kita, kan? Cerita apa? Eh, tak elok lah tuan-tuan. Sebenarnya dalam diri kita kan, kita biasa dengar tuan-tuan, ada kajian mengatakan bahawa kalaulah air tu tuan-tuan, air tu ada molekul-molekul dia tuan-tuan ya. Air itu para pendengar, kalau kita cakap benda yang baik-baik, kita bacakan ayat suci Al-Quran, kita bacakan selawat ke atas Nabi SAW, makanya air itu akan mewujudkan molekul-molekul yang cantik. Maknanya air itu akan menjadi lebih berkhasiat. Sebab apa? Sebab kata-kata yang baik itu dilontarkan dalam air tersebut. Tetapi ada kajian juga, tuan-tuan buat apa dia? Air itu dia letak lagu-lagu rock, ataupun benda-benda maki orang, benda-benda yang merosakkan telinga, ataupun benda-benda yang macam benda-benda yang negatif, benda-benda yang jahat ini, boleh menyebabkan air itu molekulnya tidak cantik dan pastinya tidak memberikan khasiat lebih kepada kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita baca Quran, kita letak air kat depan. Sebab apa? Sebab kita nak air yang kita minum itu disertai dengan ayat suci Al-Quran, subhanallah, dan masuk dalam diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan, itu air. Samalah juga dengan diri kita. Eh, tuan-tuan dan puan, tahu ke tak tahu, 70% diri kita ini adalah air. Itu sebab kita ni kalau tak makan tuan-tuan, ya, 3-4 hari seminggu okey lagi lah kan, paling kurang kita kurus je lah tuan-tuan ya? Kan? Kita tak makan okey lagi. Tetapi kalaulah kita tak minum air, tak minum air tuan-tuan, 2-3 hari bangkali kita dah kering dah tuan-tuan. Kita pengsan dah, kurang air. Itu sebab kalau tuan-tuan perasan, kalau kita pengsan ke, ataupun kita berlaku dehidrasi ke apa kebagai, mesti pergi hospital masuk apa dulu? Masuk air dulu kan. Sebab apa? Diri kita ini perlukan lebih banyak air. Itu sebab tuan-tuan dan puan, bayangkan kalaulah kita cakap benda-benda yang buruk ya, khususnya ibu ayah kepada anak-anak kita, tolonglah ya, anak-anak kita ni nakal macam mana pun, biasalah kan. Mak ayah jangan marah anak ya, boleh nak marah betul-betul, tapi janganlah kita maki-maki anak, cakap benda-benda yang negatif kepada anak, cakap benda-benda yang tak baik kepada anak. Kerana apa? Dengan kata-kata kita itu akan menjadi satu doa, dan pastinya kata-kata kita itu akan mempengaruhi tingkah laku anak-anak kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, Nabi kata apa? cakap perkataan yang baik-baik. Maknanya kita kena cakap benda baik-baik. Ini ciri-ciri ahli syurga. Kita nak masuk syurga, suami bersama dengan isteri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan jiran tetangga, semua nak masuk syurga, makanya cakaplah yang baik-baik, tuan-tuan dan puan. Janganlah kita cakap benda buruk, kan, cerita duduk dengan jiran. Bagus petang-petang duduk tepi rumah tu, kan, duduk bawah pokok, kan, ahli mesyuarat tingkap ke, ahli mesyuarat pagar ke, apa kebagai, boleh, tuan-tuan. Tetapi pastikan cakap yang baik baik. Jangan duduk sembang mesyuarat. Ya Allah, bagus mesyuarat. Mesyuaratnya 5 minit. Tapi duduk cerita buruk orang, cakap yang bukan-bukan, itu lebih daripada sepatutnya. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, antara cara kita untuk masuk ke syurga, Nabi kata wa'atib kalamah. Iaitu apa dia, tuan-tuan dan puan? Cakap dan ucapkanlah perkataan yang baik-baik. Itu yang kedua, tuan-tuan dan puan. Apa dia yang ketiga? Nabi kata dalam hadis ini, wasil arhamah. Apa maknanya, tuan-tuan? Sambungkan hubungan tali silaturahim. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan, para pendengar? Kita ni kadang-kadang mungkinlah, kan, keluarga ni dah lama berpisah. Mungkin tak dapat balik kampung, tak dapat rentas negeri, lama dulu, kan. Maknanya, tuan-tuan dan puan, mungkin di kalangan kita ada ipar duai, ya, bergaduh, menantu mentua bergaduh. Eh, tuan-tuan dan puan, tolonglah sambung tali satu rahim. Kita tak nak, tuan-tuan dan puan, adik-beradik bergaduh. Kerana apa? Ahli syurga ni, tuan-tuan, sentiasa menyambung tali satu rahim. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para pendengar, berusahalah diri kita untuk menyambung tali silaturahim. Kerana apa? Ini Nabi kata. Nabi kata apa? Kalau kita betul nak masuk syurga, tuan-tuan, kita kenalah sambungkan hubungan silaturahim. Maknanya mungkin di kalangan kita ada adik-adik dah bergaduh lama dah. Ya, 2, 3 tahun, 5 tahun tak bertegur siapa. Mungkin hanya perkara simple aja, kadang-kadang sebab anak. Ya, sebab anak dia, anak bergaduh, yang sepupu lah ni, bergaduh kat rumah kampung. Tiba-tiba pula abang ipar ni pula marah anak kita. Kita ni marah, sensitif, tak boleh orang marah anak kita. Makanya kita pun bergaduh, tak tegur siapa. Kalau balik kampung, tanya mak kat kampung tu, abang tu ada ke tak ada? Kalau dia ada, tak nak balik. Eh, tuan-tuan dan puan, janganlah begitu. Kita kata kita nak masuk syurga, kita dah berada di akhir zaman dah, tuan-tuan dan puan. Cukup-cukuplah gaduh-gaduh tu. Janganlah. Ya, adik-beradik pun nak bergaduh, ipar duai nak bergaduh, penat, tuan-tuan, ya. Kita ni kalau nak bergaduh, jiran tetangga pun bergaduh, cukuplah, tuan-tuan. Ini kadang-kadang jiran ni sikit je, kan, anak orang tu bising sikit aja marah anak kita. Eh, marah tu. Eh, tuan-tuan dan puan, berdasarkan psikologi, saya seorang guru, tuan-tuan, ya. Saya mengajar seorang guru lah, kan. Kadang-kadang kita mengajar, kita jumpa orang, saya pernah lah mengajar, kan, jumpa orang macam-macam. Kita berceramah sana sini. Saya mengata, tuan-tuan dan puan, saya berceramah. Satu Malaysia kita pusing ceramah, keluar TV bagai. Tapi nak cerita apa? Kadang-kadang memang kita ada jumpa orang, budak-budak ni, saya biasa ceramah kat sekolah-sekolah kebangsaan ni kadang-kadang, cikgu-cikgu ni cerita juga, kan. Budak-budak ni, kalau dia bergaduh, contohlah, pagi dia bergaduh, petang selesai dah, tuan-tuan. Pagi dia bergaduh, nak rak bergaduh ni, kan. Petang baik dah, main tengok, main sama-sama, main baling sleeper, kan. Main game sama, baik aja dia. Itu kanak-kanak, budak-budak. Cuba orang dewasa bergaduh, macam mana, tuan-tuan? Eh, pagi bergaduh, belum tentu esok baik, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Kadang-kadang pagi bergaduh, ya Allah, sampai 3 generasi tak habis gaduhnya. Itu sebab 10 keturunan bagai. Eh, janganlah. Tuan-tuan dan puan, para pendengar, kita nak masuk syurga. Nak masuk syurga ke tak nak? Ramai cakap nak, kan? Kita semua nak masuk syurga. Jadi tolonglah, tuan-tuan dan puan, sambungkan hubungan tali satu rahim. Saya seronok bila mana kita berceramah, mengata saya pergi, saya berceramah bebas, tuan-tuan, kan? Kita mengata kita pergi jumpa orang sana sini. Kadang-kadang saya seronok bila mana duduk di kampung-kampung. Saya yakin, ya, mungkin yang mendengar ini ramai yang duduk di kampung-kampung, tinggal di kampung-kampung. Seronok, saya pun orang kampung juga, tuan-tuan, ya, para pendengar. Kita duduk di kampung-kampung, kita seronok. Sebab apa? Walaupun kadang-kadang anak orang itu masalah, tapi anak orang anak kita juga, anak kita anak orang juga. Ini benda yang baik. Dan saya yakin di bandar juga ada budaya ini. Tetapi tuan-tuan dan puan, perasan tak perasan, makin lama, makin sekarang ini, makin pudar dah perasaan itu. Kadang-kadang kita tengok anak orang tu, kita tegur sebab mungkin dia buat benda tak betul. Tapi akhirnya bapa, mak bapa budak tu marah kita. Kesian tuan-tuan ya. Samalah juga kita, kalau kita berani tegur anak orang, janganlah anak kita, kita tak kasi orang tegur pula. Jangan gitu kan. Jadi tuan-tuan dan puan, rapatkan tali satu rahim sama kita. Tolong ibu ayah, tuan-tuan puan para pendengar, kita nak sama-sama masuk syurga. Kita nak dengan anak-anak, isteri kita, suami kita, mak ayah kita, mentua kita, ipaduai kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, rakan-rakan sepejabat kita, semualah satu kampung kita semua masuk syurga. Makanya tuan-tuan puan, tolonglah sambung hubungan tali satu rahim ini. Ya, jaga ukhuwah Islamiah kita. Jaga persaudaraan sesama kita ini, khususnya yang ada talian darah. Itu lagi penting tuan-tuan. Ya, jangan tak ada talian darah, bergaduh bangga. Oh, janganlah, cukuplah tuan-tuan ya. Jadi ini cara kita untuk masuk ke dalam syurga. Antara amalannya Nabi kata apa dia? Sambungkan hubungan tali satu rahim. Dan terakhir Nabi kata, wa qum bil lail wan nasu niyamu. Nabi kata apa tuan-tuan dan puan? Solatlah di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur. Tuan-tuan dan puan, ini hadis Nabi. Dan akhir Nabi kata, tadkhulul jannah bisalamin, maka engkau akan masuklah ke dalam syurga dengan selamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya tuan-tuan, terakhir apa dia? Solatlah di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur. Apa maksudnya tuan-tuan? Maknanya lah bangun qiyamul lail. Kalau boleh tuan-tuan dan puan, bangunlah qiyamul lail. Ya, contoh lepas isyak tu kita dah solat berjemaah dengan keluarga ke kat masjid surau kampung kita, maka tuan-tuan dan puan, kita bangunlah qiyamul lail paling kurang 2 rakaat sebelum solat subuh. 2 rakaat ini penting tuan-tuan dan puan. Paling kurang kau boleh tiap-tiap hari lah. Tak mampu tiap-tiap hari, paling kurang seminggu sekali. Tak mampu seminggu sekali, paling kurang sebulan sekali. Tak mampu sebulan sekali, ya Allah tuan-tuan dan puan, paling kurang 6 bulan sekali. Kau boleh setahun sekali pun okey lah tuan-tuan ya. Maknanya apa para pendengar? Kita berusaha untuk bangun tengah malam, kita bermunajat kepada Allah SWT. Kerana apa? Pada 2/3 malam itu, lebih kurang 3-4 pagi itu, waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang paling mustajab berdoa, waktu yang paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab para pendengar, berusahalah kita sebelum tidur, niatkan dalam hati kita, ya Allah, aku nak bangun qiyamul lail, ya Allah, ya, aku nak sujud dan rukuk kepada engkau, ya Allah, aku nak bermunajat, nak berdoa kepada engkau, ya Allah, kejutkanlah aku, ya Allah, aku nak bangun, ya Allah. Tapi bila dah bangun 3 pagi, janganlah bangun aja. Lepas tu tak buat apa-apa pun payah juga. Ada yang dah bangun, tidur balik. Ya Allah. Saya cakap untuk diri saya lah tuan-tuan ya. Itu sebab para pendengar, ini antara amalan yang Nabi kata. Ada 4 amalan untuk kita masuk syurga. Apa dia? Yang pertama, sebarkan salam. Yang kedua, ucapkanlah perkataan yang baik-baik. Yang ketiga, sambungkanlah hubungan tali satu rahim. Dan yang keempat, solatlah di waktu malam ketika mana manusia sedang nyenyak tidur. Dan akhir hadis ini Nabi kata apa dia? Tadkhulul jannah bisalamin, maka engkau masuklah ke dalam syurga dengan selamatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya tuan-tuan dan puan, berusahalah kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Berusahalah kita untuk bersama-sama beramal di dunia ini agar kita mendapat hasilnya nanti. Kita bercucuk tanam di dunia, insyaAllah kita mendapat hasilnya nanti, kebahagiaan dan juga ketenangan dan juga kenikmatan di syurga yang abadi di akhirat sana nanti. Amin, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, saya mendoakan diri saya dan kita semua, saya mendoakan kepada tuan-tuan dan puan para pendengar semua, insyaAllah kita ramai-ramai semua masuk dalam syurga, walaupun kita tak dapat jumpa di dunia secara bersemuka, insyaAllah kita semua dapat bertemu di syurga yang abadi dengan melakukan amalan-amalan untuk masuk syurga 4 ini. Apa dia tuan-tuan? Pertama, sebarkan salam. Kedua, ucapkan perkataan yang baik-baik. Dan ketiga, sambung tali satu rahim. Jangan gaduh-gaduh tuan-tuan ya. Dan keempat, bangun malam ketika orang sedang tidur. Moga-moga bermanfaat insyaAllah. Sekadar itu dahulu daripada saya, Da'i Azam Al-Kankari. Ada rezeki, kita jumpa lagi pada temuan akan datang insyaAllah. Teruskan mendengar Terengganu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nurani.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Kemudian fayu nabi hukum bima kuntum ta'malun. Mun nak susuk guana-guana pun, benda yang kita kutuk ke, benda yang kita cakap selu ke, benda kita cakap belakang orang ke, yang kita buat ketika berseorangan ke, kita buat beramai-ramai ke, kejahatan ke, kebaikan. Semuanya ini akan diceritakan kepada kita sehingga kita sempesan tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala ambil kita duduk di hadapan mahkamah Allah Ta'ala kek gi, Allah Ta'ala tunjuk 1, 2, 3, 4 yang dia tunjuk kata kamu membuka buku surah amalan kita tau. 1, 2 dia kek bel lagu-lagu mandi dia nak kempel Allah Ta'ala lah nak buka balik sela-sela ke dia panggil kepada Allah Ta'ala lah buat lagu mana kita seluruh dia pada Allah Ta'ala kita tak boleh bincang tu nak bincang yang benda kita buat sehingga kan dalam surah Al-Kahfi tuan-tuan Allah Ta'ala tu apabila seorang itu dia masa menyesal dia rasa sedih dia rasa takut atas muka bumi kita buat dalam yang mana tak? Ibadah pun tak apa aurat tak pun nak jaga akhlak kita tak ada tak? Allah sebab urusan kita dengan manusia banyak benda tak pun sehat maka bila sampai buku amalan ditunjukkan dibentangkan di hadapan kita orang yang tidak beriman dia akan menyesal kata kau ni ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha dia kata oh ya Allah Tuhan ku dia kata siapa nak setara ni buku ni dia kata buku surah amalan tu ma li hadzal kitab siapa begini kesohnya buku ini dia tidak meninggalkan sebarang perkara pun hak kita buat sama ke bumi la yughadiru saghiratan tak tinggal walaupun benda yang sekecil-kecilnya sehinggalah sebesarnya tak tinggal oh lah siapa nak illa ahsaha ia cerita belakang maka itulah puncak penyesalan kita ada bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti maka sebabkan itu marilah tuan-tuan kita persiapkan diri kita bagaimana kita nak berhadapan dengan Allah bagaimana kita nak berhadapan dengan hari kemudian bagaimana kita nak berhadapan dengan pilihan sama ada syurga maupun neraka maka nanti sebelum kita terlupa sebelum kita terlambat marilah kita menyesali dulu diri kita kita ni lari daripada mati ampuh mati tapi sedangkan mati juga akan datang kepada kita apa persediaan kita apa persiapan kita bertemu dengan daerah kematian yang sangat menakutkan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan itu daripadanya itu Allah.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Bagai ayam dimakan tungau. Maksudnya, orang yang kurus dan pucat kerana penyakit. Contoh ayat, Kak Maria kurus, bagai ayam dimakan tungau kerana telah lama menghidap penyakit lelah.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Click.

Jam yang terakhir, kita dah pun 8.51 minit malam. 9 malam kita akan ke Agnes Puri, Kota Media untuk ikuti utama 9 malam. Dan malam nanti, dalam irama nostalgia bertemankan Ijo malam ni. Ha, tiba-tiba Ijo buat irama nostalgia. Nantikan 9 malam dalam 9.10 minit malam dalam Selekta hingga 12 malam bersama dengan rakan saya Ijo.

Baiklah, 9 malam kita ke Angkat Seburi, Kota Media untuk ikuti utama 9 malam dan bertemankan Ijo malam nanti sampai 12 malam. Izinkan saya Rizal mengundurkan diri setakat ini. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain siaran. Assalamualaikum, bye-bye.

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia mesti masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al Khalifah. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang yang dah beli tiket pun dah gambar dia dah. Tiket mahal lah sebab itu kan international. So orang pantas PMX ada tak tiket Madani? Awal-awal dia kata kami kalau nak beli tiket paling murah RM200. Bagilah tiket Madani ada tak? InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan, jauh sikit. Bayar tiket Madani dan duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlombaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum, kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So ya, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tau dengan dia punya fans and also dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini, Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri 9, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggami jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Sebuah kisah suami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah 9.21 minit malam. Alhamdulillah, kita jumpa lagi hari ini, hari Isnin hari ini, 27 Julai 2026, bersama dengan menjengah 13 Safar 1448 Hijri. Terima kasih pada Rizalimi Haji Muhammad tadi, ataupun AKA Ayoteh tadi, bersama-sama dengan rakan-rakan kita untuk Nurani 6 hingga 9. Dan malam ini akan terus bersama dengan awang malam ni, bersama dengan awang hingga pukul 12.30 malam. Tapi bukan untuk namaste, tapi kita ada irama nostalgia 60-an, 70-an untuk malam ini. Dan insyaAllah lagu-lagu akan disiarkan malam ni dapat menepati hati anda di luar sana lah. Jadi insyaAllah akan terus bersama dengan awang hingga pukul 12.30 malam nanti. Sebelah malam nanti nak dengar utama 11. Tapi jangan lupa untuk sampaikan salam rindu kita hingga pukul 12.30 malam nanti. InsyaAllah akan terus bersama dengan rakan-rakan kita untuk menyampaikan salam rindu. Yang tengah mandi ketika ini, hati-hati, moga-moga selamat sampai ke destinasi ya.

0: cuba test.
1: Ini
0: 3,
1: memang
0: 2, 1, okay.
2: Masa berlalu.
0: Tarik lagi.
1: Projection.
0: Okay, lagi. Start balik.
1: 3, 4. Cakap 3, 4.
0: Okay, 3, 4.
2: Masa berlalu.
0: Jadi.
1: Sebaris tu je sedap.
0: Wanita nombor 3. Saya menyesal sudah dia menyanyi.

0: pernah kuda. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pungah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Okey, dah 9.36 minit malam. Tadi baru saja kita dengarkan lagu Suka Sama Suka. Di mana filem ini ataupun lagu ini dikeluarkan pada 1967 yang telah pun dinyanyikan oleh Rafiq Abuam sama dengan Omar Suwita. Ataupun filem apa ni, lagu ini dicipta oleh Yusof B. Lirik ini ditulis oleh Kemat Hassan. Jadi itulah dia lagu lama ni, di mana kalau kita tengoklah di mana Allah Ya Rahmah Tuh Puan Sri Setia Datin Rafiq Abuam ini dilahirkan pada pada 25 Julai 1947 di Singapura, ya, iaitu di Kampung Pisang di Singapura, dan muncul sebagai seorang biduanita ataupun bintang dalam nyanyian selepas menjuarai Bintang Satria di Singapura pada tahun era 60-an lah, di mana Allah Ya Rahmah Tuh Puan Setia Datin Rafiq Abuam ini aktif dalam kemasyarakatan dan juga bergiat dalam Lembaga Perempuan Islam Pahang, Majlis Kebudayaan Negeri Pahang, Jawatan Kuasa Antidadah Daerah Pekan dan Pergerakan Wanita UMNO Pekan. Jadi Allah Ya Rahmah ini mengembuskan nafas terakhirnya di Hospital Kuala Lumpur pada 24 Julai 2002, di mana jenazahnya diterbangkan ke Pekan Pahang oleh Tentera Udara Diraja Malaysia. Itu antaranya yang sedikit tentang perkataannya penyanyi iaitu Datin Rafiq Abuam ni, di mana lagu-lagunya tetap menjadi memori. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang beberapa katanya berkongsi ataupun bersembang-sembang di dekat TikTok ni. Kita ada Mak Ngah Anggun, ada, terima kasih peminat setia ni, lagu-lagu nostalgia 60-an 70-an ni. Kita ada Zahra juga, terima kasih. Kita ada Zuraida pun ada, terima kasih. Selamat malam untuk semua sejemput-jemput untuk ke TikTok Terengganu FM untuk malam ini, ya. Dan juga kita nak dengar, kita kena dengar, kita nak siapakah yang memantau Terengganu FM. Kita ada di WhatsApp kita ni, Kamaria di Bukit Payung katanya, katanya irama nostalgia bertajuk Kenangan Mengusik Jiwa katanya, gitu ya. Ada yang minta lagu ni, ada lagi yang minta lagu, nak minta lagu Rafiq Abuam katanya, ada satu nanti, tapi tunggu lagu yang mana, tunggu nantilah, ya. Okey, ramai juga yang minta lagu ni sebenarnya. Tapi tengoklah, sebab awang telah pun susun untuk lagu malam ni. Sekiranya kalau ada, insyaAllah kita akan muatkanlah, ya. Kita ada Pak Zali Kretir juga, katanya Pak Zali Kretir, katanya, oh, Pak Zali kata saya ni Kamariah Bukit Payung ni, oh, nak minta lagu Pak Zali Kuih Payung. Pak Zali di Kertai ni, katanya lagu-lagu nostalgia malam ini terbaik katanya. Kalau InsyaAllah kalau simpanan nanti, ya. Sebenarnya kita ni, lagu-lagu ni terhad sebenarnya. Lagu-lagu kita ni terhad. Jadi kalau ada malam ni, InsyaAllah awang akan putarkan malam ni. Lagi kita ada, kita ke artis dari seberang. Siapa yang apa katanya kenal dengan nyanyian ataupun mengenali tentang lagu-lagu persembahan Titi Kadir ni. Ada yang orang katanya lagu yang biasanya Siapa Pernah Jatuh Cinta, lagu tu kan. Ada juga yang minta minggu lepas, tapi sebelum pada ni. Jadi awang tunaikanlah, ya, lagu ni, ya.

sistem silaturahim, sistem komuniti, sistem persahabatan kian musnah hanya kerana kelekaan kita menggunakan aplikasi maupun gadget-gadget yang ada masa kini. Jadi berhati-hatilah menggunakan senjata Alf Baru ini. Pesanan daripada saya, Haris Hariwatan.

Okey, dah 9.53 minit malam. Tadi baru saja dihiburkan oleh Saloma dengan lagunya Dendam Pulau Bangka. Pertama kali didengarkan di Terengganu FM lagu tu ya. Okey, sebenarnya lagu ni dipetik dari filem Raja Laksmana Bintang keluaran tahun 1959. Gitu sebenarnya dalam lagu ni telah pun dirakamkan dalam Pirintang lah. Dan juga lagu sebenarnya banyak sebenarnya lagu-lagu Dendangan Saloma ni, lagu-lagunya di tahun 1997 pun ada, tapi insyaAllah di lain-lain masa akan datang, insyaAllah kita akan kata congkir lagi lah lagu-lagu berirama yang dipetik dari filem ni . Okey, kita ada lagi Mak Angah Anggun. Mak Angah Anggun ni katanya sembang-sembang kat sini ni, oh sikat tambah handsome. Okey, terima kasih. Ada ramai juga yang minta lagu-lagu dari rakan-rakan kita ni. Jadi insyaAllah lah, kalau ada simpanan kita. Kita ada Khadijah Hussein, Kak Joh kita ke? Waalaikumsalam. Lagi Saifu Jalil pun ada, Juli pun ada, Alung Ganu pun ada, lagi siapa lagi, Zainum Taib pun ada, ramai jugalah kalau nak sebut ni. Okay, kita ada lagi rakan-rakan kita di TikTok, di WhatsApp kita ni. Kita ada Kak Arroh je, terima kasih. Kita ada Mak Angah Anggun ni, dia ada hantar gambar kenangan-kenangan bersama dengan arwah Datin Rafiq Ambuang ni pada tahun 1980. Oh, dia ada gambar, dia hantar gambar ni ya. Al-Fatihah katanya. Ucapan malam ni untuk selamat malam untuk Awang dekat konti tu. Moga-moga sihat walafiat selalu, sukses dipanjangkan umur, amin, diperluaskan rezeki, diberkati, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Dari Mangga Anggun ni, daripada Mangga Anggun dari Bukit Batok, Little Guilin Singapore katanya, layang gereksi. Kita terima kasih. Lagi kita dengar lagi lagu-lagu untuk malam ni. Ada yang minta lagu dari persembahan DJ Dave tadi. Lagu ni ni lagu-lagu yang dipetik dari lagu-lagu saduran Hindustan. Lagu ni Awang akan putarkan, lagu ni yang dipetik dari asalnya, dari filem Hari Rama Hari Krishna, lagu ni. Lagu ni kita dengar ya. Mungkin kembalilah nostalgia bila dengar lagu ni.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

10-10 minit malam. Diam tak diam dah 10-10 minit malam. Ya, kejap saja masa berlalu. Okey, tadi baru saja yang yang telah dengar lagu tu tadi tertanya-tanya siapakah empunya penyanyinya. Namanya Rokia Wanda. Nama tajuknya Bulan Ditutup Awan. Di mana sebenarnya Fatimah binti Ali ataupun lebih dikenali sebagai Rokia Wanda ataupun Rokia Wanda ni, Wanda ni dikredikan sebagai Rokia Hanafi ataupun Rokia Hanafi. Merupakan seorang penyanyi dan juga pelakon Melayu di sekitar tahun 40-an dan juga 50-an lah, yang sering menendangkan lagu-lagu di radio Malaysia ataupun radio Melaya ketika itu ya. Di mana beliau dilahirkan di Jalan Abdul Rahman di Muar Johor. Nama sebenarnya adalah Fatimah binti Ali. Wanda ni adalah nama timbangan bagi suami kedua iaitu Syed Muhammad Mustad. Dan dia menceburi dalam bidang seni melalui pentas bangsawan ketika umurnya berusia 18 tahun. Itulah dia ya. Dan dia telah meninggal dunia pada 5 Julai 1994 di usia 67 lebih kurang lah ya, di Singapura. Dia merupakan seorang penyanyi dan juga pelakon di era tahun 40-an. Okey, itu antaranya. Okey, oh, Mak Ngah katanya anak Rokia Wanda ni ramai kat Singapura katanya. Oh, jadi Mak Ngah kenal lah ya. Itulah dia antaranya. Orang Singapura ni memang tahulah ya, pasal dia berasal daripada dari Singapura. Okey, untuk malam ni lagi kita nak dengar lagi, kita nak baca lagi antaranya yang telah mengantarkan musi di WhatsApp kita ni. Kita dia Zapaka juga. Ramai nak dengar lagu ni. Cik Mak Lorong Ciku pun terima kasih katanya nak dengar lagu Deloitte. Okay, ada juga nak dengar lagi lagu Rafiq Hambuang. Okay, sabar lagi satu-satu kita tengok ya. Okay, kalau sempat kita main. Kalau tak sempat jangan marah. Okay, kita nak dengar lagi lagu yang juga dipetik dari filem Gurindam Jiwa. Lagu ni merupakan janjian asal juga Aris Mai bersama dengan Rafiq Hambuang. Dan kita akan dengarlah lagu-lagu seterusnya untuk malam ni. Yang tengah buat kerja tu sambil-sambil dengan Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak kerana menjadi sebagai Terengganu FM sebagai teman anda malam ini.

Okay, lagu persembahan daripada Ahmad Jaiz tu tadi ya. Okey, membawa kita kurang 2 minit lagi ke pukul 10.28 minit malam. Terima kasih masih lagi dengarkan dalam Irama Nostalgia 60-an dan juga 70-an untuk malam ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita. Kita ada Saiful Jalil, kita ada Zahra Hadamikna, ada Kak Teh pun ada. Terima kasih Kak Teh masuk dalam TikTok Awang malam ni. Zila pun ada, Cik Tungga pun ada, ramai lagi lah yang Mak apa ni, Mak Lak Burger. Dah ramai lagi lah rakan-rakan kita sambil-sambil dengar-dengarkan Terengganu FM ni, sambil-sambil bersama-sama dekat TikTok kita. Terima kasih kepada Pop Moving kita, peminat setia lagu-lagu nostalgia malam ni. Katanya Pop Moving nak minta lagu Syarifah ini, lagu-lagu yang pergi luar negara katanya. Pergi luar negara, lagu apa dia pergi luar negara? Dia bercuti kok ataupun pergi belajar ke, tuan-tuan, macam mana? Macam Kak Teh, Kak Teh dia pergi luar negara. Dia pergi luar negara, dia pergi dekat Danok. Tahu Danok mana? Tak tahu, buat tak tahu. Okey, terima kasih lagi. Kejap, orang tengok dekat ni, kita ada Farid Ikhwan juga. Okey, lagu-lagu malam ni saya tak berganjak katanya. Masih lagi dengarkan Terengganu FM dalam Irama Nostalgia. Terima kasih kerana dengarkan Terengganu FM untuk malam ini. Kita ada siapa lagi? Yang lainnya minta lagu sebenarnya ya, tapi tak semualah awang dapat tunaikan ya, kerana lagu-lagu yang telah pun disusun oleh awang malam ni. Moga-moga lagu yang disusun malam ni akan katanya beri hiburan jugalah. Kita ada Pak Cik Mael Kuala Kedah. Selamat malam tu awang, katanya mengasih. Lagi Cik Tungga pun ada. Ni lagu-lagu, lagu apa, apa, Cuain ke? Sekejap lagi kita check lagi. Okay, kita dengarkan lagi untuk malam ni. Ni lah lagunya, lagu Persembahan Syafa'i ni, lagu ni, betul eh?

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.
3: Okey, dah 11.15 malam. Terima kasih pada rakan-rakan kita yang masih lagi dengarkan Terengganu FM untuk malam ini. Jam terakhir bersama dengan awang lah malam ini. Untuk sampaikan salam kita, boleh telefon kami 6235330, juga 6238330. Yang telah pun mengatakan ucapan CD WhatsApp kita pun, terima kasih. Dah ramai dah ni. Antaranya kita nak baca daripada Meknaf Bukit Diman ni. Katanya, salam selamat malam untuk awang. Mena hadir nak buat ucapan ni kepada Zupaka Kimi serta isteri Kak Nitsu, Mak Nisamat, syok dengan ucapan selamat malam. Okey, kita ada Zampaka juga. Juga nak ucapkan selamat malam ni untuk semua pendengar-pendengar setia yang masih lagi bersama-sama dengan awang hingga pukul 12.30 malam. Okey, lagi panggilan kita. Panggilan kita. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ini.
3: Ya, sihat ke mana ni?
4: Sihat.
3: Okey, ucapan untuk siapa?
4: Amin Joy.
3: Haa.
4: Gaji ni.
3: Haa.
4: Saya ingin ucapkan sama mana.
3: Haa.
4: Kak Ali Ninja. Kak Ara. Cik Mi. Master Petio. Alami kepada. Anda mungkin itu.
3: Abang Jo, okay, terima kasih. Okay, lagi kita ada panggilan lagi. Hello.
5: Waalaikumsalam.
3: Siapa dengan kami ni?
5: Ni Abang Zek Cene.
3: Abang Zek
5: Cene.
3: Oh, Cene, yeah. Orang Cene, orang Kemama. Okay, salam dia untuk siapa?
5: Kerana saya ucapkan selamat malam kepada Cik Amir Arun, kedua Maria yang tinggal di Kuantan, anak saya yang di Kemaman, Lia Sekelami, sekeluarga,

untuk pasal kita. Okey, lagi abang juga nak bacakan daripada Zoo Parker juga ucapkan turut hadir malam ni. Ucapkan selamat malam ini buat Cik Ma, T. Kertih, Gang Cloud, Kimi, Abah Musa, Kak Aroh, Zaharah Dungun, Abang Amzang, Puteri Din Khairuddin, Puteri Khaimah, Pop Bear, Doraemon Kurus, Pop Lee, Kak Nesu, Ika Rosa, Musab, lagi siapa lagi, Ayu Kalang, Tok Dalang, Isa Dungun, Zana dan untuk semualah. Moga-moga ceria-ceria selalu dan bersama dengan awang malam ini hingga tamat tugas malam ini. Tunggu FM masa ceria. Okay, terima kasih Zoo Parker. Lagi kita ada Kak Noor Dungun juga ucapkan selamat malam ini kepada dan juga salam ingatan kepada sahabat-sahabat antaranya Kak Leha, Cik Mi sentiasa ada, Kak Amah Parker, Kak Nitsu, Amah 10, Amah 14, Kimi, Syam Bulu Gading dan untuk Encik Hamid Kemaman, Pak Mak Besut dan untuk semualah peningan-peningan setia Tunggu FM seri-ceria katanya.

0: Okey, 11.22 minit malam. Nak baca lagi rakan-rakan kita, antaranya Rupiah dari Segamat Johor ni. Rupiah Ahmad katanya ucapkan selamat malam ini kepada Pak Osman, goodbye. Abang Fadi di Pahang, Haji Halijah, lagi Jumari, Adni, Osman, Kak Mawa, Isma, Andy Keluang, Linda Sarawak. Tak lupa juga pada Pak Wan Mua, katanya untuk DJ, selamat menghabiskan tugas. Okay, terima kasih untuk Rupiah Ahmad ni. Lagi kita ada Zimane juga ucapkan selamat malam. Malam istimewa ni untuk Dan Khairuddin, selalu ada Syang Buluh Gading, ada Sokmo, Cik Mi sentiasa ada, Jemane, Rina Kemaman, dan untuk semualah yang kenal dengan Z. Ucapan selamat malam bersama keluarga tersayang. Terima kasih untuk Ijo katanya. Okey, lagi panggilan lagi. Hello.
1: Hello, awang.
0: Ya, siapa tu?
1: Osman,
0: goodbye. Profina, awang. Osman, goodbye. Ya, baik-baik. Oh, selalu dapat talian. Alhamdulillah, eh.
1: Alhamdulillah. Wah, nasib lah.
0: Nasib.
1: Nasib
0: badan dapatnya. Salam kita untuk siapa malam ni?
1: Okey, tu awang lah. Selamat bertugas dan balik dengan selamatnya lah. Sama semua awang, ya.
0: Ya.
1: Mau Ismail, Haji Halijah, Rubiah Ahmad, Mazia, Abang Fazai, Kak Mazul, Pak Ahmad Besut lah, Lina Khairuddin, Kuti Kiamah, Lina Sarawak lah, Amir Harun, Zul Azif lah, Mas 10, Mas 14, Kak Ram, Ding Kidal, juga tak lupa juga Ibu dan Zaza. Itu saja. Okay. Terima kasih banyak. Abang jumpa lagi.
0: Salam. Sama-sama.
1: Goodbye, Abang.
0: Terima kasih. Goodbye juga. Okey, kita ada rakan kita dekat TikTok ni. Ramai ni dah, alhamdulillah, dah sampai ke 125 ke? Ataupun 115, gitulah. Tak pun nampak. Malam-malam ni kan. Terima kasih untuk Zura Saul yang masih lagi tap-tap screen. Kita ada Mazuki, terima kasih. Zahara pun terima kasih. Banyak-banyak katanya. Lagi kita ada Cik Mi Masjid JKD ni. Selamat menghabiskan tugas untuk awang dekat konti tu. Ucapan untuk salam sahabat yang dihormati, Abang Fadil, rindu selalu, mokongot sayang. Lagi tak lupa juga pada yang dirindui selalu, Kimi dan isteri, Syambulung Gading, ada Sokmo katanya, Kaleha sayang, Z Mane, Z Damas 14, Kak No, Kak Dungun, Kak apa ni lagi ni, Kak Ni, Kak Ni Manja di Taman Rahmat, Pulau Kerengga, Kak Liza di Medan Jaya, Miza di Kampung Tasik, Azman Seberantaki, Suria Pagi, dan untuk semualah sahabat-sahabat yang kenal dengan Cik Mini. Untuk awang, bila balik nanti hati-hati, selamat mandu katanya. Okay, bye-bye, selamat malam. Okay, lagi panggilan lagi. Hello. Hello.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak boleh ke boleh payung.
0: Azul. Ha. Terima kasih. Oh, dari jauh ni, dari Trolak ni.
2: Daripada Feda Trolak. Ya,
0: baik, alhamdulillah ni. Tak hujan kat sana ni, Azul?
2: Hari ni cuaca molek lah. Maknanya nak kata panas sangat duk lah. Maknanya petang tadi pun jorong sikit lah. Cuma dia hujan. Macam maring dulu hujan. Petang hujan.
0: Duduk Perak cakap dengan Nurok ke?
2: Sini dalam masalah. Boleh Melaka. Boleh Melaka.
0: Dia orang faham Melaka cakap out.
2: Itu kena kau tahu yang bahasa mah. Logat mah. Sebabnya kalau sini pun dekat wilayah pun gambar juga belum pasal timur.
0: Tak ada masalah lah.
2: Cakap kan sama je.
0: Gitu. Okeylah, salam untuk siapa tu?
2: Okey, selamat malam buat bayar dekat konti. Buat semua kerja dengan ceria. Buat semua kawan-kawan yang lama yang masih kenal dengan suara ni. Semoga semua sihat lah. Untuk semua rider-rider tetamu yang akan tiba ke Negeri Terengganu. Pada kita jangka bermula pada Rabu ni tu, semoga semua selamat sampailah. hati-hati menunggang motosikal tu, terutama untuk kawan-kawan lah. Satu pulang mungkin dalam 40 buah motor kot. Daripada mempaga tu, akan ride ke Terengganu untuk adik members. Semua selamat sampai ke destinasi. Selamat kembali juga alamak semasa. Itu sahaja, Pak.
0: Okey, terima kasih. Selamat moga selamat pagi, selamat balik lah ya.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey, kita dengar lagu dulu, lepas tu kita sambung balik nanti.

0: Okey, 11.30 minit malam lagi. Nak baca lagi rakan-rakan kita ramai yang mengatakan ucapan untuk malam ini. Antaranya kita ada Tok Mi. Tok Mi, selamat tugas, selamat menghabiskan tugas. Untuk awang katanya, selamat malam juga untuk semua pendengar-pendengar. Moga-moga terhibur malam ni. Okey, kita ada Mang Hanggun ni lagi. Ucapan kepada siapa ni? Mang Hanggun katanya untuk ucapan untuk siapa ni? Isabella. Buat cucu sayangku, cucu tersayang Laila Isabella, sayangku. Tak lupa juga kepada Kak Cik, Kak Teh dan teman-teman. Tak lupa juga kepada KBR kita ni, Puan Sheila Baharudin katanya, dan juga untuk semualah teman-teman Terengganu FM, dan salam sejahtera, saya selalu buat salam sayang Mak Angah Hanggun dari Singapura ni, Little Guilin Bukit Batok, Singapura katanya. Terima kasih Mak Angah Hanggun ni, orang yang paling jauh sekali ni di selatan tanah air kita. Okey, kita ada Syam Bulu Gading juga ucapkan selamat malam ni. Syam ada semua ni ucapan selamat malam, salam kedinginan malam buat Zee sayang, kakak Cik Mi sayang, sentiasa ada Rina Kemaman, Mas Puluh, Mas 14, Kimi Batu Rakyat, Abang Fadir, Zee Kek Payung, Kak Leha, Kak Nodungun, Mok Ngoh sayang, Teh Ma, dan untuk awang semak je tak lalu katanya. Moga-moga bahagia. Terima kasih untuk Syam Bulu Gading. Ada sokmo kan? Okey. Ya, betul ke? Ada sokmo. Awak lupa dia punya tikmat dia. Okey, panggilan kita. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Khan. Abang yeah. Zai kan ada.
0: Abang Zai.
1: Ya,
0: baik, alhamdulillah. Macam biasa. Abang Zai, kau okey malam ni?
1: Okey.
0: Tadi ada dengar lagu-lagu nostalgia tadi?
1: Ada dengar dekat-dekat nak habis lah.
0: Alah, ruginya.
1: Dia ingat orang lain DJ, tak tahu kata awang kan. Buka lewat sikit. Kalau tahu awal, buka awal lah tadi kan.
0: Oh, gitu pula ya. Nanti tengok pukul 9. Lepas berita kena tengok, tunggu-tunggu siapa.
1: Yang tu lah, kadang selalunya Isnin naik.
0: Yang cuti lagi ni.
1: Tapi, itulah.
0: Tapi semua
1: hero naik hari ni.
0: Semua DJ-DJ kita hebat-hebat ni semua ni. Malam ni, yang dengan FM ni.
1: Tambah hero-hero Bollywood juga kan.
0: Gitu. Salam untuk siapa Abang Zai kan ada.

0: untuk semualah yang mengenali dan salam perkenalan untuk Ros Rindu lah. Untuk semua diucapkan selamat malam lah.
1: Okay.
0: Untuk Ijo ni diucapkan semoga selamat sampai ke rumah nanti lah.
1: InsyaAllah amin. Okay. Terima kasih Bazayam. Jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. Okey, lagi nak baca dari rakan-rakan kita ni. Kita ada nota suara ni. Nota suara daripada Z Bukit Payung.
2: Assalamualaikum Jo.
1: Salam ya.
2: Selamat malam. Selamat bertugas.
1: Ya.
2: Cuba pergi balik hati-hati.
1: Dah nak habis dah.
2: Z malam ni kepada isteri Mah 14. Dia metik-metik telefon nak asuk tu. Cik Mi Majid Haji Gading, Kak Leha,
1: cuba je
2: Sambu Jok Gading,
1: yeah.
2: Kimi Batu Akik, Pak Mak Besu, Ayah Lung Geliga, Osman Gubai dan Abi. Dengan ucapan selamat malam.
1: Okay.
2: Assalamualaikum Jo.
1: Assalamualaikum. Okay, lagi kita ada Kimi juga nak ucapkan selamat malam ini. Salam bahagia, berbahagia. Ujang ni baru tubik kedai makan dengan isteri katanya. Tak lupa untuk malam ni untuk Noor Afiza, Cik Mi, lagi Deng Kida, Kak Leha, Kak Zu, Kak Noor Dongong, Pak Mak, lagi Kak Mah, Kak Puteri Kaimah, Mekna, Mas 14, Z Bukit Payung, Syambulu Gading, Kak Nisu, Zupaka dan untuk semualah yang kena dengan Kimi ni, moga-moga dalam lindungan Allah SWT selalu katanya. Okey, terima kasih. Okey, kita 11.34, kita nak dengar lagu ni dulu. Lepas ni kita sambung lagi.

0: Kita ada ujung-ujung ni, kita ada siapa lagi ni, kita ada Kak Dah kita di Padang Kemunting. Ucapkan selamat malam ini untuk keluarga tercinta, terutamanya kepada Ayu, Karimah dan Abang Mang. Moga menjaga diri baik-baik katanya. Okey, kita ada Kak Nisu juga. Ucapkan selamat malam buat Kak Ni Binjai lagi. Tak lupa juga kepada Kak Lina Johor, Kak Alun Besuk, Amzam, Puteri Kaimah, Umi Johor, Zu dan Zah Parker, Cik No, Geliga, Kimi, Sis No, Dungun, Umi Johor, Kak No Kemama, Mok Ngoh, dengan ucapan selamat malam semualah. Untuk Awang katanya, take care katanya. Oh, cakap orang putih, take care. Terima kasih untuk Kak Nik juga ya. Dah habis. Okey, satu lagi panggilan kita. Hello.
1: Assalamualaikum,
0: Jo. Salam. Oh, dapat juga talian dia.
1: Tengok tangan-tangan.
0: Kau seorang ni dinding-dinding dah. Ah, selamat katanya.
1: Sambil makan. Lega, waktu kau memang payah lain.
0: Ya dah, anda je.
1: Tekuh je. Ha?
0: Tekoh-tekoh
1: je sibuk.
0: Tekoh-tekoh okey. Tekoh-tekoh je. Ha. Okey, salam kita untuk siapa? Ni Mas 14?
1: Okey lah. Buat ijur kat konti tu sama menjalankan tugas.
0: Okey, saya nak jalankan tugas. Saya duduk je.
1: Balik lagi hati-hati. Jangan patah-patahkan. Pak suami Yuki Payung, terima kasih ya sepadai talian.
0: Ni ada orang tanya ni. Mazuki tanya bila nak tukar pada Mas 15.
1: Kita 15, 14
0: Oh, 14 je.
1: Lepas tu buat Cik Mi sentiasa ada. Sambal Gading, Kimo Terakit, Semangkuk Bai, Linda Sarawak, Kak Narungu, lepas tu seorang lagi yang belum beliga. Dan buat semua-semualah yang sedang memantau dengan jualan itu. Tak kira di mana saya berada. Mengucapkan selamat malam. Saya juga. Okay. Assalamualaikum.
0: Salam. Okey, dan dekat-dekat TikTok ni kita ada bersembang untuk macamnya Zul apa ni, Sri Rasau ni, ada rakan-rakan kita yang lama-lama, antaranya Amy Sweet ni, kita ada siapa tu, Amy Sweet lagi, siapa lagi, bernama Jingga, ada siapa lagi, Budin BGR ni, ni Budin Burger sebenarnya, BGR, Zila on 7, Syukur, Moknik, Mama, Cik Awan, Cik Na, lagi Amy Sweet dan sebagainya lah. Tadi awang terlupa tadi nama siapa yang yang masih awak katanya apa, ingat dalam ingatan lah untuk untuk sahabat-sahabat kita yang lama ni. Kalau boleh kita teruskan lagi lah untuk untuk menjalinkan silaturahim kita, kembali balik lah untuk dengarkan Terengganu FM ni. Okay, insyaAllah. Okey, satu lagi panggilan terakhir awang kira ni. Hello. Sebelum kita tutup ni. Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, hujung-hujung nak leha.
1: Ya, payah nak ulis. Hari-hari pukul 11 hari.
0: Pukul apa, 9 tadi?
1: Pukul
0: 11. Pukul 11. Pukul 9 kita nak pukul taliang.
1: Ya, dah hujung.
0: Nafarateki. Okey, Kak Leha, salam kita untuk siapa, Kak Leha?
1: Itu Jamie ke sayang. Sabulo Gading, JMG, Jimmy dan isteri. Kak

0: balik kecil untuk Umi Johor. Lepas tu untuk awak balik hati-hati kegi.
1: Ya. Yeah.
0: Dalam raya.
1: Dua kali hari orang kucar suruh tak?
0: Haa.
1: Oh, apa?
0: Dana kucar suruh.
1: Kucar suruh magang? Magang tu.
0: Assalamualaikum, bang.
1: Waalaikumsalam. Ha, ingatkan nak cakap lagi. Ha, okey, okey. Terima kasih, Kaleha. Okey. Okey. Terbatuk, abang. Terima kasih untuk rakan-rakan kita lagi ni. Yang masih lagi bersama-sama dekat TikTok ni. Kita ada Mak Roh juga. Nak ucapkan salam kita untuk sahabat-sahabat lama. Jom pakat bersua kembali di Tengah FM. Dan juga sahabat-sahabat yang dulu-dulu katanya. Okey, terima kasih, Mak Roh, ya. Okey, jadi nampaknya sampai di sini saja untuk tugasan awang. Bermula 9 malam tadi sampailah sang ini. Moga-moga lagu-lagu yang telah boleh putarkan. Dan juga terima kasih pada rakan kita yang mengatakan musik di WhatsApp kita, di TikTok kita bersama sembang kitanya. Ada juga panggilan-panggilan anda tadi tanpa anda siapalah kami. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di Bilik MCA juga. Di rakan-rakan kita di Stesen Pemancar juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga apa lagi yang ucapkan, insyaAllah ada pertemuan, ada masa kita jumpa lagi lah esok insyaAllah bersama awang dengan Kak Cik esok dalam Didi OK Gua Negamo Orang Kita, insyaAllah. Okay, selamat malam, jaga diri, terima kasih semua, sayang semua. Okay, bye bye, selamat apa, semoga mimpi yang indah-indah. Selamat tidur. Assalamualaikum, bye bye. Thank you.

Persembahan kumpulan Spin dengan lagunya Hadilah Mustika, memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Tegri di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam, tentunya dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk kita layan 12 malam hingga 6 pagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 28 Julai 2026 13 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana hidup, perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya sihat. Kalau sihat, ucap syukur selalu. Alhamdulillah sihat badan saya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, menerusi RTM klik di seantero dunia, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Jadi walau ke mana jua anda berada, saya akan menemani sampai pukul 6 pagi. Stay tune, terus kekal setia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam. Geng apa dia? Ini bukan geng 506. Bukan geng hantu Jepun, bukan. Tapi geng buruh hantu. Geng yang sangat-sangat sporty, sangat-sangat baik. Geng-geng yang mahukan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live tidak seketika nanti, terus luncur teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey, ini lagu ciptaan Ajay, lirik oleh Lolok. Mila dengan Aku Lebih Tahu.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ramai yang tengah termenung tu, teringat Si Jantung Hati, Bercinta Jarak Jauh kan, PJJ. Dia memang macam itulah, merenung bulan, merenung langit, teringat Si Jantung Hati. Teringat Si Jantung Hati tak apa, jangan sakit hati. Itu ubat dia apa ya? Ubat dia kena istighfar banyak-banyak lah kalau sakit hati. Kalau hati kita ni banyak merasakan sakit lah, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Kita belajar, walaupun hati kita sakit, jangan kita menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. 12.27 minit tengah malam. Ramai yang tengah bertugas pada waktu ini, sama macam saya. Jadi sama bertugas, sama bekerja. Macam biasa, kita nak cari rezeki yang halal, kita nak cari rezeki yang berkat. Jadi kena laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integriti. Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga tom yum, kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama dengan Nasional FM, anda tentunya bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ini? Peniaga burger se-Malaysia, berapa biji burger yang laku? Dia sikit ke banyak ke, ucap alhamdulillah tau. Ramai juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat. Kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Ramai yang dah horn dah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sabah di Tawau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Berger dan juga rakan-rakan Ajam, Saril, Jali, Joa, Limbung, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, Ita Cot dari Bandarai Melaka, PK Amin, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lapor Diri, Luncur, mantap katanya. Razak Balangi, Tun Dr. Philip Malik, UPS dari Kuala Terengganu, Nenek Ani, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Sarawak. Abang JJ Gemas, kita ada Juria Jaafar, Fazia, JJ Zamani, J Awang, kita ada Muhammad Izzuan juga hadir dari Kulim, Kedah, Princess Su, Intan Hamid, Hamdan Harifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Nur Atika Bakar, Jamal Aloha, Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, Nur Azila, Janet Zai, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazli Majudin, FMJ hadir, Nolia Ramli, Lia, Lin Roslinda, Zaitun Zakaria, dia kata layan GB sambil tahan sakit gigi ni. Penawar dia adalah suara DJ Nazani. Oh, mantap. Kalau benarlah suara ini, pemilik suara ini, dan suara ini dapat meringankan sakit anda, alhamdulillah, syukur saya. Bidadari Salju Iskandar Putri Johor, Muhammad Jasni Mon, katanya pom-pom-pom, kasih hon satu kali pilot darat semua, Syaputra Musing Johor, Nur Azila, Nida Wahida, Jasmizi Abdullah Pucung hadir. Kita ada Marsa Saleh juga, Rus Merah. Terima kasihlah yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Saya baru je letak gambar, dah banyak dah. Ramai yang dah melaburkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana? Yang lain. Geng-geng GBH yang lain mana? Tidur lagi ke? Tidur ke? Ada yang tidur ni. Tapi tak apa. Sekejap lagi dia bangun, dia mesti nak layan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

kumpulan Search dengan The Palisade Kota. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National FM, okey, selamat tengah malam untuk anda, ya. Sudah tentunya anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Di hari baru, hari Selasa, 28 Julai 2026. Kalau semalam kita gagal, sebelum ini kita gagal, kita cuba perjuangkan untuk hari ini. Dan kalau boleh, jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua, ya. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pengajaran untuk kita, sebagai batu loncatan lah sebenarnya untuk mencapai kejayaan yang lebih besar tu. Semakin kita gagal, semakin dekat kita dengan kejayaan. Percayalah. Bang, saya dah 10 kali gagal. Kawan saya 16 kali gagal. Kali ke-17 baru berjaya. Jadi anda baru 10, ya. Ha, cuba lagi, cuba lagi. Hari ini 28 Julai 2026 adalah hari Anggota Keselamatan dan juga pasangannya akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di Pilihan Raya Negeri 9 ke-16, ya. Dan seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangannya yang boleh mengundi untuk PRN Negeri 9 ke-16. Dan jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan juga pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada pukul 8 pagi, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jadi antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda di Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri 9 dan juga Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dan pengundian awal bagi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak diadakan 4 hari sebelum hari pengundian pada 1 Ogos nanti. Jadi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak mengundi di PRN Negeri 9 ke 16 hari ini, jangan lupa, ya, tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Malaysia, sebagai rakyat Malaysia. Mengundi adalah tanggungjawab kita. Jadi bila kita dah mengundi itu, kita dah lepaskan tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Ada juga yang tak nak mengundi, tau. Ada tak nak mengundi. Dia kata, untuk apa saya mengundi? Apa yang saya dapat? Kadang-kadang kita tanya apa yang kita dapat, kan? Kita pernah tanya tak? Kita pernah tanya. Tanya diri kita sendiri, apa sumbangan kita pada negara. Jangan tanya negara sumbangkan untuk kita, tapi apa yang kita sumbangkan pada negara. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita dah sumbangkan apa pada negara. Macam yang Vanessa, dia kata, selamat tengah malam untuk semua layan GBH. Zul Atan luncur sampai pukul 6 pagi. Terus Merah pun hadir. Masa Saleh, Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Dia kata, salam Syif GBH Sabah Manis dalam GBH 26. Salam GBH juga buat semua sahabat setia GBH. Okey. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng buruh hantu yang selalu bersama-sama dengan saya di TikTok? Laporkan diri anda bersama-sama dengan saya, ya. Dan saya tahu ramai pendengar National FM ada akaun TikTok. Jadi kalau yang tak pernah masuk tu, silakan. Mungkin tak pernah tengok muka ataupun wajah Abang Manis macam mana, kan. Memang manis orangnya. Jangan marahlah. Kalau tak ada orang puji, saya puji diri saya sendiri, ya. Tak salah, kan. Terus berhibur lagi. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Wings bersama dengan Moose. Lagu yang diberi judul Enigma. Terus layan, terus dengarkan National FM.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Metallica dengan lagunya Enter Segment. Lagu angguk-angguk kepala, ya. Jadi buat pilot-pilot darat se-Malaysia, walaupun lagu menyegarkan mata, bagi cerah biji mata, itu bukan satu lesen untuk anda terus tekan minyak sambil berdiri. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda, wahai pemandu-pemandu se-Malaysia. Laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Jangan ingat pihak berkuasa tidur. Mereka 24 jam sentiasa memerhatikan anda semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi kalau kita ikut peraturan, insyaAllah kita mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Luncur terus. Fokus pada pemanduan sambil saya menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. 1.3 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk National Game Buruh Hantu pertemuan 28 Julai 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Baik, di samping sekarang ni kita ada hujan di beberapa buah tempat. Kita jangan lupa, ya, tentang fenomena El Nino. Dan untuk Johor dan Negeri Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut pada hujung tahun ini susulan fenomena El Nino, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, ya. Kawasan timur Sabah turut berpotensi mengalami pengurangan hujan berikutan kedudukannya yang lebih hampir dengan lautan Pasifik. Namun berdasarkan unjuran 6 bulan terkini, negeri di pantai timur dan juga utara semenanjung dijangka tidak menerima kesan yang ketara hingga hujung tahun. Dan setakat ini daripada maklumat yang yang ada dan juga unjuran taburan hujan hingga 6 bulan ke depan, pihak meteorologi tidak melihat kesan signifikan di pantai timur hingga hujung tahun. Namun di sebelah selatan sahaja, terutamanya di semenanjung selatan, iaitu di Johor dan juga Melaka, dan mungkin kita lihat pengurangan hujan sekitar 20 hingga 40%. Okey, jadi jimat-jimatlah guna air apabila kita memasuki El Nino, kan. Ini time bercukur tu, orang lelaki tu utamanya bercukur je, air pipe tu dibuka je. Saya bercakap tu macam saya juga. Saya pernah buat macam itulah. Sebab tu saya bercakap. Jadi kita sama je ni, orang lelaki, kan. Okey, pam-pam-pam semua, melaporkan diri di TikTok rasmi National FM. Muhammad Fikri, Nur Azizah, Caramel Latte, Alan Burger, Gani Drive Penang. Ada Lady Heda, Lavender Girl, Nolia Ramli, Abdul Muiz, Koleksi Bus Express Kelantan, Khatijah Syahri, Josh Boy, Sarawak, ini pun Abang Luri juga, Abin Nas, pam-pam-pam, Adin Taiping, Itah Chod, Ambil Sarah, Farhan, Datuk Mami, Emma Irina, Ayid Zamani, Kori, Zawati, Virginia Vanessa, Marina dari Dungun Terengganu, Fikri 92, Abang Bona, Queen Smoking, Sting, Putri Farisha, Henry Hen, Abang Terakas dari Sarawak, mantap Abang Terakas, Abang Lima Tan pun pilot darat juga, Atan Buncit, Pat Guardiola, ada Faisal JB, siapa lagi? Adila Kasim, Tok Mat, Kopiko, Sabri Rajman, Nurani 84, Ati Azuriati, ada Mio, Kasut Dah Buruk juga, Abang Lori, Meta Sejati, Erin Kitchen, Farah Mane, Asmadi dari Alu Gajah, ada Masya, Muhammad Nur dari Perlis, Kaila RK, dia kata salam Asang juga turut bersama-sama. Yusuf MC luncur terus janji sampai GBH. Abang Zai dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Pemilik suara ini, suaranya sampai ke Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Juga saya nak bawa semua geng-geng buruh hantu ke seluruh dunia, kerana National Game Buruh Hantu telah pun mendunia. National FM next level tentunya. Nuras juga hadir, Abang Tinker, NS pom-pom-pom sekali lagi, bang, mantap. Gio Kusan lagi, Azmi 80 dari Kota Baru ke Temerloh, Bam Bam terbaik GBH, Pak Wo salam dari Sarawak, Bunga Larangan hadir, SP Brambo,
Ani 83, Ani 78, Marsa Saleh. Ramai yang hadir. Tadi kita dah layan sebenarnya untuk jam yang pertama 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu yang angguk-angguk kepala. Lagu rock lah kata orang tu kan. Rock yang agak rancak. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita lah. Sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk KTL. Ini lagu Citaan Siso dan juga Allahyarham suami Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti menerusi lagunya Zapin Melayu. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu ini, boleh ya? Boleh ya, geng-geng berhantu. Terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alim.

lagu ciptaan Nadim Sharavan, lirik oleh Samero. Paduan suara Udi Narayan bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai Hotum. Oh, seronok dengan Hindustan ya. Ada yang tergolik-golik sampai jatuh katil. Ada yang dekat dapur tu ha? Dengan Hindustan sambil berjoget je. Ada yang tengah basuh baju bersama juga. Hai, goyang-goyang bahu sambil lipat baju ya. Seronok. Itulah namanya hiburan di Game Burung Hantu. Hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda 6 jam. Jangan risau, saya ikhlas untuk menghiburkan anda. Sungguh, sumpah makan sate 30 cucuk. Okey, saya nak mengajak anda semualah. Nak mengajak anda semua untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak yang berkuasa. Kerana kita ini adalah masyarakat yang ada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab di sisi di sisi undang-undang untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah terutamanya kepada pihak berkuasa bagi membantu menangani ancaman keselamatan yang semakin kompleks pada ketika ini. Kita perlu jadi mata dan juga telinga pihak berkuasa dalam mendepani ancaman seperti serangan cyber, apalagi pencemburuan data, penyebaran berita palsu serta jenayah rentas sempadan, juga jenayah depan mata kita. Dan maklumat mengenai jenayah perlu disalurkan segera tanpa perlu menunggu sehingga seseorang itu menjadi mangsa lah. Jadi kita menggunakan platform media yang ada untuk menggalakkan orang awam menjadi masyarakat prihatin yang juga menyalurkan maklumat tentang sesuatu kesalahan. Tapi ada juga yang takut. Ada juga yang takut. Saya takut ni bang, kalau saya laporkan pada pihak berkuasa nanti penjenayah tu cari saya. Jangan risau. Maklumat pribadi anda, maklumat segala data anda ataupun siapa yang melaporkan akan dilindungi sebenarnya. Yang penting anda laporkan perkara yang betul, jenayah yang betul depan mata kita kan. Termasuklah mereka di kawasan-kawasan kita yang ada sarang-sarang penagih dadah. Kita kena sama-sama perangi. Dadah juga adalah musuh negara. Jadi sama-sama kita perangi segala gejala-gejala sosial yang menyalahi undang-undang negara kita. Okay, Game Berhantu Remy 78 sama pagi. Ramai yang melaporkan diri. Anissa Muhammad juga turut hadir. Ada Mama Ani, Rusnani Ani, Hazri Zabaha, Abun, Linda Kitchen, Liana Cibuti, Farid Abdullah, Putri Lilin, Bunga Kebangsaan, Ina, Mrs. Vario juga sama pagi. Daya, Boy Tobeng, Jajah 83, Wawa Daifula pun juga sama pagi untuk anda ya. Wan Baling seperti biasa melaporkan diri bang dari Pro 2 Rawang. Member-member Bampu Pain semuanya berjoget. Zarina Rahman, kita ada Wan Iwan Halimah, Hamad Rinova, Safar Marwah, Azlan Abdul Wahid, Zabidah Yahya ataupun Mak Bedah, ada Hisham, ada Lala Anggun, Jad 9299 katanya perempuan-perempuan tak tidur ni bang, kita jangan kasih dia tidur eh. Wah, kalau dia jadi perempuan kita jangan kasih dia tidur, kita bantai ataupun kita bagi lagu-lagu yang best. Rina Norwa Pulau Pinang, kita ada Cik Andy, Zaida Putri, Siska Comel, Adila 85, Junaida Kamarin, Mawar Putih, Farhana, Dia, Arsyad, Mak Chokoma, Kamaria, Ayat Zamani hadir GBH. Okey, yang hadir, terima kasih hadir. Hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi like yang kasih luncur laju. Mamat Nasir, Bandar Dato' On, Johor Baru hadir. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi, Zindagi Banggai Hotum. Muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ramai yang dah tahu kan? Geng-geng Burung Hantu, pendengar-pendengar Nasional FM di seantero dunia dah tahu dah. Masuk saja muzik latar ini, tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda lah. Kenangan yang menjadi cikgu terbaik. Kenangan yang mengubati kekecewaan kita. Betul, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kenangan manis itu dapat mengubat segala kekecewaan yang kita alami sebelum ini. Cuma dalam hidup ini jangan terlalu kecewa lah.
ada orang ada orang tu terlalu kecewa sangat. Macam seolah-olah esok dah tak ada hari lagi dah. Kerana terlalu kecewa, berapa banyak kes terjun bangunan yang kita ketahui. Banyak tau, terlalu kecewa dalam hidup sampai terjun bangunan. Saya selalu pesan kepada anda, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Usap NAC Pro 2 Tinted, luncur terus GB semua. Okey, jom kita sama-sama layan lagu-lagu menangis sepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini daripada Kak Merlah kita ataupun Ramlah Ram, menerusi lagunya Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus dengar Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya Zone.

Resting dengan kau tetap ku hajati. Walau pergi ke mana pun dia tetap kita hajati. Kalau dah sayang, dah cinta kan, pastikan anda mengatur gerak, mengatur langkah untuk cuba memiliki si dia. Tepat jam 2 pagi waktu ini itu kita berada di jam yang ketiga Nasun Agak Berhantu. Sahabat saya DJ AA dari Langkawi FM katanya dah sampai dekat Konti waktu ini, Bang Manis. Dah sampai dekat Konti dah di Langkawi FM. Tak sabar nak ambil alih siaran. Jangan sabar sampai pukul 6 pagi. 6 pagi baru saya berikan kepada anda ya. Kerana waktu begini di seluruh negara di seantero dunia, mereka sedang layan lagu-lagu terbaik yang disiarkan secara langsung di frekuensi-frekuensi yang ada, di semua platform yang ada. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya menombor 1 tengah malam anda, Nasun Agak Berhantu. Baik, kita dilahirkan untuk apa? Salah satunya pada saya lah eh. Salah satu tujuan kita dilahirkan adalah untuk mencintai sesama insan sebenarnya. Itulah prinsip keberadaan kita di dunia. Kita saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Bukan saling membenci, saling bermusuhan, tidak. Sebenarnya kalau kita ikutkan definisi cinta, cinta itu mengajar kita untuk menerima kekurangan, bukannya menerima kelebihan. Kelebihan semua orang boleh terima, tapi tak semua orang boleh terima kekurangan seseorang kan. Ramai juga yang ternanti-nantikan di seluruh negara sebenarnya acara duit tahunan yang akan berlangsung di Serdang. Apa dia yang berlangsung dekat Serdang tu? Tentunya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAIP Serdang, dari 28 Ogos sehingga 6 September depan ya. Ramai juga pempamer-pempamer yang akan menyertainya. Dan lembaga pemasaran pertanian Persekutuan Farma juga akan mengetengahkan 343 pempamer dan juga usahawan yang terbaik dari seluruh negara. Dan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kira-kira 2,000 pempamer yang dijangka mengambil bahagian dalam pameran duit tahunan berkenaan. Pemilihan usahawan pula dibuat menerusi pertandingan di peringkat negeri bagi memastikan hanya produk yang berkualiti tinggi dan juga memenuhi standard yang ditetapkan di pameran sepanjang MAHA 2026. Jadi proses pemilihan tu sangat-sangat ketat kan. Kita mahukan yang kualiti yang terbaik saja yang akan berada di MAHA 2026. Saya juga sangat-sangat tertunggu-tunggu tau MAHA, acara yang 2 tahun sekali diadakan kan. Setiap kali MAHA pastinya saya akan pergi untuk dapatkan produk-produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang lebih berpatutan. Itu dia. Syazila, selamat pagi Syazila. Rohani, ada Nora, Marsa Saleh, Syafi'i, Rio. Abang P.E. Rio. Layu di hujung Mekar. Ada Kirana, ada siapa lagi? Farif Hakimi, Ajib 8189, Cik Noma, ada Ita, Ida TSK, Hayati Ahmad, Ayu, Yong Iza, Inu Yasha, Marpineng, Afira, Anga, Izan, Rohaliza, Yam, Mizi 85, Nero Matthew, Amko, Tanjung Malim. Dia kata, hadir bang sambil berniaga mencari sesuap nasi. Jangan cari sesuap nasi, sepinggan nasi terus. Sesuap mana cukup, mana kenyang, cari sepinggan. A1972, ada Ikram, Rentap Official, ada Nur Adila, Ahmad Nur Amri, Isa Isa, Zatul Izura, Sofian Island, kita ada Iwan Wan, Intan Abdul Kadir, Botak Bahau, Mat Yusri, Amal Anib, kerja bang, kerja, selamat bekerja. Jangan mengulah pula. Siapa yang mengulas, saya laporkan kepada bos anda tau. Saya tengok dalam mangkuk ajaib sekejap saja lagi. Okey, juga untuk anda yang sedang mengantuk sangat-sangat ketika memandu ni, pergi cari kawasan rehat dan rawat, berehat, tidur seketika. Dah segar mata, sambung pemanduan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada Azmi dan juga Amy Mastura. Ha.
harapan semalam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Armas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi. Juga selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu peringkat-peringkat Nasional FM di saat tiru dunia. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12 malam sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Okey. Yang pastinya lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda. Hari ini 28 Julai 2026, pengundian awal akan berlangsung untuk pilihan raya negeri Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi cuaca di hampir seluruh kawasan Negeri Sembilan dijangka baik pada sebelah pagi untuk hari pengundian awal ya. Jadi bagi pengundi-pengundi, kalau boleh keluar awal pagi. Majoriti daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan juga Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hingga tengah hari, manakala Port Isen pula diramalkan mendung. Jadi pada sebelah petang pula, kebanyakan kawasan di hampir semua daerah itu dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Jadi kalau boleh, untuk secara keseluruhannya 22,339 anggota tentera dan juga pasangan serta polis dan juga pasangan, keluarlah awal ya. Kesemua 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada awal pada jam 8 pagi dan juga ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari dan 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala 18 lagi ditutup pada 5 petang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan telah pun dibubarkan pada 9 Jun lepas dan hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos nanti. Khairul Anwar, selamat pagi Khairul Anwar. Kita ada Nora Aziz, kita ada Chef Zack, anak Anton, Emilia, Nadira, Nistalio, ada Adib, Maksuna, Jun JR, Zulkifli, Jamaluddin, hamba Allah, Ali Taib. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Tiger Ani luncur terus katanya, Angah Ramlah. Okay. Alhamdulillah ramai yang masih ada lagi. Bunga April juga masih ada lagi. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, bagi laju sikit lah, bagilah laju sikit, bagilah saya semangat eh. Ron Mickey hadir eh. Ramai yang masih hadir, ada lagi Indah juga ada, Azkit juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi menangis tepi buju katil Nak sambung lagi saya dah tindak ajira. Kasut buruk katanya baru sampai Banting. Okey, pada-pada darat dah sampai mana dah? Kalau dah sampai lokasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Gemersik lagu ataupun suara daripada Aziz. Lagu dari lirik ciptaan Sori Amri. Lagu yang diberi judul Kau Tetap Dalam Anganku. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zai Alif di sini sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Utopia dengan Di Sini Pasti. Lagu ini menggambarkan sebuah rindu, sebuah cinta yang tidak kesampaian dan juga rindu yang tidak berpenghujung, ya. Ada dua jenis rindu dalam dunia ni. Ada dua jenis. Rindu yang pertama adalah rindu yang mampu kita berjumpa. Rindu yang boleh kita luahkan dengan berjumpa, kan? Bertentang mata. Dan rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Rindu yang paling sakit adalah rindu kepada insan yang telah pun tiada. Rindu yang tiada penghujungnya. Maka dengan itu, kita jagalah dia sebelum dia tiada. Kita hargailah dia selagi di sisi kita. Kita genggamlah sebelum dia hilang. Kerana suatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi nanti. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi nanti. 3 pagi, kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Semua masih lagi okey, masih segar mata. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kasih rock keras sikit. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita punya segmen menangis tepi bujur katil. Mana boleh rock keras? Sebab kita tengah layan perasaan. Kita tengah layan sebuah kenangan. Mungkin lagu-lagu yang saya siarkan ada kenangan untuk anda semua. Di sebalik lagu ada sebuah kenangan. Kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum ataupun menangis. Baik, sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, iaitu di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 6 pagi nanti. Lain-lain tempat dijangka baik cuacanya. Alhamdulillah. Dan cuaca baik, pemanduan mesti kena fokus. Cuaca hujan, pemanduan 200% kena fokus. Saya mengharapkan pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasi anda, ya. Yang tengah bekerja, saya tahu waktu ini tengah mengantuk sangat tu. Take five kata orang. Pergi berehat seketika. Pergi cari air panas ke, basuh muka. Tapi jangan tidur pula, jangan mengular. Jangan biarkan kawan-kawan kita menghabiskan ataupun melaksanakan tugas-tugas kita. Jangan. Sebab kita masuk kerja sama-sama, kita memulakan kerja sama-sama, kita siap pun sama-sama dan kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Dah 6.79 sama pagi dah. Norma Dayana ada Amal Anip. Kak Ai melaporkan diri bersama dengan saya juga. Isi Bluebell, Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang, MDA 420. Juga kita ada siapa lagi? Rina Sabaria Awang, Kak Long Western dan juga Pasta. Lagi siapa lagi? Asia, Biza 82, Ijat Matahari. Kita ada Oja Yim SYM. Alinda Rizkula. Kita ada Ben Bam Bam Purnama Merindu, Fiza Riza, Fauzia Osman, Hisham, Dayan Rafida, Ariana Yana. Encik Pun Amin juga bersama-sama. Alhamdulillah. Masura juga turut hadir. Malak Acid, Dira, mantap semua lagu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Hanya yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kalau setiap kali saya ke udara, hanya yang terbaik saja. Kerana Nasional Game Buruh Hantu mendunia. Nasional Buruh Hantu the next level. Sebab itu lagu-lagu di Nasional Buruh Hantu semuanya lagu-lagu kenangan anda. Yang ini dari Kota Baru Kelantan, Kai Noah juga turut hadir. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Murin, Zainazin. Saya panggil Kak G tau. Berpisah juga tajuk lagunya. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tak? Anda dengan saya berpisah pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional Game Berhantu.

muslim dengan hakikat sebuah cinta. Tapi itulah hakikat sebuah cinta. Hakikatnya adalah ada pertemuan dan juga perpisahan. Yang pastinya dua ini pasti ada. Kadang-kadang belum sempat kata orang tu hati bersatu, ianya pun sudah hancur berkecai. Belum sempat sebenarnya tangan kita untuk bersambut, ianya sudah pun lepas telerai. Inilah takdir sebuah percintaan kan. 3:28 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud, yang selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Kalau duduk dekat rumah tu, jimat-jimat gunakan elektrik. Pergi ke dapur, lampu dapur tak matikan tu. Anda duduk dekat bilik, lampu dapur terbuka je. Lampu bilik satu lagi pun terbuka je. Lampu bilik air pun terbuka tu. Jimat-jimat lah guna elektrik kan. Kalau anda jimat, nak bayar bil elektrik pun, kata orang tu jimat. Nanti bila tiap-tiap bulan dapat bil elektrik tinggi, marah pula. Sedangkan kita tak tahu nak berjimat. Kipas kat depan tu, asyik terbuka je. Pergi tutup sekarang, bangun. Dan untuk pengetahuan anda juga, kerajaan telah pun membelanjakan kira-kira 3.1 bilion ringgit bagi menampung rebate bil elektrik menerusi mekanisme pelarasan bahan api automatik ataupun AFA ataupun AFA, sekaligus membolehkan pengguna menikmati potongan antara 7 hingga 10% sejak Julai tahun lalu. Jadi Ketua Pegawai Strategi Kawal Selia dan juga Kelestarian Tenaga Nasional Berhati MB Dato' Insinyur Muhammad Nazri Fazil menyatakan pelaksanaan AFA yang menggantikan mekanisme imbalance cost pass-through ICPT memberikan gambaran lebih terus terhadap kos sebenar penjanaan elektrik berdasarkan pergerakan harga bahan api di pasaran global. Jadi sepanjang tempoh Julai 2025 hingga April 2026, pengguna telah pun menerima rebate secara berterusan dengan potongan tertinggi direkodkan pada November 2025, iaitu 8.9 sen bagi setiap kilowatt jam. Ketegangan geopolitik dan juga konflik di Asia Barat yang memuncak sejak Februari 2026 menyebabkan bahan api utama juga meningkat, sekaligus menaikkan kos penjanaan elektrik di negara kita ya. Jadi jimat-jimat gunakan elektrik. Saya pesan untuk anda dan juga diri saya. Selamat pagi Aini 67 yang sedang bekerja pada waktu ini. Yani Rinohara Ina 1705, ada Dira Zulaika Azurin, siapa lagi, Nuri Basiruddin Mat, ada Rozi Katna, Jamila Ahmad, Bulat Kofi, Nazwaziz Noli, ada Jeffrey, Iris Jomecik, Nazri Yahya 94, Bonda Sejati. Alhamdulillah ramai yang hadir. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Semuanya baru bangun tidur. Zul The Red Warrior QC Pro 2 hadir. 4SB Pampapan Kasihon AI 13 juga turut bersama-sama. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini kita beri laluan koleksi 80-an, okey. Kita hentikan dulu Menangis Tapi Bujuk Katil. Nanti kita sambung selepas jam 4 pagi. Kita beri laluan kepada lagu-lagu kenangan kita. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Khairil Johari Johar, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allahyarhamah Dato' Sharifah Aini. Menerusi lagu pada tahun 1981. Terbang Helang. Saya suka lagu ni. Lagu ni sebenarnya memberikan pengajaran pada kita kan, tentang erti kesombongan. Jadi hidup ni jangan sombong. Dengan sesiapa pun jangan sombong. Sama-sama kita layan lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah,

Zitan, Allah Yerham Dato' Esatan, lirik oleh Abdul Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan Dulu dan Sekarang. Pastinya sangat-sangat berbeza kehidupan dulu dengan sekarang, kan? Dari segi kehidupan sangat-sangat berbeza, dari satu dekad ke satu dekad, dari tahun ke tahun, kita mengalami banyak sangat perubahan. Banyak sangat perubahan. Semenit lagi menghampiri jam 4 pagi. Diam tak diam kita bakal melangkah ke jam yang kelima untuk National Game Berhad tu. Sekejap je masa berlalu. Baik, untuk negara kita, Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun tak ada, kan? Apabila bakal menjadi tuan rumah untuk F1 GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Jadi tiket macam mana tiket? Ramai yang nak tengok F1 ni selepas 9 tahun tau. Dan kerajaan juga akan mengkaji penjualan tiket madani Formula 1 ataupun F1 Grand Prix Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah bagi memberikan peluang kepada orang ramai menyaksikan perlumbaan berprestij dunia itu. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan juga pemerkasaan inklusif dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Jadi ada orang yang bertanya, kan, PMX ada tak tiket madani? Bagilah tiket madani, insyaAllah, kata PMX, kan? Tapi janganlah berharap dapat duduk depan, jauh sikit jadilah, kan? Penganjuran F1 bukan saja mengangkat imej Malaysia di peringkat antarabangsa, malah turut memberikan limpahan ekonomi kepada pelbagai sektor, termasuklah pelancongan, penerbangan, perhotelan, perniagaan tempatan, kan? Menerusi kehadiran ribuan pelawat serta pasukan perlumbaan dari seluruh dunia. Walaupun banyak negara berminat untuk menjadi tuan rumah, tetapi Malaysia dipilih kerana dikenali sebagai sebuah negara yang aman sebenarnya, mempunyai ekonomi yang stabil serta menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan pelbagai negara. Selamat kembali F1 selepas 9 tahun. Betul, selepas 9 tahun tu. Kalau dulu SIC sebenarnya menjadi tuan rumah untuk GP Malaysia dari tahun 1999 sampai 2017 sebelum perlumbaan itu digugurkan dari kalender F1 susulan peningkatan kos penganjuran dan juga fee pelesenan, dan kini ianya kembali. Okey, geng-geng berhantu, masih okey lagi. Ejen White Gruta House, selamat pagi untuk anda. Lara Sofi juga selamat pagi. Liza Duazi, ada Juwita yang melaporkan diri bersama dengan saya, Jamil Yahya, Imanina, Irdina, Juriana, Moiti, Manja, Ana Umi, Nur Aina, Nuliana, Sida, Zajafar. Okay, bila bermula F1 ni? 2 Oktober nanti, 2 hingga 4 Oktober. Mr. Well, okay. Siti Khalijah, okay lagi, alhamdulillah, syukur. Yang tengah buat kuih tu, fokus buat kuih tau. Fokus buat kuih. Buat kuih sedap-sedap, ha, sebab kita nak jual. Kita nak jual, bukan kita nak makan sendiri, kan? Bila kita jual ni, pastikan kuih tu macam kuih, contohnya kuih curry pub. Jangan curry pub inti oksigen. Ahmeng memberikan salam. Berikan salam. Kalau buat kuih curry pub, jangan inti oksigen, ya. Saya pernah beli, nampak curry pop tu gebu je. Sekali makan, intinya oksigen. Okay, jom sambung lagi. Menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Alkayanik dan juga Udit Narayan. Lagu dalam filem Dilhai Tumhara. Lagu yang diberi judul Dilagalia.

Laksmana dengan Gugurnya Bunga Cinta. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis di saat matahari pergi. Kerana air mata anda itu mungkin boleh menutup dan kita tak dapat melihat bintang-bintang. Jadi jangan menangis kalau kita nak melihat bintang. 4:31 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Juga mereka yang melaporkan diri di Facebook. Alhamdulillah. Semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM sebenarnya. Terutama menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Semakin hari semakin mendapat tempat. Dan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, semua geng-geng buruh hantu, menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu di tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi, menerusi lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kita bawakan untuk anda setiap hari. Baik, kita bakal melangkah ke bulan Ogos, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang kita, menandakan semangat patriotik kita, menandakan kita cinta pada tanah air kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Dan di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya dan juga kepercayaan, kita sebenarnya disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan juga satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan juga sejahtera. Jadi marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan juga kesantunan dalam pertuturan kita, beretika kita, ketika berinteraksi di media sosial, serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan ya. Dan apabila budaya saling menghormati terus kita perkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuh keharmonian masyarakat dan juga memperkukuh kemajuan Malaysia. Azaz Zin dari Australia yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dia kata musim sejuk di sana ya. Rose, kita ada siapa lagi? Rose Anna, Zaila Rose, Cik Ayu Chome, Putri Fiona, Ibu Ayah, Rashida, Hazwan, Sang Ruminan Empire, Cik Nana, Mazna, Akido, Rafki, ada Ritz, ada Nur Cahaya, ada Minami ya. Mantap semua. Mael juga ada. Ucup NAC Pro 2 Tinted luncur terus GB semua. Sambil pasang tinted layan, pasang tinted betul-betul ya. Ucup, cakap dengan kawan-kawan, jangan ada gelembung-gelembung air tau. Ya, kereta pelanggan kena betul-betul. Mama Azman Boy. Okey, Bunga Larangan, dia kata salam dari Gemas. Sambung lagi menangis tapi bujuk katil dengan lagu ini pula, lagu daripada ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Sonia dengan Luruh Cintaku terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Ali Zai Ali, sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakam dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Saya percaya ramai sudah pun terbuai dengan kenangan. Menerusi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu ini dari persembahan kumpulan Exist dengan langkah seiringan. Menutup tirai menangis tapi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Walau di mana jauh anda berada. Di jam yang terakhir. Sekejap je masa berlalu kan. Ramai yang dah bangun pagi, terutamanya ibu-ibu lah ataupun kaum hawa yang dah bangun pagi, tengah gosok baju sekolah anak, tengah nak buat sarapan pagi untuk anak-anak dan juga suami nak pergi kerja kan. Kejap lagi ibu-ibu akan menjadi penyampai radio di rumah pula. Dia akan jadi penyampai radio untuk anak-anaknya. Dia kejut anak-anak. Biasalah anak-anak kita kan. Ada juga yang liar nak bangun pagi. Bangun, bangun. Baik, pagi ni kita terus zahirkan rasa syukur kita pada Allah SWT. Masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Jangan risau tentang perjalanan hidup kita. Relak-relak, tenang-tenang. Ada yang bersedih tentang perjalanan hidup. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui sebenarnya. Dan insyaAllah bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, kita percaya bahawa kebahagiaan akan hadir di penghujungnya insyaAllah ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026, 13 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu, 5.51. Kuantan Pahang, 5.55. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor, 5.54 minit pagi. Bandarai Melaka, 5.59. Seremban 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak, 6.1 minit pagi. Johor Pulau Pinang, 6.2 minit pagi. Manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Polis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Raudah juga akan menyusul seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Mama Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Samsul Debat dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat Bahagian Yang Terakhir ataupun bahagian yang 5. Mungkin ada yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ini anda boleh dengarkan Raudah Kenapa Rezeki Tak Berkat. Jadi kita kena tahu kenapa, dari mana datangnya rezeki itu. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri, yang baru melaporkan diri. Saya dah ada nampak tadi Zura yang melaporkan diri, Ida Khairi juga melaporkan diri dari Gold Sand katanya. Borneo Truckers, mantap Borneo Truckers. Terima kasihlah untuk anda yang tak henti-henti untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsi, like dan juga follow ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kesan dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu yang insyaAllah mudah-mudahan mendamaikan jiwa dengan hashtagnya Belayan Jiwa kan? Kita kena sedar juga bahawa hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Jadi oleh itu kita tak perlulah banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu ke syurganya Allah, tetapi dalam perjalanan itu sangat-sangat berbeza antara satu dengan yang lain. Dan hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan.

0: Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tanda keberkatan rezeki. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Walaupun duduk dekat rumah apartmen seperti ini, ku rasakan luas selagi kau bersama ku, wahai suamiku. Oh, macam tu kaedah dia. Kerasnya takdir, macam tu. Tak apalah. Jadi mana kata, dalam hal ini, rasa bahagia je. Rumah kecil, anak ramai. Tu pun rezeki tu. Anak tidur kat ruang tamu, seorang kat depan bilik air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beranak dia. Bagi salam, menyahut, beranak lah. Yang seorang tu tak sampai bagi salam, topuk nyamuk eh, beranak. Oh, dahsyat. Kan? Tu rezeki. Bahagia hidup. Balik rumah, isteri tak menyakitkan hati. Balik rumah, nampak? Ya Allah, seronoknya tengok suami balik. Abang, abang nak minum apa? Abang cakap je. Macam tu isteri. Tengok, buat muka, buat muka. Buat muka. Ada je benda tak puas hati. Orang makin nasihat ni. Ini suami balik, baru balik, ya apa soalan kau ni? Dah tentu-tentu kau 5:30, kau 6, dia baru balik. Kau tanya lagi buat apa? Baru balik bang? Tak, baru nak pergi, buta. Ha, kan dah dapat? Ha, siapa suruh? Seronok tengok abang balik. Suami pula balik romantik. Yang abang hari ni rasa hidup abang tak tenteram. Kenapa? Abang kalau tak tengok wajah isteri abang sehari, hidup abang ni tak ada makna. Abang, oh, nampak? Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Saya tunjuk contoh. Saya kena lakonkan tu biar kau faham situasi dia. Suami balik je. Yang nak ambil ni voucher spa muslimah. Ambil. Abang, bila ni? Sabtu ni. Pergi. Habis anak kita. Anak abang jaga. Kau pergi je. Nanti boleh cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Abang, susahkan abang je. Tak susah mana pun. Aku booking je. Kau bayarlah sendiri. Orang asap menjantan. Abang tak bayar ke? Dah, abang dah bayar. Dah. Makasih tau abang. Happy. Balik rumah makan bersuap. Lalu barulah isteri tu kan, dia hidangkan suami dia minum air beralas. Baru betul. Ini baru namanya adab. Bang jemput minum bang. Ha, tengok macam surau ni, nampak? Cawannya beralas. Walaupun pasangan dia tak kena, tapi bolehlah kan. Macam tu kan, janji ada macam tu kan. Jemput minum bang. Suami pun ambil. Makasih sama banyak. Allahu akbar, isteri abang. Tengok macam tu lah. Bahagia. Rumah tangga bahagia. Suami ni kadang-kadang satu benda je, nak tengok isteri ni betul-betul baik ke tak baik. Simple je. Suami balik, dia duduk, orang perempuan terus pegang tangan dengan suami dia. Picit, abang okey bang? Abang macam mana? Ada tak macam tu? Lupa lah. Saya nak tanya orang perempuan sini, berapa ramai yang buat macam tu? Kadang-kadang saya tanya orang perempuan sendiri ni, nak mengaku tak? Orang lelaki kau ada ni, kau nampak? Ha, tengok, tak ada. Main lagi dia fikir penat dia je kita ni. Ha, tahu. Kau menjawab, tetap menjawab. Aku tahu. Betul, tu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Maksudnya apa nak beritahu? Orang perempuan senang masuk syurga. Saya sharekan satu video. Ustaz Zahazah Idrus tegur pasal isteri main telefon ni. Sedangkan suami dekat sebelah. Komen bawah tu semua marah lelaki. Cuba ambil teguran dia tu. Memang betul lah ada lelaki yang gila main telefon juga. Jadi sama je lah tu teguran dia tu. Lelaki ke perempuan ke. Bila pasangan ada, jangan kau sibuk dengan telefon. Saya kalau duduk kat rumah susah lah. Kalau betul pun main game kot. Main game apa? Snake. Ha, tak ada lah. Bila ada suami, jangan sibuk dengan telefon aja. Betul saya kak. Ha, lepas tu bila suami buat cerita sesuatu, buat-buat excited. Ya ke bang? Ya Allah, tak sangka ya. Macam tu. Tak, betul. Orang perempuan kena excited. Lepas tu kalau kau dah dengar tu, kalau tak apa-apa kelakar pun kau. Kau cakap, Allah kelakar betul cerita bang ni. Macam tu kau jaga hati suami. Betul. Sebab takut lawak dia tu dihargai orang ketiga. You ni funny lah. mesti isteri you happy hari-hari kan. Lepas tu laki tu pun cakap, kalau ikut cakap you memanglah, tapi hakikatnya tak, you je yang appreciate I. Hati-hati eh. Okay. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing, anak-anak belajar bagus, akademik bagus, dalam surau dia duduk diam-diam. Orang perempuan dia nampak anak dia berjaya, menitis air mata dia kan. Tengok, ya Allah abang, anak kita dah konvo Allah. Suami pun cakap, kawal perasaan kau, ni konvo tadika ni, konvo tadika mengaruh macam tu, menyampah tu kan. Contohlah, tapi happy tengok anak macam tu kan, lah dah besar anak kita bang. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat, kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita, itu juga tanda keberkatan rezeki. Yang kelima, apabila kita mudah nak melaksanakan perintah Allah. Tadi pun saya dah sentuh, dia mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik, itu juga tanda rezeki dia diberkati. Seterusnya, yang keenam, apabila rumah dia seringkali dikunjungi oleh tetamu, ada je orang datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin, itu tak termasuk tu kau yang order, faham? Jadi itu pun tanda keberkatan rezeki. Orang tu datang, kita jamu dia makan dan sebagainya. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka kita ni salah satu rezekinya kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu, so kita datang, kita belajar. Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala, biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang, ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kita dapat ilmu-ilmu, mana yang kita faham, kita ambil, kita catatkan, kita amalkan, dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak memetik kan, sebagaimana yang disebutkan, sebaliknya rezeki merupakan ujian kepada Allah, kepada manusia, untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita dan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dengan berserah diri. Surah Ali Imran ayat yang ke-102. Jadi kita dalam mencari rezeki yang berkat, secara tak langsung kita sebenarnya menambahkan rezeki dengan meluaskan pengertian rezeki itu sendiri. Kalau seseorang mendapat gaji yang besar tapi tidak merasai kecukupan kerana terlalu banyak perkara yang perlu dibayar dan merasai sentiasa tak cukup, maka itu petanda-petanda rezekinya tidak diberkati. Sedangkan ada sesetengah orang yang berpendapatan rendah, sederhana, tetapi cukup untuk menjara isteri dan anak-anak, mampu membeli rumah, mampu untuk membayar kereta, mampu membiayai pengajian anak hingga ke universiti. Ini adalah petanda rezeki yang berkat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian harta yang dicintainya. Mana bila kita bagi tu terasa lah, buat-buat terlebih kosong tu, saya tengok terasa dia macam mana. Besok pagi-pagi dia dah datang jumpa imam, mam minta maaf mam, semalam silap sedekah, minta bagi baki dia kan. Jangan macam tu ya, sedekah bagi yang terbaik ya. Jadi tuan-tuan dan muslimin, rasanya cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai itu pai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawakanlah, nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang adi laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Surau An-Nur menjemput hari ini, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya, sungguhnya yang baik datang dari Allah SWT, kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahum

Lagu dan lirik ciptaan James Gavin, Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda, membawa kita ke 5.42 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan di National FM pukul 6 pagi, tepat jam 6 pagi nanti, anda akan bertemankan dengan tiga suara pula menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Saya tamat tugasan jam 6 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, RTM Negeri akan beroperasi. Semua frekuensi yang saya pinjam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing, dengan segmen masing-masing, dengan segmen yang menarik di awal pagi. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda boleh pilih saja nak dengarkan apa saja. Anda nak dengarkan Johor FM, anda berada di Melaka dengan Melaka FM, anda berada di Kedah, Kedah FM, anda berada di Sabah, Sabah FM, di Sarawak, Sarawak FM, Sibu FM, stesen daerah pun banyak kan, termasuklah Labuan dan juga Langkawi, Mutiara FM kalau di Pulau Pinang, di kawasan tengah anda boleh dengarkan KL FM, anda boleh dengarkan Selangor FM. Tapi pastikan ianya semuanya adalah produk dari RTM. Sebab kami nak berikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja, serta hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu, tanamkan dalam dalam pemikiran anda, dalam diri anda, bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ikut peraturan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Anda nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini akan mendapat keberkatan Allah SWT. Sikit atau banyak, itu belakang kata orang tu bukan isunya, tetapi keberkatan itu yang sangat-sangat penting. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata saya tinggalkan untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kalau kita lihatkan perjalanan kita dalam hidup ini berliku-liku, tapi perjalanan paling jauh yang ditempuh oleh manusia bukanlah perjalanan dari satu tempat ke satu tempat, melainkan perjalanan dari pemikiran kita ke hati kita sendiri. Perjalanan yang menurunkan ego, merendahkan hati, menyediakan ruang ikhlas dan juga kelapangan hati untuk penerimaan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

0: الله الله الله.
1: Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan Dialah Tuhan bagi diriku, dan Dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

0: Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesra dan info terkini.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

0: anda mangsa penipuan cyber, hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan. Pusat Respon Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kad laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus. Dalam Syukur, 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12 tengah hari. Terbitan Zulkifli Yusof.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa

أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya dulu masa kecil-kecil pernah terbaca satu cerita hikayat kan, cerita kisah rakyat, kisah rakyat lah kan. Ada seorang kaya, tiba-tiba kaya, tak ada, hilang selera makan, duka cita, tidak bahagia kan, walaupun apa benda di hadapannya ialah kemewahan, harta benda kan, makan pun sedap-sedap kan, dimasak ketam, sotong, udang, apa benda macam-macam lah, tapi hati dia tak bahagia. Dan di sebelah rumah dia, istana dia tu, ada satu pondok orang miskin, apa benda belah dapur dia tu, tepi pagar belah dapur dia ada satu keluarga yang bila dia tengok macam bahagia sangat orang ni, katakan orang miskin bahagia sangat. Jadi satu hari dia nak tahu apa benda rahsia dia, dia pun pergi tengok intai. Waktu tengah hari, orang apa benda keluarga ni nak makan, dia tengok nasi je tak ada lauk, nasi aje. Tapi dia orang punya tunggu, punya tunggu, tak makan ni, tunggu, tunggu, tunggu bang, tunggu bang, apa lauk kita hari ni. Tiba-tiba apabila dapur istana dia tu tukar masak, dia tu masak, asap dia masuk ke dalam rumah orang tu, menyebabkan

Tak puas hati dia kan. Ni perasaan tamak. Datang kepada diri dia, mengadu dia kepada hakim. Dia kata, orang miskin sebelah rumah aku mencuri makanan aku. Panggil orang miskin tu, panggil. Kan? Bila panggil, tanya, kau curi makanan orang kaya ni? Tak, tuan. Habis tu, tiap kali tukang masak dia masak, asap dia masuk ke dalam rumah, kami hidu asap dia, lalu kami makan dengan selera. Ah, itulah, dia kata. Ah, itulah.

Hakim bijak, Hakim bijak kan. Pandai Hakim ni. Dia panggil, "Adah kalau begitu berapa ganti rugi?" 100 keping wang emas ganti rugi. Maka Hakim panggil apa benda, nak suruh orang miskin bayar mana boleh kan, tak ada duit. Dia suruh pegawai

bila sampai 100, orang kaya tersebut kata, ya, sampai 100 dah. Hakim terpuhati, puhati. Orang kaya nak ambil, hakim tak bagi. Pasal apa tak bagi? Orang ini tadi, dia cuma ambil asap saja. Dia tidak ambil makanan asap saja. Kamu pun tak boleh ambil duit saja. Ganti rugi ialah kamu dengar saja. Tutup kes. Malu orang kaya tersebut. Tuan-tuan, cerita ni bukan kisah makan asap, tapi kisah ini menerima

Sebagai satu benda, hidup kita sebagai satu kebahagiaan takkan dapat juga. Kalau kita bersandarkan kepada harta benda untuk bahagia macam tadilah. Tapi kalau kita bersandarkan kepada kebahagiaan betul, asalkan okey je, bahagialah hati kita. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu saham kepada kehidupan kita yang kita lalui hari ini. Kita rasa okey je lah. Dan alhamdulillah sajalah. Kita serahkan kepada Allah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan okeylah hidup kita lepas ni, insyaAllah. Apa saja yang berlaku dengan COVID ke PKP ke, okey sajalah. Asalkan maknanya jalan secara baik-baik, sudahlah, alhamdulillah. Aku luqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Ya, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan untuk semua hari Selasa kita bersama.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayi, ramai orang tanya Ayi ni, Ayi.
0: Tanya saya? Tanya kenapa pula?
1: Tanyalah, kata mana Ayi. Nama tak nampak Ayi. Aduh.
0: Aduhai. Orang tanya ke? Abang Shidi yang tanya.
1: Kita tak ada lah. Kita tanya juga. Tapi kita kan ada WhatsApp. Tapi ni orang lain lah.
0: Orang lain.
1: Jantin-jantin dah lain.
0: Ada-ada je. Cuma menghilangkan seketika. Tapi hadir untuk bersama. Hari ini 28 hari bulan dah kita. 13 Safar 1448 Hijriah.
1: Dan apa pun sebenarnya hari ini adalah masih lagi kita di ambang bulan kebangsaan sebenarnya. Sebelum kita nak menyambut ni kan, berapa hari je lagi ni sebenarnya yang kita akan menyambut bulan kebangsaan. Dan kita dah mula nampak lah sekarang ni jalur gemilang. Ada yang letak dekat rumah, ada yang letak kat kedai, dekat pejabat. Ada dah belaka dah.
0: Comang. Dan juga Terengganu sana sini pun kita nak cerita tentang sesuatu yang mungkin untuk kita kena ambil cana, ambil berat. Benda yang mengingatkan kita akan satu perjuangan. Dan juga benda yang perlu disemai dalam jiwa dan juga perasaan di Terengganu sana sini. Kejap je lagi.
1: Terengganu
2: sana sini.
1: Okey, jadi untuk Terengganu ada sini yang kita nak kongsi kepada anda. Pada waktu ini berkenaan dengan ini Mat Kilau.
0: Antara warisannya juga untuk sama-sama kita fikirkan. Di mana yang diusahakan, kita sedia maklum, Mat Kilau adalah salah satu antara pejuang bangsa yang menentang penjajah. Dan juga kalau di Dungun, terdapatnya kubu Mat Kilau yang berpotensi diwatakan sebagai tapak warisan untuk jadi destinasi pelancongan sejarah.
1: Itulah bijoi. Jadi apa yang yang kita kenal pasti dengan sebagai lokasi berpotensi ni, yang diwartakan sebagai tapak warisan dan dibangunkan sebagai destinasi pelancongan sejarah pada masa hadapan.
0: Dan kalau ikut pengarah Jabatan Warisan Negara Zon Timur, Nur Fairus Nizam kata, dia kata tapak bersejarah ni telah disenaraikan dalam inventory Jabatan Berkenaan untuk proses penilaian dengan kajian menyeluruh sebelum dipertimbangkan untuk diwartakan sebagai tapak warisan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2025.
1: Jadi proses perwataan tu juga dia perlu dapat keizinan sebenarnya. Ini daripada pihak berkuasa negeri. Lepas tu kena ambil kira juga pelbagai aspek teknikal dan dokumentasi. Ini termasuk saya makan status hak milik tanah. Dan juga perkara-perkara berkaitan lah.
0: Jadi kalau kita tengok, mungkin ada yang tahu, mungkin kali pertama dengar, kubu asal yang dibina itu daripada timbunan tanah. Dia keluasan dia 14.6 meter lebar dan juga 17.2 meter panjang, terletak di sempadan negeri Pahang. Jadi daripada sudut sejarah, tapak kubu ni mempunyai fakta kukuh sebagai lokasi persembunyian Mat Kilau dan tempat berkumpulnya pejuang Melayu sekaligus mempunyai nilai warisan yang tinggi.
1: Jadi itulah yang boleh kita kongsikan untuk Terengganu sana sini. Ingat satu ayat dalam filem Mat Kilau. Keris yang menyilau. Aku dipanggil Mat Kilau. Gitu.
0: Aduh ni kan. Antara filem yang mengangkat dan juga kisah perjuangan. Dan kita ini adalah generasi mewarisi negara bangsa. Kita bukanlah pengakhirannya. Peranan kita mungkin berbeza, tapi tetap untuk menjamin kedaulatan dan keselamatan negara.
1: Iya. Dan kita kena bersatu sama-sama untuk kita menaikkan lagi taraf dan juga kecintaan terhadap negara kita.
0: Sebentar lagi dalam bulan kebangsaan juga nak menunjukkan hari Merdeka dan juga hari Malaysia. Kita raikan dengan sepenuh jiwa.

0: Terima kasih kepada anda kekal bertemankan kami pada waktu ni. Yidi temannya anda.
1: Hari Selasa kita bersama.
0: Okey.
1: Ya.
0: Hari ni kita nak cerita tentang apa dari luar negara ni?
1: Luar negara kita nak keluar angkasa.
0: Okey.
1: Keluar angkasa dia dah balik kampung dah.
0: Amboi.
1: Ini cerita tentang kru gabungan AS dan juga Rusia kembali ke bumi selepas misi 8 bulan di ISS.
0: Ini ceritanya kru yang gabungan Amerika Syarikat dengan Rusia tu.
1: Ya. Yeah.
0: Dah selamat sampai ke bumi pada Ahad yang lepas. Selepas mereka menghabiskan masa hampir 8 bulan di Stesen Angkasa Antarabangsa ISS yang dikongsikan tadi, sekaligus menamatkan misi yang merangkumi penyelidikan saintifik. Ini aktiviti berjalan di angkasa dan kerja-kerja penyelenggaraan di orbit.
1: Itu dia kan. Bukan kerja senang. Ini kerja yang mencabar. Jadi kapal angkasa Soyuz MS-28 yang membawa angkasa NASA, Chris Williams serta dua angkasa daripada Rusia mendarat dengan selamat menggunakan payung terjun pada 10.27 pagi berhampiran sebuah kawasan di Kazakhstan kira-kira 3.5 jam selepas berlepas daripada ISS.
0: Jadi ketiga-tiga mereka ni menghabiskan 241 hari. Ini di makmal dan yang mengorbit ke bumi itu selepas dilancarkan pada 27 November 2025. Jadi sepanjang misi itu mereka melengkapkan 3,856 orbit yang mengelilingi bumi dan menempuh perjalanan melebihi berapa jauh?
1: 164 kilometer.
0: Apa?
1: 164 juta kilometer.
0: Baru betul.
1: Satu salah. Tinggal juta
0: pula. 164 kilometer.
1: 164 kilometer.
0: Kita sampai di ni je lah tau.
1: Atas sikit daripada Kota Baru. Ke sepanjang Thailand.
0: Jadi jauhnya perjalanan.
1: Okey. Sepanjang berada di ISS ini, mereka menjalankan berbagai eksperimen lah, eksperimen saintifik, gunakan teknologi untuk penggunaan misi angkasa pada masa depan serta melaksanakan kerja penyelenggaraan sistem.
0: Okey, itu yang kita kongsikan untuk semasa luar negara.
1: Cengar FM.
0: Mesra ceria.
1: Juta

0: Ya, semasa dalam negara ni. Ingat masa zaman-zaman Michael Schumacher.
1: Bukan bunyi.
0: Itu pun dalam, itu dalam di kedekat-dekat laut tu bunyi tu. Lepas tu ada dia bunyi ngelah dia. Tolong.
1: Okeylah, ini cerita tentang satu perkara yang mengembirakan, di mana perlombaan berprestij Formula 1 F1 bakal kembali mewarnai litar antarabangsa sempat Petronas melalui penganjuran Grand Prix GP Bahrain, hasil kejayaan diplomasi di antara diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Bahrain Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah.
0: Itu menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang katanya baginda bertitah kejayaan itu selepas kali terakhir yang dianjurkan 9 tahun lalu dicapai. Ini susulan hubungan erat antara serta persahabatan peribadi yang terjalin di antara Seri Paduka Baginda dan Raja Hamad sejak tahun 2017. Wow, kita boleh tengok balik lah F1.
1: Itulah kan bagi peminat-peminat sukan enjin pemotoran nombor 1 ni. Jadi penganjuran GP Bahrain di Sepang ni dimutamakan selepas perbincangan melalui panggilan telefon antara Raja Bahrain dan juga Yang Pertuan Agong bagi mencari penyelesaian terhadap ketidaktentuan tuan kalender Formula 1 akibat konflik bersenjata di Asia Barat.
0: Jadi perbincangan yang berlangsung dalam suasana yang penuh mesra serta semangat persahabatan itu, dia jadi satu titik tolak kepada kerjasama strategik. Ini antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Bahrain untuk Formula 1 dan Federation Internationale de l'Automobile. FIA ni, FIA.
1: Jadi keputusan menjadikan litar antarabangsa Sepang Petronas sebagai tuan rumah ganti bagi GP Bahrain hari ini mendapat sambutan positif, khususnya dalam kalangan peminat sukan pemotoran di Malaysia dan rantau ini. Sebabnya kita keluar modal sikit sahaja. Biasa nak menjadi penganjur ni bilion harganya, tapi ini hanya 16 juta untuk maintain balik litar itu, untuk set up balik, dan juga impak ekonomi yang akan masuk tu lagi besar pada tu.
0: Betul. Jadi itulah yang kita dapat saksikan, dan juga satu perlombaan yang memang dinanti-nantikan di litar Sepang.

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala, waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya, dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandar raya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan dia ambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia mesti masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif. Ia tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain, Raja Hamad Isa Al-Khalifa mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke Litar Antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Seri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA, yang sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasha Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azril Bidin masing-masing mengungguli kategori 60kg dan 65kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaan itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bio Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bagheri berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ya, cuba bagi Johan FM untuk pagi ini. Selamat untuk semua. Selamat mendengarkan, layankan sambil-sambil menuju ke tempat cari rezeki kan. Ha, hantar anak satu persatu, maksudnya anak bersusun kan. Ha, itulah dia rutin di pagi hari. Benda yang biasa kita lalui. Cuma kadang-kadang kita nak juga satu kelainan. Kelainan tak salah, tapi jangan pelik-pelik sangat. Nanti kan lelah kita dibuatnya. Dan terus saja untuk temani gabungan di pagi ini, akan kongsikan banyak perkara lagi. Dan kejap nanti akan kita kongsikan antara tajuk-tajuk utama akhbar secara dalam taliannya, antara paparan-paparan utamanya, apa yang berlaku seputar ataupun sekitar negara kita dan juga luar negara, itu akan kita tolong sampaikan. Dan juga macam-macam lagi lah perkara yang kita nak kongsikan pagi ni, akan menyusunnya doa pagi. Dan lepas tu ada makna sani. Ha, makna sani apa pagi ni, kena tunggu dan dengar lah di Terengganu Famous Ceria untuk pastikan anda temani anda, anda temani kami dan kami temani anda. Terus setia bersama di Terengganu FM untuk pagi ni. Kita layankan lagu ini daripada Atika Songkit. Atika Songkit Songkit CD.
1: Ya.
0: Kalau buat Atika Songkit ni, beli songkit ke jumpa Atika?
1: Kalau Atika Songkit, kita jumpa dia untuk minta harga lebih kurang. Macam tu lah.
0: Itu bijak. Harga songkit. Bukan hantaran ni.
1: Yang itu bukan.
0: Wakil.
1: Itu
0: wakil,
1: untuk wakil. Air lah. Saya tolong siapa? Tolong buat rombongan. Yang itu okey.
0: Itu setuju. Okey, terus saja bersama di Terengganu FM.
1: Bersama dia.

0: Pengembangan Dalam dan Luar Negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Pagi ini kita nak berkongsi berkenaan dengan paparan utama akhbar.
2: Kita mulakan dulu untuk ni salah satu akhbar dalam talian ini, di mana untuk ruangan nasional, lelaki dakwa diperas polis dikendaki Interpol berkaitan kes skamer teman wanita warga China turut ditahan. Lagi ini kisah tentang cuaca, El Nino Johor Melaka dijangka catat pengurangan hujan hingga 40%. Dan ini pula cerita tentang kerajaan sedang mengkaji pelaksanaan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA melalui pembayaran kod respon pantas QR di pasar tamu dan juga pasar tani, dengan keputusan mengenai ini dijangka diumumkan dalam belanjawan 2027 jika didapati mampan. Dan seterusnya, empat trak bawa ratusan etnik Rohingya yang berhimpun depan pejabat UNHCR ke IPK KL. Dan satu lagi, kedutaan Malaysia di Seoul bantu permudahkan urusan bawa pulang jenazah mangsa kes bunuh tragedi yang berlaku di Korea Selatan ini melibatkan rakyat negara kita. Dan kita intai pula antara apa yang termuat dalam paparan luar negara. Lebih 30 maut serangan kumpulan bersenjata di utara Nigeria. Dan lagi, trafik kapal laut di Laut Merah kurang selepas Houthi serang Arab Saudi. Dan lagi, ini daripada Amerika Syarikat, tembakan rambang di Selangor, 3 nyawa, 4 lagi cedera. Dan satu lagi, 5 pendaki Bosnia disahkan maut di Gunung Elbrus, Rusia. Kita intai pula antara ruangan sukan. Malaysia lakar sejarah kesukuan akhir bola keranjang 3x3. Ini untuk aksi sukan Commonwealth. Dan Izzat Shamir, pair wanita berpeluang rangkul emas. Itu antara yang dapat dikongsikan.
1: Baik, sebuah lagi akhbar. Menerusi akhbar dalam talian, ingin kita kongsikan di dalam juga melalukan nasional. Untuk paparan utamanya, PRN Negeri Sembilan, polis tentera tunai tanggungjawab undi awal hari ini. Dan empat trak bawa ratusan etnik Rohingya berhimpun depan pejabat UNHCR ke IPK KL. Dua hari tak datang kerja, lelaki ditemui maut dalam rumah berkunci. Okay, kita beralih untuk aksi sukan dalam paparan sukan. Ini kelab Ronaldo tanggung hutang 870 juta ringgit. Syafiq Tabik, kuda tua Harimau Malaya. Nah, Laos impi buat Harimau Malaya terkedu. Dan Eri Raih emas ketiga ikut jejak langkah bapa. Dan kita terus untuk rentas ke ruangan luar negara. Ini sisipan daripada Az Afrika. Ini berita tentang lebih 30 maut serangan kumpulan bersenjata di utara Nigeria. Ini menurut kata media. Tiga wanita cedera insiden tikam di Paris. Suspek alami gangguan psikiatri ditahan. Dan trafik kapal di Laut Merah kurang selepas Houthi serang Arab Saudi. Cerita menarik tentang artis pula pada pagi ini, wajah jambu Anik Suhair halang bawa watak aksi. Oh, sebab watak wajah jambu dia. Okay, Neldia Senrus, selamat timang bayi lelaki. Alhamdulillah.
2: Ya, tahniah kita ucapkan. Dan selepas ini banyak lagi kita nak kongsikan. Sama-sama kita aminkan doa pagi dulu, dan kemudiannya menyusul positif pagi. Dan lepas tu makna saat ni, tunggu dengar lah belaka.
1: Terus gegar bersama dengan kami,
2: Terengganu FM,
1: Mesra Ceria,
2: ED bersama.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla. Wala

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar ya, adik-adik, anak-anak yang mendengar Terengganu FM yang setia, yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Rupanya kita kalau nak berubah, kita kena redha ditegur, redha dikritik. Kalau misalnya orang tak nak tegur kita, segan ataupun takut nak tegur kita, kita ini pemimpin-pemimpin utamanya, kadang anak buah pengikut ya, ataupun orang yang kita pimpin tu takut atau segan atau malu untuk menegur, kita minta, tuan-tuan, saya ni kalau yang betul you bagi tahu ya, yang salah tegur saya. Tegur saya ya. Ini pun pesan Khalifah Umar bila menjadi khalifah ya, maka dia pun pesan, taati aku selagi aku taat ke Allah, dan kau tegur aku, kau langgar, kau jangan ikut aku, kau lawan aku bila aku menentang perintah Allah. Kalau aku tak ikut perintah Allah, kau jangan ikut aku. Kau tegur apa ni? Tegur, kritik aku, marah aku. Itu hebat tu. So kadang ya, adik-adik, anak-anak, saudara-saudari, para pendengar yang saya muliakan, kita bila ditegur atau dikritik, mudah berubah ke arah yang lebih baik. Ya. So buka hati dan buka minda. Ya. Lihat teguran sebagai satu hikmah yang besar ya, untuk bawa kita ke syurga. Kadang orang menegur kita ni bukannya nak cari marah kita, nak cari silap kita. Dia tegur kita sebab nak bimbing kita sama-sama masuk ke syurga. Maaf, jangan marah. Bila saya nampak orang yang tak tutup aurat, ya, saya tegur, tutup aurat, takut-takut tutuplah aurat kamu sebelum kamu ditutup dengan kain kafan. Jangan sombong ya, jangan marah. Sebab anda yang tak tutup aurat mungkin mati hari ini, mungkin mati besok. Habis bila lagi nak tutup aurat? Contoh, aurat ni bukannya laki-laki atau perempuan saja. Laki-laki pun sama, perempuan pun sama. Yang lelaki kadang pakai seluar pendek, tak tutup aurat, berdosa tu. Takut-takut mati dalam keadaan yang begitu, mati macam mana kita? Boleh mengucap agak-agaknya. Jadi takut-takut susah. Jadi jangan marah ya. So bila ditegur begitu, buka dada, ya, buka hati. Saya pun redha ditegur. Maklumlah saya manusia yang tidak maksum. Tegurlah saya. Ya, kalau tak betul, tegur. Yang kritik saya kalau yang tersilap. Sebab saya nak jadi lebih baik. Mudah-mudahan saya lebih baik. Sebelum saya mati, biarlah saya berubah.

0: berbekalkan ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Puan rambut bergedung kali yang tidur.
0: Bergedung.
2: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
3: Terima kasih kepada FM. Terima kasih kepada anda. Yang baru masuk, sah, teruskan mendengar.
4: Ya, yeah, silakan. Singgah-singgah sudi bersama. Kalau tak sempat lama, panjang pun tak apa.
3: Kalau tak sempat untuk dengarkan kita menerusi radio, lepas ni bolehlah ikuti kami menerusi live TikTok.
4: Live TikTok, live B dan juga di ATM Klik pun boleh.
3: Itulah, kan. Kalau janganlah kata anda tak ada masa nak dengar kami. Yeah.
4: Dia dengar radio ni sambil-sambil kan, boleh buat kerja itu ini. Tak perlu nak tengok, dengar. Okey, itu cerita. Dan pagi ni kita macam biasalah, sampai masa untuk kita kongsikan untuk mana saat ni.
3: Okey, tapi anda jangan dengar aje. Jangan dengar saja.
4: Oh yelah,
3: kena sertai juga.
4: Okey,
3: sebab kita nak dengar suara anda dan juga hasil daripada ayat-ayat yang anda nak kongsi pagi ni. Okey,
4: apa kat panjang-panjang ayat pagi ni, sepatah perkataan je.
3: Ya,
4: dia beluah. Betul saya sebut.
3: Beluah boleh, berjeluah boleh.
4: Berjeluah boleh. Okey, kalau dalam bahasa standard masuk comot ni kan.
3: Okey.
4: Boleh.
3: Jadi anda boleh hubungi kami lah, macam biasa.
4: Calling kejap nanti. Ayatnya berluah. Lagu mana ayat tu? Ikut ah.
3: Okey, bukan sekarang ke?
4: Bukan sekarang. Kita layan dulu lagu.
3: Selepas ni nanti.
4: Gabungan Yidi pagi ni.
3: Ceria pagi.
4: Mesra ceria.

0: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang. Tengok.
1: Sekali pagi di Terengganu FM.
2: Jadi kalau kita tengah makan ni kan. Kesat kau mulut tu. Babi yang berjeluah gitu. Gitulah.
3: Makan berdekuh aku.
2: Yelah.
3: Kena pula misai panjang.
2: Lepas tu? Dah masalah.
3: Misai panjang
2: makan bubuk. Time menitik-nitik yang tak tahan tu.
3: Itu bocor.
2: Itu dah lah. Yang misai tadi tu. Dia menitik dekat ni. Jatuh. Elo jalan. Tup jatuh. Kan.
3: Ini
2: kesat kau.
3: Macam pernah tengok. Kau pernah berlaku.
2: Pernah tengok.
3: Pernah berlaku dok ni.
2: Pernah berlaku. Kita tak pernah simpan sepanjang tu. Okey, untuk mana Sani?
3: Ya, sila-silakanlah ke taliannya. Berluah ni. Ataupun selagi perkataan hari tu, berjeluah.
2: Berjeluah.
3: Berjeluah. Okey, baik. Silakanlah buat ayatnya. Untuk pagi ni bersama dengan Ayi dengan Sidi. Mula-mula sekali. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ayi
4: dengan
2: Sidi. Ya, Kak
4: Mah
2: ke ni?
4: Yelah.
2: Okey. Kalau Kak Mah sendiri macam mana Kak Mah? Ayat Kak Mah.
4: Budak dah mugi ke mana babi keluar habis tu. Mandi kolak, mandi lumpur ke?
3: Ni ayat kecucu ke?
2: Kecucu ke?
3: Kecucu ke? Kau kamas diri. Baik. Tiada kaitan hidup mati ni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ha, giku baman ni ada. Okey, lagi. Hello.
2: Alamak, terputus. Sambung balik.
3: Call balik. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Siapa tu?
5: Bojak Sri Bandi.
2: Bojak. Okey, Bojak. Okey, bagi ayat kelas-kelas sikit, Bojak. Pagi ni.
5: Okey, astagfirullahalazim. Budak-budak mungkin terjoh duana siapa baju rumah habis kayak baju badik mu tahulah mu.
3: Mai Kubang juga. Dia setanya pada dia bagi saya pada ayat itu sub ayat lain yang boleh. Kalau ada.
5: Habis.
2: Habis dah.
3: Tak apa.
2: Okey, terima kasih Bojak.
5: Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi.
3: Ingat buat ayat habis.
2: Habis. Habis dah lah.
3: Aduh, kena bagi ni.
2: Okey, hello.
3: Assalamualaikum.
6: Hello.
3: Hello.
2: Masuk.
3: Pintu dah buka.
2: Masuk.
6: Masuk.
3: Fatih. Buat teh jabi.
2: Okey.
3: Baik. Ayat apa
2: tu? Ayat tu macam mana buat teh?
6: Kalau wanda nak aiskrim berjeluah habis.
2: Nak aiskrim berjeluah habis je lah.
3: Dia biasanya makan tak ajak orang, makan seorang tu. Gitu tu makan lorak gaduh. Makan cepat-cepat. Belisa.
2: Makan seorang ya.
3: Dia belisa. Nak cepat habis takut dia orang mitok. Itu jadi gitu.
2: Ada pengalaman ke?
3: Adalah.
2: Okey, terima kasih banyak buat teh.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Dia gitu gaduh makan.
3: Takut Umi.
2: Lepas tu
3: zaman budak-budak dulu.
2: Yalah. Lepas tu buat apa tu? Makan aiskrim ke? Dok.
3: Aiskrim dekat tangan kata dok lagi.
2: Pakai patah mata hidung
3: eh.
2: Nak.
3: Aduh. Okey lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Hello, Waalaikumsalam, Sidi, Ayi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Ni orang Kalibai ke?
7: Ya?
3: Yeah? Orang Kalibai ke? Kesalah.
7: Salah.
2: Ni Rotluk Tapa. Mas ya. Okey, Mas.
3: Okey, ayatnya.
7: Ayatnya bunyi gini.
2: Bunyi gini.
7: Habis jeluah di baju. Makan apa lah, orang set baju.
3: Tu dia. Ni anak kah ayuh?
2: Ayah ada gol belakang tu. Ewan dah tahu je. Gitu. Okay. Terima kasih.
3: Baik. Terima kasih.
7: Sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya tadi, kenapa dia cakap buat dia?
3: Itulah bunyi ujungnya.
2: Tak betul tadi tau. Aduh lah. Kalau anda tahu apa yang dia beritahu tadi, tolong WhatsApp kami.
3: Ah, itulah. Ah. Okey, lagi di talian untuk waktu ni. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
2: Ya, yeah, siapa tu?
8: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Ha.

0: juga apa muka habis.
1: Pakai muka?
0: Apa muka makan rumah.
1: Ni tukar mulut dengan muka lah ni.
0: Tak tahu tukar tu.
1: Dia kalau pakai muka
0: orang makan juga.
2: Orang lain makan juga. Ini tak mau kongsi lah. Kita tak mau kongsi lah ni tau.
1: Makan benda lah tak pakai muka.
2: Baik. Terima kasih Abang Wahid. Terima
0: kasih.
1: Waalaikumsalam.
2: Ada tu siapa makan apa mata ni? Makan apa mata?
1: Apa tak ada. Macam-macam.
2: Siapa porong muka?
1: Porong? Kataan ni tak jadi dengar juga tu. Baik, ada kiriman-kiriman daripada saya sobat kita ni. Mekna Bukit Liman kata, salam pagi. Sidi ngai masa cerita patak je baik. Berjeluah mulut tu sapu kok malu kok orang makan saat ni. Terima kasih. Lagi daripada Abang Alif pada meeting kita ni. Mari duana berluah sangat tu. Lagi Pok Nudungung katanya, gapo ayat dia ni?
2: Mana?
1: Bik toh berjeluah hamba. Kata dok mu dok dengar. Ini berat nanang gok mu ni. Bik toh. Betul awak cerita bik toh. MBIK.
2: Dia kena sungguh ke.
1: Lagu mana?
2: Kena sungguh sikit.
1: Lagu mana tu?
2: Macam kata dah. Dia kena gitu.
1: Gitu.
2: Cuba sekali lagi.
1: Bik toh berjeluah hamba kata dah.
2: Gitu. Ambil tau.
1: Tu dia kena buat kelas tau nasi baca bahasa
2: kan. Tapi okey dah tu. Okey dah.
1: Okey.
2: Dengar kata, dengar tadi tak ni tu macam orang kapal laut dah sikit. Jadi.
1: Aduh macam-macam. Okey, ada satu lagi ni daripada Yati pada video katanya. Salam untuk DJ Bedok sahabat tugas. Siapa beluah mulut nyonggonggong kayang golek. Gonggong.
2: Boleh bayangkan mana? Boleh bayang tak macam mana ni?
1: Acu pejam mata. Makan lagu mana? Ada macam-macam.
2: Oh ni dia punya perumpamaan lah. Perumpamaan dia.
1: Gitu ceritanya.
2: Mereka dia ranggoh-ranggoh. Ranggoh-ranggoh tu.
1: Okay.
2: Lepas tu lepas.
1: Okey.
2: Jadi gonggong lah.
1: Gitu. Baik, terima kasih deh.
2: Adalah macam-macam. Dia macam-macam istilah dan macam-macam situasi. Dia gantung kepada tu. Tapi hakikatnya dan akhirnya memang berjeluah lah.
1: Okey, apa-apa. Terima kasih yang berkongsi. Kita bagi tepuk sekali untuk semua. Dan selepas ini akan kita kongsikan buletin pagi Terengganu FM.
2: Okey.
1: Terus saja bersama.
2: Kita tepuk lagi.
1: Tepuk dulu.
2: Okey,
1: kita jumpa lagi. Kita sembang lagi kejap tadi di Terengganu FM.
2: Mesra ceria.
1: Pastinya.

0: pukul 8 pagi.
1: Paparan buletin pagi ini, penolong jurutera MPK didakwa terima rasuah dan tapak kubu Mat Kilau Padang Jerangau potensi warta sebagai tapak warisan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Azila Muhammad Sani dalam buletin Terengganu FM.